radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Selamat pagi. Happy, happy, happy pagi ya, Besti. Sampai nanti jam 8, kamu gak usah kemana-mana. Bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa. All the best.

Jangan lupa ikut gabungnya di 08 12 12 12 9 3 10. Untuk live TikToknya, ya sebentar lagi lah ya Bestie. Pokoknya sampai nanti jam 8, jangan sampai lupa kita goyang-goyang aja. Dan juga, yuk yang udah pada punya susu kambingnya tuanya, jangan lupa diminum dulu yuk. Buat sarapan. Sarapan tuh gak harus nasi loh. Sarapan susu kambing Etawa juga itu udah sarapan itu namanya Bestie. Buruan Bestie diminum, mumpung diingat.

letuk, bisa jadi kepadatannya sudah mulai menurun. Yuk, bantu deh penuhi kebutuhan kalsium buat tulang kamu dengan rajin minum susu kambing etawa. Ihir. Susu kambing etawanya mumpung masih ada yang promo loh, Bes. 200 ribu aja dapat 3 kotak. Masih tersedia. Masih bisa juga kamu dapetinnya sekarang hari ini mumpung masih ada promo spesial. Promo di bulan September, promo sepaket September paket hemat. Terus juga Besti, jangan lupa dong pagi hari kalau udah pantau di sini kita bisa asik-asikan juga. Sambil nih Besti, kalau udah punya sekalian madu-maduan. Ihi, ini madu beneran ya. Ada madu Cilambung, ada madu Cipahit. Apalagi kalau pagi-pagi nih Bes, sebelum makan berat bisa dilapisi dulu perut kamu dengan Cilambung. Ini produk

Hai, ayo kita goyang lagi, asik-asik lagi. Bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali. Jangan lupa besti, besok tanggal 1 kita ketemuan di Pasar Raman Utara, yuk. Lusa, 2 hari lagi. Hari Kamis kita ada cek kesehatan gratis dan siaran keliling. Kamu datang ya, Bestie?

Diasikin lagi dong barang yang seru abis. Widih, di mana lagi kalau bukan di sini? Iya enggak sih? Iya enggak sih? Alah, alah. Hey. Dirasain dulu. Bassnya, Ji. Ikutan gabung boleh bareng sama Chandra Dewi di sini. Aku tunggu kamu, Besi. Yuk jangan pada lupa rajin-rajinin kamu minum susu kambing Itawangnya. Coba kamu udah dapat yang promo atau belum, Besi? Kalau belum punya yang promo, beruan kamu datang ke sini. Ada Itawashi. Itulah Itawashi 200.000 dapat 3 masih kebagian kamu nih, tak kasih bocoran aja. Masih ada promonya. Terus juga nih Besti, spesial juga ini demi kesehatan kamu, apalagi yang punya masalah tekanan darah tinggi. Ya, sering banget ngerasa pusing apalagi musim panas. Musim panas, kepanasan dikit pusing kepalanya. Jangan-jangan tekanan darahmu meninggi, naik gitu Besti. Harus segera ditahan biar tekanan darahnya normal terus nih. Minumin si pahit. Iya, madu si pahit. Ini kamu kalau beruntung nanti bisa dapat bonus susu kambing Itawashi ya. Bener loh Besti. Kamu kalau beruntung nih, makanya kamu beruan datang aja. Atau kamu boleh tanya deh ke call center di 0831-760-600. Kira-kira masih ada nggak tuh? Masih kebagian nggak tuh hari ini? Kalau masih, gas langsung order aja. Asal Besti tahu, susu lagi. Madu si pahit, itu tuh banyak loh kandungannya, ada sambiloto. Itu lagi, madu si pahit, itu tuh banyak loh kandungannya, ada sambiloto.

dianterin sama kurir-kurirnya kita juga bisa banget. Langsung aja ke call center, tadi Chandra sudah sebutin ya Besti. Sekalian diborong susu kambing etawanya. Mumpung masih ada promonya spesial buat Besti-Besti. Buat Besti-Besti. Pokoknya demi kesehatan kamu, selalu ya Tri Rama Jaringan akan menyediakan produk-produk berkualitas. Selalu menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan yang sedang terjadi sama Besti-Besti. Nah, Besti ada keluhan apa? Siap dijawab sama Tri Rama Jaringan, diberikan solusi terbaik, dikasih produk yang cocis pokoknya. Ya, jadi nggak usah repot lagi, nggak usah bingung mau cari produk-produk herbal yang best itu di mana? Ya di sini tempatnya, ya di sini Besti, di Tri Rama Jaringan. Udah toh, lengkap selengkap-lengkapnya disediain demi kesehatan Besti. Karena keluhan kesehatan sekarang beraneka ragam macamnya. Jadi produk-produk herbalnya juga harus semakin banyak, biar semakin banyak juga keluhan kesehatan yang bisa diatasi. Setuju gak kamu? Setuju gak? Setuju dong. Pokoknya kita harus bebaskan diri kita dari keluhan-keluhan kesehatan tubuh. Ya, hidup sehat. Sehat hidup, hidup sehat. Sehat hidup ya. Ayo Besti, kamu ikut gabung lagi. Chandra, tunggu kamu lagi untuk ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi di Madu Jali. Mainkan DJ-nya enak sekali.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
3: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
6: Mainkan DJ-nya.
5: Enak sekali.
7: Kita goyang lagi, bro.
6: Kamu ikut bergabungnya sekarang banget, boleh loh, Besti. Coba ah, Chandra mau cek dulu ah, ya. Siapa sih yang sudah ikut menyatu selamat pagi ya, Besti? Apalagi yang sudah pada punya susu kambing atau wangi. Coba sebentar, aku mau cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya makin sehat-sehat semuanya ya, Besti. Ada siapa itu sebentar? Ada Mama Adit. Mama Adit sudah ikut gabung lagi. Malah panas sih loh cuaca nih, Chan. Gak popo loh. Cuacanya panas memang lagi musimnya mah. Ini malah keberuntungan untuk yang lagi cuci baju banyak, cepet keringnya.

Ada juga Ibu Saiman dari RK Rejokatan. Besok jangan lupa ya Ibu, besok datang hari Kamis di depan Indomaret itu loh, di Raman Utara ya. Kita cek kesehatan gratis di sana. Mbak Chandra, S-nya apa? Saiman gitu loh. Ibu Saiman. September S-nya apa? Saiman gitu loh. Oh my God. Ada Mas Andan, Magelangan, semangat gaspol ya. Jangan lupa dong, pagi hari ini pada minum susu kambing Etawa, iya kan? Susu kambing Etawa, iya, yang berkhasiat banget itu loh buat kesehatan tubuh kamu, bestie.

Cicira. Yang lagi mau berangkat beraktivitas. Hayo. Ada yang ketinggalan gak kira-kira? Takutnya nanti ada yang ketinggalan lagi semua barang bawaan. Tidak boleh sampai ketinggalan. Hayo coba dicek dulu, Dompetnya, duitnya itu penting lah. Duitnya jangan sampai ketinggalan, Besti. Yo, semangat. Semoga hari ini kamu pekerjaannya lancar. Kalau yang dagang, dagangannya laris manis. Kalau yang bekerja gak ada halang rintang yang berat. Kalaupun ada itu mudah untuk ditangani. Amin ya robbal alamin. Yang lagi antar muatan, antar penumpang semuanya. Hati-hati di jalan ya. Yang lagi antri di SPBU, yang sabar, yang kuat. Chandra temenin kamu, semangat semuanya ya, Besti. Apalagi kemarin habis ada penggerbekan itu ya. Ya Allah, penggerbekan itu apa namanya? Solar. Ih, jahat banget. Ih, enggak mau, enggak boleh. Ya mudah-mudahan itu yang melakukan penampungan-penampungan secara ilegal, apalagi itu SPBU lagi. Apalagi kalau yang subsidi itu kan untuk halayak umum ya, Besti. Semoga pada ini deh segera diberikan hidayah gitu ya. Soalnya tuh lah yang ngantri aja di SPBU banyak banget. Ih, enggak boleh. Sabar-sabar ya bapak-bapak mengantrinya. Semoga segera dapat solusi terbaik biar enggak ada lagi ngantri-ngantri di SPBU ya, Besti. Yang penting jangan lupa itu yang belum sarapan dulu ya. Biasanya kalau udah deket SPBU banyak rumah makan. Iya kan? Nah, siapa tahu di rumah makan lagi pantai Chandra juga. Ih, semangat pagi. Hey. Cicira. Yuk beruan kamu ikutan bergabung. Ada siapa? Ahmad Firnanda. Asik dari Pancawarna ikutan bergoyang juga. Dihobah lagi gaskeun. Selamat pagi juga ada Mama Eka. Maaf seribu maaf. Buat kerupuk Tri Rama, aku tanggal 1 gak bisa hadir, mau rewang di tetangga lagi mantu.

sedih sekali. Akan aku susu Mama Eka ya. Aku sudah bikin susu etalasi loh Chandra. Mantap pokoknya. Ayo mbak orang cepetan. Iya mumpung masih ada promonya nih Mbak Arbi Parni aja udah minum cucu kambing etalasi. Oh alah Chan, berisik aku loh masih ngantuk. Tidak bisa pagi-pagi masih ngantuk. Tidak boleh. Chandra udah segacor gini besti masih ngantuk kok. Ndak boleh. Bangun gak? Bangun. Selesaikan semua pekerjaan pagi hari ini, ya kan? Udah kayak nyonya aja saya. Semangat Bunda Oleng. Ada juga ini Pak Yusuf. Oke, baiklah. Ada juga nih Yu Indri. Ayo Chan, kita tembak-tembak langit. Ah, siap Chan Rama. Kalau besti udah siap atau belum kira-kira? Tembak-tembak langit pagi hari ini besti. Butuh Kia sama pagi dari Weng Cepara. Pagi-pagi udah ke Radio Kanza loh. Cari produk untuk keluhan di mata. Ada Mbak Novi dari Kodim. Ini tuh keluhannya kesemutan. Baru pertama kali banget mau minum Bioshi. Bioshi Shihaga. Itu yang ada kupon gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Mama masih ada kuponnya, kamu beruan segera ya dapetin produknya dan dapetin kesehatannya ya. Ada Mbak Putri, selamat pagi dari Labuan Ratu 2 ini. Cari herbal di Radio Kanza. Ada juga istrinya Bopo dari Sabar Drono Transpram. Daerah mana itu ya? Cari Biosi kemarin ke Radio Kanza malam-malam lo datangnya Chan Mantul. Ada Mbak Darmi, selamat pagi dari Batanghari. Ada Pak Sutriyono dari Pakuan Aji. Udah punya apa? Zigma, Zigo Magnesium. Ya udah punya produknya, segera dipakai pagi-pagi. Apalagi sebelum mulai beraktivitas. Segera aja langsung dipakai, diolesin. Kalau Zigma dipakai di luar ya, tidak diminum loh besti. Ini penggunaan luar ya, Be.

hitam-hitam. Bestie aku juga punya yang hitam-hitam. Tapi manis khasiatnya. Ada si pahit, ini kemasannya hitam. Warnanya juga hitam. Madunya tapi manis banget buat kesehatan tubuh kamu. Ada biasa si haga juga hitam-hitam. Tapi berkhasiatnya cencosis banget buat kesehatan tubuh kamu. Masa kamu gak mau sih? Ada juga tuh susu kambing etawashi. Ada hitam-hitamnya, tapi gak semuanya hitam. Tapi susunya tetap putih kok, bestie. Kamu mau gak? Kalau mau gas, kamu langsung datang ke seluruh jaringan Radio Tri Ramaya Vemnet.

suka. Maunya kamunya sehat terus. Ya, beruan nih Besti, kalau kamu pengen minum susu kambing Etawa, ih cocok banget. Karena susu kambing Etawa ini bagus banget untuk melancarkan pencernaan. Karena dia mudah dicerna. Karena ada butiran lemak yang lebih kecil. Proteinnya tuh lembut, jadi nyaman banget buat lambung. Terus juga bagus banget buat jaga kesehatan tulang. Ya gimana? Enggak, soalnya kaya banget sama kandungan kalsium, kaya banget sama fosfor, jadi baik banget buat cegah pengeroposan tulang. Ayo, yang gak mau tulangnya cepet keropos, ayo minum susu kambing Etawanya aja. Yang premium ya di mana adanya? Ya di sini tuh, di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Susu kambing Etawa premium yang lengkap banget variannya ya cuma ada di sini. Ada Etawashi, ada Zigo 26, ada pereta-etaan. Ih lengkap, banyak banget tinggal pilih. Apalagi ada produk-produk susu kambing Etawanya yang khusus untuk keluhan-keluhan tertentu gitu kan. Ih itu mah, makanya Besti, kamu beruan datang ke sini tinggal pilih aja. Atau nanti kalau pengen dapat yang promo, ada yang Etawashi itu tersedia. Masih ada di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Atau besok kalau pengen dapetin di Pasar Aman Utara, soalnya besok hari Kamis tanggal 1 ada cek kesehatan gratis siaran keliling di sana, bakal dibawain juga. Nggak cuma Etawashi, nggak cuma susu kambing Etawa, tapi seluruh promo-promo yang ada. Ya kita berdoa aja tanggal 1 kan itu ya udahan di bulan Oktober. Nah mudah-mudahan promo-promonya masih ada, amin ya rabbal alamin. Terus juga nih Best, kalau kamu mau rajin minum susu kambing Etawa, bisa banget buat ningkatin imunitas tubuh kamu. Gimana? Enggak, soalnya mengandung selenium sama nutrisi yang penting banget ya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu. Ramah banget juga buat pencernaan ya, karena bersifat basah, dia tuh bantu menetralkan asam lambung. Jadi gak usah khawatir kalau yang selama ini punya keluhan asam lambung, mau minum susu kambing Etawa, gimana nanti perut aku kenapa-napa? Oh tidak, karena susu kambing Etawa bersifat basah, sedangkan asam lambung sifatnya ya asam, namanya aja asam lambung ya kan. Jadi basah ketemu asam, dia nanti jadinya bakal netral, aman jadinya buat lambung kamu. Gak usah khawatir Besti. Terus juga susu kambing Etawa ini alternatif nutrisi, bantu untuk dukung tumbuh kembang anak dan bisa memelihara kesehatan jantung. Jadi gak cuma orang dewasa yang boleh minum, anak-anak juga boleh minum. Ih dikira enggak, boleh ya. Anaknya dikasih susu kambing Etawanya, silahkan boleh-boleh saja Besti. Ih yuk beruan di order pagi hari ini. Kalau kamu ordernya di 0831-760-600 bakal diantar hari ini juga. Kalau yang ordernya lewat ekspedisi bakal diproses hari ini juga, diantar hari ini juga. Yeay. Ayo Besti buru gaskin aja. Yuk Mama Arsai, selamat pagi cantik. September S-nya apa? Semangat sayang. Ulu. Selamat pagi juga dong, sukses selalu dari Ina dari Candi Mas Natar, Warung Kopi Au. Salam dari gadis kembar Simpang Tangkit Pugung Tanggamus ya. Salam saya selalu buat Chandranya, siap. Ada juga waalaikumsalam Pak Cupli. Dari kawasan Pondok Tahu hadir digoyang buat semua besti. Ada juga Teh Henti, selamat pagi Teh Henti dari Toto Harjo. Hadir dong digoyang terus, tetap semangat ya sambil beres-beres dengerinnya Tri Rama. Asik banget jadi tambah semangat, ulu suka deh, aku suka deh. Aku lo wes nyusu susu kambing Etamet lo Chan. Terus OTW jadi pendekar, penderes karet, semangat Pak Margono. Ada juga Nur Hadi, selamat pagi Nur Hadi. Sudah menyatu bareng sama Chandra?
coba. Ada lagi siapa tadi? Sepertinya aku tahu seseorang. Oh, Grandpa Marupi. Pagi-pagi, ya kan? Sudah micol-micol atu. Ada Mbak Neri. Selamat pagi, Mbak Neri. Loh, kenapa jadi aku menelpon Mbak Neri ini? Ya Allah. Itu tadi Chandra tidak bermaksud menelpon Mbak Neri. Kepencet. Mohon maaf, jempol aku nakal deh. Siapin lagi ah posisinya, kita goyangin lagi ah, tembak-tembak langit lagi dong bareng sama Chandra Dewi di sini loh, BST di Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali. Oh,

bisa melihatmu, Besti. Lihatlah, kamu gak sadar geleng-geleng kamu kan? Uhuy. Gak sadar, kaki kamu goyang-goyang kan? Kamu gak sadar, jempol tangan kamu angguk-angguk kan? Gimana jempol tangan angguk-angguk, kipie toki, kipie.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
1: Mabro, mabro, mabro, mas bro, mbak bro, bu bro, pak bro, mbah bro, semua muanya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lah, Mas Parno hadir, Mbak Marini sudah hadir, ada Mbak Dela Yuanda terlambat ya tapi hadir. Ibu Muslimah selamat pagi, ada Pak Yusuf selamat pagi. Besti-besti semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas lagi. Jangan lupa pada rajin minum susu kamea tawanya. Ada herba-herba yang tersedia di ramai jaringan. Ya, banyak pol dipilih aja. Jangan lupa besok tanggal 1 kita ketemu tuh di Pasar Raman Utara ya. Nanti dilanjut lagi aja bareng sama Dua Miau. Asik-asikan lagi sampai jam 10. Chandranya sampai sini dulu di Madu Jelinya. Waktunya habis. Langsung Chandra akhir ya. Bye bye bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Hai, jumpa lagi dong bareng sama Dua Mia.
0: Ya iya dong Besti, pagi hari ini kita terus-terusan lagi sampai nanti jam 10 ya, Ben.
1: Iya, di sini di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus, Mia.

0: Besti, lanjut lagi yuk, masih barengan sama Duo Mio ya. Pagi hari ini masih semangat kamu Besti. Udah sarapan belum?
1: Aku sudah sarapan air putih.
0: Sudah sarapan air putih. Besti sudah bangun belum?
1: Aku berat mau bangun.
0: Sudah mencintaiku belum pagi ini? Kalau belum, besok pagi aku tanya lagi. Besti udah mencintaiku belum pagi ini Besti?
1: Cinta itu buta, jadi tidak tahu rupanya dan tidak tahu rasanya.
0: Ya udah, berarti sudah mencintaiku dong pagi ini ya. Kalau pagi ini sudah mencintaiku, besok aku tanya lagi yang lain.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kira-kira kamu mau nanya apa biar aku bisa tahu jawabannya, bisa aku pikirkan jawabannya nanti malam.
0: Ya rahasia lah. Pokoknya nanti pertanyaannya berbeda, tapi kalau kamu belum mencintaiku, pertanyaannya bakal sama sampai besok, besok, besok, besok, besok, besok, sampai kamu jawab aku sudah mencintaimu pagi ini.
1: Pemain. Pemain,
0: apa,
1: pemain.
0: Apa puh sepuh?
1: Pemain, pemain.
0: Puh sepuh ya. Hey Betty juga yang mau gabungan bareng sama Duo Mio boleh ya. Kamu bisa bergabung di Wawanya Tri Rama.
1: Yo.
0: Atau juga kamu bisa bergabung ya di
1: TikTok dong.
0: Di TikToknya Radio Tri Rama FM Besti.
1: Betul, kamu buruan masuk karena kita sudah menampakkan diri.
0: Kita
1: kamu.
0: Aku aja, kamu aja belum nampak.
1: Enggak tahu kenapa ya aku itu lama.
0: Enggak tahu kamu lama banget perasaanku ya. Hai Trican, hadir ya, selamat pagi. Aku juga menyintaimu kok Trican.
1: Hah? Menyintaimu?
0: Menyintaiku.
1: Menyintaimu.
0: Iya. Kalau gitu Bunda Al, kalau pagi ini Bunda Al sudah mencintaiku, berarti besok pagi pertanyaannya beda. Yang belum mencintaiku, tenang, besok pagi ini Bunda Al sudah mencintaiku, berarti besok pagi pertanyaannya beda. Yang belum mencintaiku, tenang,

0: pengen aku bertemannya sama kamu, Mas Sulung.
1: Apa?
0: Oh, kecil banget kamu, aku besarkan dulu ya.
1: Oke, baiklah.
0: Ini sabar ya, sayang ya, aku besarkan ya.
1: Oh, sudah besar?
0: Bentar, silau. Hah? Oke, sudah.
1: Aku silau?
0: Sudah besar.
1: Sudah, aku sudah besar. Aku sekarang sudah besar.
0: Iya, kamu sudah besar, kamu mau ngapain terusan?
1: Aku sudah besar, kalau dulu cita-citanya pingin menjadi biduan. Iya. Soalnya dok, cita-cita aku menjadi artis, penyanyi, menjadi biduan.
0: Oh iya, oke, bersama biduan Nita Chandra Dewi. Nyanyi dong, Chan.
1: Hah?
0: Nyanyi, kamu mau jadi biduan kosidah kan?
1: Kalau sudah tiada, baru terasa.
0: Asik.
1: Nanti lo lagi beda, ya jilbabku gilet.
0: Mas, benar lo jilbabmu saya lagi
1: ya. Gipin toki, jilbabnya kiki. Kok gak ngena toh?
0: Alah, mas benar lo saya jilbabmu guys ya. Mau ingetin sama besti-besti, jangan lupa ya tanggal 1 Oktober 2026 hari Kamis besok nih besti ya.
1: Uh-huh.
0: Kan sekarang hari Selasa tuh. Besok Rabu. Besoknya Kamis. Nah, hari Kamis kita bakal ada di Raman Utara.
1: Oi, betul oi. Besok kita ada cek kesehatan gratis, besok kita ada siaran keliling, pokoknya sampai sore dari jam 7 pagi.
0: Yes, benar banget besti ya. Tuh, kamu jangan lupa datang karena nanti kita sampai sore.
1: Kamu datang, kamu jangan sampai kamu tidak datang soalnya itu kan di awal bulan.
0: Iya.
1: Jadi semangatnya tuh semangat yang sangat terang benderang. Gimana sih? Oh, semangat terang benderang.
0: Semangatnya menggebu-gebu, Chan. Masa semangatnya terang benderang.
1: Ah, kamu tahu enggak yang terang benderang apa?
0: Apa?
1: Isi dompetnya terang benderang.
0: Oh.
1: Soalnya tanggal 1.
0: Isi dompet siapa yang pasti bukan isi dompet saya ya, Bu ya.
1: Yang pasti juga bukan isi dompet saya. Dan kita tanggal gajiannya sama, bukan tanggal 1 kita mah.
0: Iya, Bu. Kita mah tanggal 1 isi dompet bawa pedang semua ya.
1: Kricik-kricik.
0: Iya, Bu. Gimana dong? Ini solusinya gimana? Tolong dong. Tapi aku yakin nih Besti ya, tanggal 1 besok Besti mah dompetnya pada terang benderang, Chan ya.
1: Kan?
0: Karena memang besok pada mau cari promo-promo spesial di bulan Oktober.
1: Menyala-menyala. Mudah-mudahan si rezekinya Besti itu pada banyak. Amin. Ya,
0: amin.
1: Yang lagi usaha semuanya kan usahanya makin rame, pelanggannya, usahanya makin lancar. Rezekinya tumpah-tumpah. Jangan lupa kalau sudah tumpah, nanti kalau udah enggak cukup wadahnya, pindahin ke kita.
0: Iya, Besti. Ya, ingat loh masih ada kita yang menampung.
1: Enggak, kita punya produk herbal-herbal yang banyak banget pilihannya untuk keluhan kesehatan kamu. Percuma kamu duitnya banyak, gak habis-habis kalau badan kamu sakit, badan kamu tidak sehat, percuma. Tidak bisa merasakan kekayaan yang nyata.
0: Iya, benar banget Besti, percuma banget gitu Besti ya. Kamu duitnya banyak tapi ternyata kamu gak sehat.
1: Iya.
0: Mending besok datang aja ke Raman Utara, ada di Pasar Raman Utara depan Indomaret. Kita ada di situ, bawa banyak banget produk-produk herbal dari Radio Tri Rama.
1: Iya.
0: Nanti kamu bisa cek kesehatannya, dicek tuh kira-kira apa keluhannya, kamu bisa konsultasi apa yang kamu rasakan.
1: Betul.
0: Nah, udah konsultasi, udah dicek, kamu nanti bisa cari produk herbalnya biar kamu sehat terus.
1: Iya, beruan aja kamu mah segera merapat. Enggak sekarang sih, besok sih, hari Kamis.
0: Hari Kamis, besti, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026.
1: Becul.
0: Yeah.
1: Dan juga pagi hari ini kamu kalau sempat boleh merapat, kalau tidak sempat boleh mendengarkan saja kita di Radio Tri Rama Jaringan.
0: Iya, boleh aja Besti ya, karena tentunya kita masih tetap live ya, live di radio dan juga live di TikTok gitu besok di tanggal 1.
1: Oh iya, betul. Dan juga hari ini boleh deh sampai jam 10 ya ditemenin sama dua miau.
0: Iya, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: usah. Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Martono, alamat teng suku kuning, kecamatan Putra Rumbia, kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru, dusun kulo dusun 4. Riyen niku sing kulo raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula lan niku mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total. Agarilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa, terus kalih sing tetes niku napa tetes
1: halus agarilus terus
0: lagi niku tiga niku.
1: Oh tiga niku rien
0: niku
1: sak derenge bulan poso niku
0: pun poso.
1: Oh pun poso,
0: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki.
1: Niku numbas produk niku wau agarilus madu hitam madu temulawa kalih agarilus drop.
0: Nggih. Oh sekawan paket lho ning kula niku.
1: Sekawan paket kalih agarilus LT napa sing putih niku.
0: Nggih, LT niku. Lah niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas. Pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus malih mriki.
1: Nggih.
0: Niku.
1: Pak sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih?
0: Nggih, riyen kula niku pun ngalami teng masjid nang sing salat meneh tekenan, tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor, nek mboten digoncengne anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten. Lah asal berkae agarilus drop kale sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul. Alhamdulillah malah niki ajeng kula jamone mleh gen total entek malah ne. Dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku, ayo padha golek obat nang Tri Rama. Kuwi engko mesti njaluk mopo disikoke. Ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: sedang-sedang saja.
1: Apa sih Chan? Mam.
0: Ya gitu sih nyanyinya.
1: Sebenarnya enak loh ngapalin lagu tuh ya. Apalagi liriknya cuma
0: Enggak bisa. Kalau hafal lagu itu tuh tidak bisa hanya di pikiran. Harus di luar kepala.
1: Oh iya. Aku takutnya kalau ngapalin lagu di luar kepala, Chan, itu dia lari-lari. Aku susah nangkepnya, Chan.
0: Kalau Chandra agak cemberut, enggak pak? Bukan agak cemberut, emang setelannya begini pak.
1: Ya, pengen tahu nggak pak Chandra pagi ini cemberut kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena nggak ada yang chat selamat pagi sayangku.
0: Enggak, udah tadi malam aku tahu dia sudah pulang, baru pulang bekerja.
1: Oh gitu, jadi sekarang lagi bobo.
0: Mungkin sekarang lagi masak.
1: Oh lagi masak, emang suami idaman ya. Pagi-pagi udah masak, istrinya masih tidur gitu ya.
0: Mana ada ceritanya.
1: Suaminya habis masak ya, habis masak kerja.
0: Salah.
1: Istrinya bangun tidur langsung kerja.
0: Enggak dong.
1: Oh enggak ya.
0: Enggak dong. Ih kamu gemes sih.
1: Kamu gemes sama siapa sih sebenarnya?
0: Gemes sama aku.
1: Oh, iya aku sih gemes gitu gemes seharusnya.
0: Sih, aku gemes.
1: Stres. Udahlah Besti, aku mikirin Chandra kayak pusing sendiri deh Besti deh. Udah mending aku mikirin Besti aja.
0: Kamu mikirin aku ngapain? Enggak usah.
1: Enggak, aku mikirin kamu yang tingkahnya seperti itu loh. Pusing aku ini ya.
0: Tuh kan, coba tuh. Itu suami aku masih tidur, dia udah masak nasi, udah nyuci baju dan cuci piring.
1: Oh, mantap. Beda kalau sama suami aku. Aku masih tidur, dia lebih masih tidur lagi. Kayaknya aku sama suamiku ini
0: ya udah emang kalian jodoh emang kok. Jodoh udah.
1: Telat-telatan bangunnya.
0: Kalau bisa siang-siangan gitu. Iya. Paling kalo siang bisa. Bangun.
1: Iya, jadi kalau aku belum bangun, suamiku belum bangun gitu ya.
0: Jodoh emang, udah jodoh begitu Besti. Sama udah. Tingkahnya.
1: Katanya kan jodohmu adalah cerminanmu gitu ya.
0: Kan?
1: Oh memang ya. Jadi aku begitu.
0: Iya. Akhirnya dapet jodohnya. Oh begitu juga, oh ya sama lah berarti gitu.
1: Sama
0: kan.
1: Lah, cerminanku ya.
0: Rudy selamat pagi Rudy dari Blitar, Jawa Timur.
1: Oke, selamat pagi. Tria kalau di rumah mertua gimana, bisa bangun pagi gak? Ya aku mau jawab, takut mertuaku dengerin. Tria gak pernah nginep sama mertua.
0: Ya, tahulah
1: ya, udah tahu kalau Tria bangunnya siang-siang ya. Nanti Tria dipecat jadi menantu ya.
0: Cocok lah ya Tria lah, iya toh Pak. Iya,
1: cocok ya Pak, ya sembuh.
0: Dan cari pasangan yang sefrekuensi gak sih?
1: Iyalah, biar kalau bangun siang gak dimarahin. Biar kalau gak masak gak dimarahin. Gitu.
0: Iya kan? Aku malah makin parah di rumah mertua. Jam 8 baru bangun. Bagus, teruskan aja.
1: Bagus, teruskan aja Pak ini ya. Pak Bu, pecat aja jadi mantu nih ya.
0: Gak apa-apa, kalau mertuanya seneng-seneng aja mah ya.
1: Iya.
0: It's okay.
1: It's okay aja gitu. Berarti pro sama mertuanya.
0: Iya kan?
1: Gak apa-apa banget. Ya udah yuk Besti, kita mau ingetin sama Besti lagi. Sekarang udah tanggal 29 ya. Berarti promo sepakat ini tinggal hari ini sama besok aja, Chan.
0: Yes, kamu buruan aja segera dapatin karena sekarang sudah tanggal 29 ya.
1: Yes, benar udah tanggal 29 nih, Bes.
0: 29 kamu harus segera dapatin karena tanggalan kita cuma sampai tanggal 30 saja, Besti.
1: Iyalah, Besti, 2 hari doang, Besti, cuma 2 hari doang ya. Buruan kamu dapetin promo sepakat untuk setiap pembelian herbal Agarilusnya. Agarilus Drink, Agarilus Salty, Morinda, terus juga ada madu lambung. Pokoknya ini semuanya masih ada promonya ya untuk hari ini dan juga besok aja.
0: Ih, kamu kamu. Ih, jangan sampai kamu gak kebagian ya, Besti. Jadi aku yang sedih kalau kamu gak kebagian tuh.
1: Betul, aku juga sedih banget loh. Apalagi kalau udah promonya udah habis gitu ya, Chen ya. Besti datang terus, "Mbak, mau cari yang promo. Kayaknya kemarin masih promo, kok sekarang udah habis." Tuh kayaknya tuh aku tuh sedih, nyesek banget gitu loh, Bes.
0: Aku nangis sampai gitu.
1: Sampai nangis sesek napas gitu. Kenapa Besti tuh gak cepet-cepet gitu ya. Udah, Chen, udah. Kenapa gak cepet-cepet, giliran udah habis nanyain, kan kita jadi sedih.
0: Iya, aku sedih banget. Sambil korek-korek lipstick aku juga makin sedih.
1: Kayaknya kemarin gajian baru masuk deh.
0: Ini masih banyak yang ini, Bu.
1: Kirain udah gak kuat beli lipstick.
0: Ini yang base-nya habis, Bu.
1: Iya, kenapa gak beli kemarin?
0: Kemarin pas habis gajian masih ada.
1: Sekarang udah habis.
0: Sekarang koret-koret, Bu.
1: Ya, donasi dong untuk 13 orang 1000-1000 aja ya. Ini 1000-1000, 13.000 dapat tuh, nanti aku yang nombokin 7.000-nya lah. 20.000 kan itu harganya?
0: Enggak tahu berapa ya, lupa. Ntar di atas tenang, di atas masih ada.
1: Oh, kirain udah habis, aku mau mintain donasi 1000-1000 nih yang nonton.
0: Entah, soalnya aku suka warnanya, jadi harus sampai terang ini, jangan sampai masih ada warnanya.
1: Tolong ya. Indis ekonomi
0: gitu loh ya, ini jangan sampai, ini kan masih ada isi, masih ada warnanya.
1: Tapi jangan sampai. Oh, jangan sampai itu ada warnanya, harus bening ya.
0: Ini harus bening. Indis ekonomi
1: ini. Aku paham kok, Chen ya. Kamu tuh ngirit banget ya. Kan kamu katanya mau jadi orang have.
0: Jadi orang have itu butuh sampai 1M.
1: Iya, makanya kan sedikit demi sedikit lama-lama habis. Kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi paket.
0: Nah, ada dua tipe chat yang bikin aku seperti orang gila.
1: Iya, yang pertama
0: nunggu balasan chat dari dia.
1: Yang kedua
0: nunggu pesan Anda diantar sampai tujuan.
1: Mbak, paket gitu. Kayak ada notif gitu ya. Diantarkan ke alamat Anda. Nunggunya sampai mana ini? Sampai mana ini?
0: Itu gitu yang bikin sampai akhirnya tuh bolak-balik masuk wawah gitu.
1: Iya, benar. Buka tutup. Padahal mah kurirnya juga tahu kali ya mau diantarnya di mana.
0: Menunggu itu, Besti. Kalau kamu gitu juga enggak sih?
1: Sama sih. Tapi kadang-kadang suka lupa juga sih.
0: Lupa kalau punya. Itu kalau saking banyaknya belanja. Kalau belanja cuma satu ya enggak mungkin lupa.
1: Oh iya benar, Besti. Ya benar banget.
0: Kalau yang dibeli cuma satu atau dua biji enggak bakal lupa. Kecuali kamu belinya seabrek-abrek belanjaan, lupa kamu. Masih ada lagi.
1: Emang aku pesen apa? Aku keseringan kayak gitu karena apa?
0: Apa?
1: Suami kalau pesen pakai atas namaku. Nah, itu yang aku. Hah? Aku pesen apa? Aku tidak pesen apa-apa. Ada kok, Mbak, ini dipotoin. Hah? Apa ini? Aku tidak tahu. Ternyata ya bukan aku yang pesan.
0: Kan tuh, Besti. Aku tidak ada yang pakai namaku. Aku sendiri.
1: Oh, besok aku pesan pakai namamu ya.
0: No,
1: enggak boleh kayak gitu ya, Besti ya. Ya aku jadi ingat waktu itu si penipu itu loh.
0: Ya pakai nama Radio Tri Rama kalian. Kalian zalim.
1: Iya, kalian zalim. Terus juga aku mau ingetin sama Besti-Besti juga nih ya, buat Besti-Besti yang sering COD-an ya. COD-an kendaraan, entah mau jual HP, entah mau jual motor, entah mau jual apa. Ini harus berhati-hati loh, Besti.
0: Kamu harus benar-benar selektif. Kayak nomor teleponnya itu benar-benar kamu harus cek. Kamu benar-benar searching di Google atau di media-media sosial manapun, kira-kira nomor teleponnya itu sudah tercantum belum di DPO-DPO. Yeah. DPO media sosial. Jangan-jangan nomor yang kamu chattingin, maksudnya untuk COD-an, motor kek, handphone kek,
1: calon pembelinya lah gitu ya.
0: Calon pembelinya. Ternyata jangan-jangan nomor itu tuh sudah tersebar, sudah jadi daftar pencarian orang, udah jadi wanted, udah jadi warning. Jangan sampai respon nomor ini karena ini penipu. Jangan-jangan sebenarnya udah begitu, cuma kamunya kurang selektif.
1: Yes, benar banget Besti. Jadi memang harus dicari dulu seluk-beluknya gitu, apalagi kalau kita kayak ketemuannya di daerah lain yang kita nggak kenal gitu ya. Ini harus berhati-hati banget Besti ya. Ini udah banyak banget kejadiannya, kayak lagi COD-anin entah gadget, entah sepeda motor gitu ya, tiba-tiba dibawa kabur ya sama calon pembelinya. Nah ini bahaya banget Besti, karena baru aja kejadian kemarin, Chan. Iya, baru kejadian kemarin, dan itu menimpa menimpa keluarga saya begitu.
0: Ini Besti tak kasih tips ya, kalau kamu mau COD-an motor apalagi, kamu sebelum, kan biasanya orang kalau mau COD-an, ini perkara dia orang baik atau orang jahat.
1: Yes.
0: Nah, biasanya kan kayak test drive dulu ya.
1: Iya.
0: Ya kan, kita enggak tahu nih niat orang, enggak tahu nih kita nih. Yang jelas kita niatnya baik aja, mau ngejual.
1: Iya.
0: Barangnya bener aja, nyata wujudnya ada gitu.
1: Wujudnya
0: kan
1: ada. Kadang juga kita percaya-percaya aja, orang udah ngiyakinin banget gitu ya kalau dia mau kayak beli gitu kan ya.
0: Iya. Terkadang memang namanya kita kan niat baik ya. Ya kita enggak expect aja kalau ternyata itu orang jahat gitu kan. Kalau kamu COD-an motor, motor kamu, kamu kasih GPS.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Kalau motor kamu dibawa kabur, kamu bisa lacak pakai GPS kamu.
1: Yes, benar. Ya itu kayaknya perlu juga sih. Kayaknya kendaraan-kendaraan sekarang bisa lah ya dipasangin GPS-GPS gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Benar. Carinya GPS yang rada-rada miring, harganya ada lah ya. Nanti kan kalau udah kejual nih motor kamu, kamu jangan lupa GPS-nya diambil.
1: Iya, GPS-nya diambil buat kamu nanti ya, buat nanti dipakai lagi gitu.
0: Benar. Pasang GPS-nya. Terus juga kalau misalnya mau test drive, ikut aja.
1: Iya benar ya, diikutin gitu ya Bes ya.
0: Atau kalau mau COD-an, ajak ke daerah tempat kamu aja, jangan kamu yang datengin gitu gak sih?
1: Iya biasanya gitu, kalau pembeli mah biasanya datengin mau kemana-mana, bukan kita yang datengin pembeli sih, jarang banget gitu ya.
0: Iya kan.
1: Nah gitulah Bes ya, pokoknya ya kita gak tahu orang itu tuh mau berbuat jahat atau enggak ke kita, tapi seenggaknya kita udah stay safe gitu loh. Kita udah mempersiapkan bagaimana nantinya begitu loh Bes ya.
0: Iya kan. Aduh ya sudahlah, pokoknya kalian harus berhati-hati.
1: Iya.
0: Pokoknya apa ya, ya nyatanya orang jahat itu banyak juga di sekitar kita. Jadi apa ya, mawas diri itu penting banget sih.
1: Yes, benar banget ya Besti ya. Ini ya pesan buat Besti-Besti semuanya ya.
0: Yes. Dan juga nanti kita lanjutin lagi, kita mau sapa-sapain lagi.
1: Boleh, boleh Besti ya. Kamu gabung aja nanti di segmen berikutnya, kita sapain di Wawa dan juga di TikTok.
0: Oke, di sini aja bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus Miau.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
7: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
7: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, ayo Besti, saatnya kita goyang-goyang konsumen dulu, guys. Chandra. Ayo, guys. Ayo, guys. Kita mau goyangin besti-besti kita dulu yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan ya besti ya. Thank you banget. Pokoknya besti-besti aku yang belum dapetin produknya juga masih kita tungguin ya. Buat kamu OTW langsung cus ke studio Radio Trirama dan juga jaringannya. Ada Bapak Mujiono dari Meranggi di Putra Rumbia. Ini beliin mertuanya ya, keluhannya pengapuran tulang. Ini belinya agar ilus drop loh. Sehat-sehat ya Pak ya, buat mertuanya juga sehat-sehat. Terus juga ada Ibu Tukiah dari Wajepara juga udah dapetin agar ilus break. Lanjut lagi besti, ada Mbak Novi dari Kodim. Keluhannya kesemutan ya, ini baru pertama mau konsumsi herbal premium. Ada Mbak Putri dari Labuan Ratu 2. Ini buat ayahnya udah sering banget konsumsi agar ilus drop besti. Lanjut lagi ada istrinya Bopo Sabar Drono Transpram ya, ini juga udah dapetin herbal premiumnya besti di Radio Kansa. Ada Mbah Darmi dari Batang Hari. Untuk jaga kesehatan ini konsumsinya agar ilus drop dong. Ada Bapak Sutriyono dari Pakuan Aji juga udah dapetin Sigma Zigo Magnesium Cream. Ada Mbak Sulastri, ini baru mau pertama ya mencoba Zigma juga, Zigo Magnesium Cream. Ada juga anaknya Mama ini juga udah dapetin madu lambung. Ada Ibu Lilis dari Seputi Raman, ini untuk ibunya keluhan penglihatan kabur, minumnya agar ilus break dong. Ada Pak Galung dari Joharan. Oh Pak Galung, udah dapetin juga produk herbal agar ilus drop ya. Untuk keluhannya lagi meriang, mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Galung ya. Ada Ibu Sarina dari Raja Basa Lama, ini sudah pernah konsumsi ya herbal premium dan juga ini beli lagi Zigo Magnesium Cream. Ada Bapak Riyadi dari Jatimulyo, keluhannya asam urat sama peredaran darahnya kurang lancar. Ini minumnya Morinda, langsung beli 2 botol, ada madu Nomurafit dan juga madu KC. Plus beliin baking juga buat anaknya, ya udah langganan banget nih konsumsi produknya. Ada Ibu Ria dari Pekalongan, ini beliin buat ibunya ya, keluhan nyeri sendi, minumnya susu kambing Etawa. Lanjut lagi besti, di belakangnya kita sapa lagi ada Mbak Tita dari Jati Datar. Ini untuk jaga kesehatan, minumnya agar ilus drop dong bes. Ada Bapak Rasnadi dari Wajepara, keluhannya gatal dan juga sesak napas. Ini udah pembelian ketiga kalinya, alhamdulillah udah banyak perubahan ya. Minumnya Selti, ada bubuk batuk asma dan juga susu kambing Etawa. Ada Mbak Uti dari Padang Dalam, Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan udah langganan banget, minumnya madu lambung. Wah sehat-sehat ya besti-besti yang udah dapetin produk herbalnya. Pokoknya jangan lupa besti, kalau kamu nyari produk herbalnya guys, kan kamu langsung meluncur ke Radio Trirama dan juga jaringan. Atau juga kamu mau dianterin sampai rumah kamu juga bisa banget. Kamu buruan bisa telepon call center kita di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
3: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Thank you. Desa Mila, Mbok De.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
9: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
8: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
10: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Hai Der.
1: Der. Ya pagi ini sangat hot sekali cuacanya.
0: For your information,
1: apa tuh?
0: Dar
1: itu ya,
0: hanya bisa dipahami oleh warga Lampung aja.
1: Iya, kamu tahu dar itu ada Mas Yayan.
0: Mas Yayan lagi dar di depan, iya. Nanti dalam waktu dekat kita akan pindah studio, guys.
1: Oh iya, benar banget, Bes. Kita bakal pindah studio menjadi lebih terang dan menjadi lebih luas lagi.
0: Lebih berkilau.
1: Lebih dar ya.
0: Kamu tungguin ya, Bes.
1: Kamu tungguin, Bes. Nanti kalau kita udah pindah studio ya, kamu masuk ke dalam studio Trirama langsung ketemu sama wajah Iya tuh, wajah Yaya ya.
0: Nggak boleh kalau nggak mandi berarti ya.
1: Ya harus mandi, soalnya kalau nggak mandi nanti ada orang datang ya langsung melihatmu sedang bersiaran. Ya mbaknya kok keluwes banget nggak mandi gitu.
0: Mbaknya kok ini apa namanya? Anu,
1: mbaknya kok bulu kan?
0: Ya pakai topeng lah.
1: Iya, malu lah kita ini ya.
0: Ya kan, Besti. Ya udah, tunggu wajah baru ya.
1: Yes, tunggu wajah baru nanti buat Besti-besti yang ada di TikTok juga ya. Kalau enggak bisa datang ke sini untuk melihat langsung, bisa lihat kita di TikTok ya.
0: Dan juga untuk kebersamaan kita pagi hari ini, boleh loh kamu menyatu lagi. Tuh ada siapa, Mbah Gogo?

0: Bun, selamat pagi. Ntar aku mau baca dulu Kales nih.
1: Kales, ada siapa Kales di situ?
0: Iya, ada Mas Nabil dari Kalimantan Tengah hadir, Besti.
1: Wow,
0: ada Mbak Alia juga, selamat pagi ya. Jangan Mbak Alia lah ya. Kak Arya Dwi Chandra, selamat pagi ya.
1: Oke, merapat dari Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Ini sedikit kata buat hari ini.
0: Apa tuh?
1: Jangan minta senang.
0: Kenapa?
1: Mintalah tenang.
0: Oh ya?
1: Karena banyak yang terlihat senang tapi tidak merasakan ketenangan. Jangan maksa gaya. Karena apalagi gayanya karena hutang. Mumet mikir cicilan, Mas eh.
0: Ah ya, ndak popo, yang penting mampu ya. Utang itu ndak salah loh.
1: Loh, ini yang jadi masalahnya, mungkin dia itu banyak gaya tapi banyak utang tapi enggak dibayar.
0: Bergaya dari duit hutang tapi tidak dibayar.
1: Ya, beda kalau kamu punya cicilan ya. Kalau cicilan kan itu kewajiban kamu untuk membayarnya.
0: Iya,
1: kalau enggak mampu membayar enggak usah ngadi-ngadi nyicil, enggak usah ngadi-ngadi punya cicilan.
0: Iya, kan udah ada lagunya.
2: Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih.
1: Gitu enggak sih?
0: Iya, kayaknya gitu ya. Lampung ada hujan enggak sih, Mbak Trican? Soalnya kalau di Kalimantan Tengah itu full asap.
1: Tuh di Kalimantan aku tuh kayak sering lewat di TikTok aku ya. Di Kalimantan bahkan anak-anak sekolah tuh disuruh pulang soalnya tuh gelap gulita. Emang iya, Mas Nabil?
0: Benar itu, Mas Nabil, tapi enggak tahu itu Kalimantan bagian mana ya, Chan ya.
1: Bentar dulu, aku penasaran itu gelap karena apa sih sebenarnya? Apa bener-bener gara-gara asap bener-bener kayak bikin jadi gelap gulita, emang berarti separah itu?
0: Iya.
1: Sampai-sampai cahaya matahari gak bisa nembus.
0: Gak bisa nembus loh, bener loh. Itu jam 8 pagi aku juga lihat videonya itu, Chan.
1: Banyak kan?
0: Iya, orang-orang lagi lari-lari. Terus juga anak-anak sekolah pada dipulangin semua. Jam 8 pagi kan seharusnya terang benderang gitu loh. Matahari sudah menyinari bumi ya.
1: Itu gelap dan gelap, itu udah gelap. Terus tuh kayak banyak merah-merah. Apakah itu api?
0: Oh, kalau menurut yang aku lihat kemarin katanya, iya benar itu di tempatku ada yang bilang gitu kan. Nah itu tuh jam 8 pagi. Nah memang kabut asapnya tebel kan. Udah gitu campur sama mendung.
1: Oh pantesan.
0: Iya. Nah abis kejadian video itu yang orang lari-lari itu, abis itu hujannya deras banget.
1: Oh alhamdulillah.
0: Terus angin sama banyak petir katanya gitu.
1: Oh jadi tuh gelap karena mendung.
0: Iya mendung campur asap gitu. Tapi memang gelap banget di video itu kan ya.
1: Makanya kan aku sampai kayak hah? Berarti parahnya parah banget di Kalimantan. Ya Allah, kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia manapun.
0: Iya.
1: Ya, baik itu dari timur, tengah, barat semuanya. Ya kita doakan semoga bencana, musibah yang lagi terjadi ini segera cepat membaik.
0: Yes, ya, benar.
1: Supaya enggak ada lagi deh masalah-masalah, masalah kesehatan, enggak ada korban jiwa lagi. Enggak ada hal-hal aneh deh. Kita mudah-mudahan kita berdoa kita semua ini mendapatkan yang terbaik aja. Kita hidup di Indonesia ini gitu. Yes, ya Besti.
0: Amin ya, sehat-sehat semuanya ya. Benar kata Mas Nabil di Kalimantan tempat aku, dari pagi sampai malam gak ada matahari ini katanya gitu.
1: Iya kan? Berarti benar, maksudnya gak ada matahari itu dikarenakan mendung.
0: Iya.
1: Campur kabut asap makanya jadi gelap gulita. Orang kita gak ada kabut asap, kalau mendung aja kan gelap ya.
0: Iya benar, gelap banget.
1: Tuh ya Allah. Terus ini juga ada mau salam-salam Om Yusuf, Malam Intu, Pak Warna, Bu Suprapti, Bu Muslimah, Bu Shena, Bu Ribu, Juragan Getu, ada Mang Ucin, Mama Citra, ada Om Tandus, ada Umi Mama, Om Tandus sama Umi, ada Mama Yoga, ada Mbak Neri Kota Gajah, dan semuanya aja mau requestnya makan sepiring bertiga.
0: Wah,
1: iki sopo, iki.
0: Sopo iki. Iki sepiring bertiga barang.
1: Iki jarinya calon bojone deh.
0: Alah ya wes lah. Makasih ya.
1: Pak Yusuf, Pak Yusuf ki bojone uang aja mbok aku calon bojo. Astagfirullahalazim.
0: Sing eleng om.
1: Aku juga mau nanya lah sama Mas Bambang.
0: Apa?
1: Mas Bambang. Apakah kamu sudah merindukanku? Kita sudah ada 1,5 jam tidak bertemu.
0: Ya Allah.
1: kumat iki.
0: Wes kumat semenjak radione wes urip wes kumat wes mulai.
1: Kumat iki Mbak Delayuana semenjak HP-nya baru iki. Dan terjadi lagi.
0: Kisah lama yang terulang kembali.
1: Asrun, aku wis sarapan lo Chan, panggah karo iwak bawel, sambel kentang bakso. Mantul banget Asrun.
0: Oh, mantul banget.
1: Waalaikumsalam Mas Andon. Ini salamnya buat Mbah Nur, Mbah Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbah Asri, Aneka, Printing, Simpang, Kampus, Mas Rino, Mas Danu. Semangat.
0: Semangat.
1: Gaspol, ada Gaspol. Alan. Iya, Alan Mebel RP3 Rumbia juga hadir. Terus Mbak Elmi, selamat pagi. Semangat selalu aktivitasnya, dendangnya orang yang salah.
0: Iya.
1: Mbak Marini absen ya buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbak Nur, Pak Andon, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Terus juga selamat pagi dari Candi Mas Natar. Ini goyang dong Cincan. Cincan. Manggilnya
0: Trican.
1: Ya, salam goyang asik aja untuk semuanya, makin enak nih. Minum madu pahit sama oh iya herba premium. Aduh, makasih ya agar lu makin jaya. Amin. Terima kasih Mbak Ina dari Candi Mas Nata.
0: Thank you. Ada lagi kah siapa?
1: Sudah.
0: Oh, sudah semua.
1: Kayaknya sih udah sih.
0: Oke, adik kalau gitu bestia ya. Yang belum disapa sama kita kayaknya sih di TikTok juga udah semua ya.
1: Oh ya sudah kalau gitu besti. Kalau kamu sudah enggak sabar pengen goyang lagi ya udah, gas aja.
0: Yap, gas aja besti di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus.
1: Mia.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pun agar ilus drop minggu mawon pun benesah ragu-ragu asiate insya Allah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri tenganu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kada dicucuki dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju ngoten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit ngoten sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalnya nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula sumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih ngoten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi niki agar ilus niku, pun agar ilus drop niku sakniki pun kula mantep saestu. Kula Paswandi saking Sumber Harapan, monggo sederek-derek kula sing sakit sing wonten keluhan nopo kemawon minum agar ilus drop. Matur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan logo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi nggak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak.
3: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
2: Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja Pak?
2: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
3: Gitu.
2: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah ini tadi kasih.
2: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
4: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Zigokrin tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
7: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
6: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
7: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
6: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
7: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
8: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

0: Sudah menit 50 Besti, sudah menit 50 ya. Buat Besti yang belum kesapa, bisa kita sapa-sapa lagi deh mumpung masih ada waktu.
1: Kamu berdua ngangenin bahwa acaranya enak dan baik.
0: Masa sih siapa itu pengen ku cemol deh?
1: Mbak Marini Magelangan.
0: Iya, Mbak Marini, pengen ku cemol pipinya. Awas aja besok kalau ketemu di duta ya. Kita cemol pipinya Mbak Rini. Kayaknya kita udah lama gak ketemu sama Mbak Rini loh guys.
1: Iya kan tuh. Nur Hadi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ada juga Rio, waalaikumsalam. Kirim salamnya buat semuanya aja. Lagunya ikutan aja. Buat Richannya selamat bertugas aja.
0: Oke, terima kasih aja.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih aja.
1: Habis. Sudahi saja ini semua.
0: Jangan dulu Besti, karena waktunya masih ada sedikit buat kasih info ke Besti-Besti kita. Masih ada satu lokasi lagi untuk kita siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis tanggal 1 Oktober 2026. Hari Kamis besok Besti. Kamis besok di mana, Chan?
1: Kita ada di Pasar Aman Utara ya, pas Kamisan loh. Tapi bukan pas di lokasi Kamisannya. Maksudnya pas hari Kamis kan pas Kamisan di Raman Utara.
0: Iya, Besti. Nanti ketemu kita, kita lokasinya ada di depan Indomaret.
1: Iya, lokasinya enak lah dicari kalau warga Raman Utara pasti tahu. Di pertigaan itu.
0: Iya, betul banget, Besti. Kita tungguin kamu ya dari pagi sampai sore.
1: Yes, menjelang maghrib.
0: Iya, benar banget, Besti.
1: Insya Allah.
0: Kita akan seharian full menemani kamu, Besti.
1: Iya, hari Kamis, ingat hari Kamis. Dua hari lagi.
0: Dua hari lagi.
1: Udah, gak usah dipaksa kalau udah gak cukup. Udah gak usah mengulur-ngulur waktu.
0: Jangan kebanyakan intro.
1: Iya, udah, kita sudahi saja.
0: Oke lah, Besti, kita mau pamit ya, Besti.
1: Ketemu lagi besok aja di jam dan gelombang yang sama.
0: Betul, dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya, Besti. Sekarang saatnya Duo Miau pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong. Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Tribun Lampung, Polres Lampung Selatan mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pria dan sekitar 2.500 liter solar subsidi. Kasus ini bermula dari informasi mengenai dugaan penjualan solar subsidi dari salah satu SPBU di wilayah Tanjung Bintang. Polisi kemudian menghentikan sebuah truk untuk menemukan adanya penjualan solar sebanyak 105 liter ke sebuah gudang. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 3 tangki penampungan berkapasitas 1.000 liter yang berisi sekitar 2.395 liter solar. Polisi juga mengamankan puluhan jerigen serta satu mesin penyedot BBM. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial BS, pengemudi truk, dan MR yang diduga sebagai penjaga gudang. Keduanya kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan. Polisi menyebut kasus tersebut diduga dilatar belakangi motif ekonomi. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

terus dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besi-besi semuanya, jumpa lagi barengan kita berdua ya, untuk edisi kali ini.
1: Iya, seperti biasa kita temenin besi-besi sampai jam 12 siang nanti. Boleh kita gabung barengan sama kita. Langsung aja di awur-awurkan, diperudulkan sayang.
2: Iya sayang, di 0851 2666 6931.

0: cinta spesial untuk Besti Besti semua di pagi hari ini masih banteng dari Rama FM.
1: Ya, Besti. Dan pastinya juga selalu ditemenin barengan kita dari jam 10 sampai jam 12 siang.
0: Iya, udah hari Selasa aja di lembaran ke-29.
1: Aduh, udah akhir bulan banget ini.
0: Wow, akhir-akhir semakin terasa.
1: Apa? Ya, terasa apa ya?
0: Terasa semakin menipis segala rupa cenanya.
1: Betul sekali, Besti. Ya. Bagaimana kabarnya kantong-kantong kalian?
0: Iya, mungkin juga ada tebelnya, tapi tebel
1: apa?
0: Tagihan. Stroke tagihan.
1: Kenapa ditaruh di dompet juga?
0: Ya, ya biar kan? Biar agak tebal aja dompetnya kan.
1: Oh,
0: walaupun
1: gitu.
0: Sebenarnya itu hanya tipuan belakang. Alah. Apa-apa kan. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki yang tidak disangka-sangka.
1: Amin.
0: Rezeki nomplok siapa yang tahu kan.
1: Iya, tiba-tiba dapat segepok.
0: Dapat orderan banyak.
1: Iya.
0: Iya, atau mungkin dapat proyek ya.
1: Proyek
0: Kevin ada proyek.
1: Iya, proyek dar-dar-dor yang biasa.
0: Ya gak ada yang tahu, memang suka secara tiba-tiba. Yes, ya rezeki Mabet.
1: Betul.
0: Yang penting tetap berusaha aja di, barengnya juga sama doa sayang ya.
1: Betul, dan pastinya juga kita juga harus ikhtiar kalau misalkan memang kita juga lagi berusaha untuk proses penyembuhan. Ya, ikhtiar. Apalagi buat Besti yang selalu minumnya Biosis ya, gak, ya kita berusaha gitu kan minum secara rutin. 3 kali sehari, 5-7 tetes, Bes.
0: Iya, Besti aku, tapi juga harus diimbangin sama pola makan yang sehat ya. Kalau misalnya memang ada pantangan-pantangan makanan ya selama proses penyembuhan, ya diikutin Besti, jangan
1: betul.
0: Bandel, jewer nih kalau bandel.
1: Iya. Terus juga Besti jangan lupa ya, kita infoin lagi tanggal 1, berarti berapa hari? 2 hari lagi.
0: Iya.
1: Tanggal 1 kita nanti bakal di Raman Utara ya, pasar Raman Utara seperti biasanya lah, Zeyeng.
0: Iya, pokoknya lokasinya di situ lah pokoknya.
1: Iya.
0: Ntar ada rame-rame, belok aja.
1: Ya pasar mah rame, Bu, ya. Pasar rame memang.
0: Tenang, nanti aku ini akan apa? Membawa banner ya. Hai, kita dari Tri Rama gitu, Bes.
1: Oh, gitu.
0: Jadi pada mampir nanti.
1: Kamu
0: ya,
1: di tengah-tengah jalan.
0: Udah, nanti kayak cheerleaders gitu kan, tim hore ya. Kita berdua tim hore. Gitu, Bes, ya. Ditunggu aja pokoknya tanggal 1. Iya, Bes.
1: Ya, Zayeng, kita bakalan hadir juga nanti di Pasar Abad Utara ya.
0: Yow.
1: Jadi buat besi-besi tayang yang sudah stoknya menipis, langsung besok datang sekaligus kamu bisa periksakan kondisi kesehatan kamu.
0: Iya, betul banget. Terus juga kan itu di tanggal 1 ya, promonya pas di bulan Oktober saya.
1: Betul.
0: Ya, promo terbaru tentunya ya. Tapi masih bisa ngabis ini promo sepakat ya, September paket hemat.
1: Yes.
0: Ini masih ada waktu sampai besok, sayang aku cinta aku ya. Sok langsung aja mau beli Biosis Siaga, langsung luncuran ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wabungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Ya, Zeyeng, kamu bisa pesan antar COD dan bayar di tempat
0: ya,
1: juga.
0: Bisa banget.
1: Aja sudah siap banget buat nganterin ke alamat
0: bukan
1: kamu.
0: Lagi. Ya, langsung aja calling call center kita di 0831 760 600.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Asyik di gigi hijau.
1: Ada Itik jalan berdua.
0: Asik.
1: Mana ya makin cantik aja.
0: Oh, pasti ada udang di balik bakwan. Aku tuh kalau ada yang memuji-muji aku langsung trust isu ya. Aku tidak mudah terperdaya oleh mulut-mulut buaya.
1: Iya. Iya, setan batuk-batuk. Makan Vina biar gak ngantuk. Kenapa awalnya harus itu? Ya oblok, kamu tuh emang begitu kalau sama gua ya.
0: Kenapa
1: kan?
0: Kenapa sih itu harus depannya harus itu? Itu kan temannya si Tommy.
1: Iya, tuh katanya si Tommy Tompel fitnah dunia yang sangat kejam.
0: Kan enggak terima banget. Ini temannya si Tian juga enggak terima banget kalau ada yang muji-muji gua.
1: Betul, betul, betul.
0: Ih, aku mah enggak nyuruh-nyuruh kamu mengetik itu.
1: Oh, dia loh ngetik sendiri.
0: Iya kan?
1: Tommy Tompel aja yang enggak terima ya.
0: Iya, banyak banget yang gak terima. Emang banyak banget yang iri dengki. Semakin kamu iri dengki, semakin aku panasin.
1: Betul ya Best ya. Prinsipnya kayak Fuji.
0: Iya.
1: Kalau kamu gak suka aku post, akan aku post. Kalau kamu gak suka aku pacaran sama dia, aku akan tambah, tambah, tambah lagi. Iya kan, berdekatan, bermesraan bersama dia. Kalau kamu tidak menyukai aku dari segi penampilan, aku akan lebih-lebih gacor lagi penampilannya.
0: Kamu gak suka aku? I don't care. Oke, besti aku ya, selamat pagi aja. Udah menjelang siang juga ini ya.
1: Iya.
0: Semangat aja aktivitasnya di hari Selasa ini, di akhir bulan ini.
1: Wow.
0: Walaupun di akhir bulan, semangatnya jangan ikutan kendor ya.
1: Betul.
0: Justru makin-makin-makin-makin karena udah mau menyambut awal bulan.
1: Iya, bro. Ada yang akan menyambut gajian, Syil.
0: Oh, bukan
1: ada
0: lagi.
1: Ada juga yang akan menyambut, ya, apa ya?
0: Siapa? Menyambut siapa?
1: Menyambut kantong yang kering.
0: Ya, kok menyambut kantong yang kering? Kok ngapain kantong kering kamu sambut-sambut?
1: Gak usah disambut ya, dirasakan saja. Kantongnya kering, dibasahin aja. Ya.
0: Si Tommy ini kayaknya mau gajian nih.
1: Iya Tommy, beruan kasih donat aku. Kamu tuh
0: gak,
1: gimana?
0: Dia koret, dia gak punya.
1: Begitu, iya. Dia punya katanya.
0: Eman-eman katanya. Ada ya, Mas Andi lemes katanya dompetku. Dompet bisa lemes juga.
1: Iya,
0: ya ternyata.
1: Iya bisa
0: ya.
1: Oh, bisa
0: ya, karena gak ada isinya kan, jadi bisa ditekuk fleksibel kan.
1: Betul.
0: Kalau isinya tebel kan kaku gak bisa ya.
1: Iya
0: toh?
1: Terus abis ya, itu ampun. Juga ada yang kering ya kan. Karena dia gak basah. Terus habis itu juga
0: direndam aja biar basah. Enak banget kalau orang nggak punya duit, kantongnya kering, dompetnya direndam berisi
1: air
0: lagi duit, maksudnya ya orang kagak perlu kerja jadinya nggak ada duit rendam, nggak ada duit rendam cing eling ya. Besi aku selamat sarapan aja, mungkin baru
1: sarapan
0: agak telat gitu ya. Kalau Vina udah sarapan keberapa Vina?
1: Sarapan keberapa? Belum, baru juga aku mah ngemil-ngemil karena lagi der-der dor.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Kan.
0: Ya biasa dapat proyek. Luar biasa hari ini proyeknya Vina itu banyak ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah selesai.
0: Selesai. Karena
1: selesai.
0: Kan sat-sat ya.
1: Ah, biasanya aku enggak sat-sat.
0: Kenapa hari ini kok sat-sat banget, Dayang?
1: Ya enggak tahu. Iya kan tiba-tiba aja gitu.
0: Ya harusnya gitu tuh tiap hari sat-sat. Biasanya kalau katanya orang ya, kerjanya sat-sat enggaknya terlihat dari jalannya. Bener enggak?
1: Lah jalannya
0: kayak Putri Solo ngono. Jerene atau makannya lambreta ewel-ewel ya? Katanya kerjanya juga lelet. Masa sih?
1: Kayak aku kalau di pasar udah jangan ditanya semua aku tinggal ya kan.
0: Berarti kerjanya saat-saat harusnya kan.
1: Tapi enggak juga kok.
0: Kalau Vina jalannya cepat, yang cepat itu yang berkorelasi sama jalannya adalah makannya ya.
1: Betul.
0: Kalau makan ini berbanding lurus sama jalannya yang satu
1: iya.
0: Cepat gitu ya.
1: Betul. Tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu, aku tuh harus menyelesaikan dulu satu-satu-satu gitu.
0: Iya.
1: Makanya lama banget, Besti ya
0: iya,
1: kan.
0: Dia soalnya kalau kerjaan satu belum beres atau
1: nggak
0: mungkin
1: konek.
0: Disambi, ya gosong, Bes.
1: Iya. Tommy, oh kamu tuh ya. Pinul satset yo keberatan badan lah.
0: Enggak dong, justru harus kalau itu harus satset, biarkan kalori terbakar dong, jangan mau udah badan berat. Ini aja tambleg.
1: Lihat. Vina cepet kalau pas kebe.
0: Itu mah bukan Vina doang, lu juga cepet kalau kebelet mah cing sadar ya, oblo.
1: Ya semuanya pada ini sama aku ya kan. Tapi it's okay lah. Demi kebahagiaan kalian, apapun akan aku lakukan.
0: Kamu mau melakukan apa?
1: Enggak, maksudnya aku akan menerimanya.
0: Oh, gitu.
1: Oh gitu,
0: sabar ya Vina.
1: Iya, sabar.
0: Orang sabar
1: subur.
0: Oke, Lesya, mau ikutan kamu boleh ya.
1: Masih kita tungguin Zayeng. Kamu bisa wawa, bisa telepon ya, atau juga Besi bisa voice note.
0: Boleh.
1: Silakan kamu tebar pesona suara kamu ya.
0: Iya, mungkin kamu ingin unjuk gigi. Eh, kok unjuk gigi? Nyengir dong ya.
1: Kuning gigiku.
0: Jangan dong, corok banget. Katanya Bu Esena kayaknya mikirnya yo lambat.
1: Tahu aja loh.
0: Sebenarnya dia bukan mikirnya lambat, dia lebih ke
1: lemot aja.
0: Iya, dan sama lemot dan lambat sama, lebih ke asbun ya.
1: Iya.
0: Kadang dari sini loncatnya jauh ya.
1: Enggak tahu kemana. Arahnya tuh kayak enggak ada yang nunjukin dia, arah
0: dia
1: gitu.
0: Kalau ngomong suka kehilangan arah, Bes.
1: Iya, sama seperti aku ketika melangkah selalu kehilangan arah kalau tiada dia.
0: Mending bikin terharu deh. Ya udah, Bes. Untuk yang mau ikutan gabung masih ditungguin aja.
1: Ya, Zayen.
0: Terus juga yang mau beli Bio CCHG dan produk herbal lainnya, langsung luncuran yuk ke studio Radio Trirama FM yuk.
1: Iya, kita tungguin pokoknya ya, Zayen. Kamu iya, meluncur ke Radio Trirama FM aja. Kita buka tuh dari pagi sampai malam.
0: Oh,
1: loh.
0: Jelas ya, kita iya, standby ya. Pelayanan sangat luar biasa, ramah tamah.
1: Set-set kalau pelayanan kita
0: ya,
1: Bes ya.
0: Bukan lagi mau konsultasi, bisa, sayang.
1: Bisa.
0: Sok langsung aja meluncur. Atau mungkin kamu gak punya waktu, sibuk banget. Mau dianterin aja sama AJS, bisa gak sih?
1: Bisa atuh, Bes.
0: Sambil ingin tahu yang namanya AJS yang mana.
1: Nanti kamu kelepek-kelepek sama dia loh.
0: Tenang, AJS juga sangat-sangat ramah ya.
1: Iya, Bes. Tapi kamu kalau misalkan kedatangan AJS
0: iya,
1: itu juga sepertinya harus mempersiapkan makanan.
0: Ah, itu mak lu. Jangan bawa aja, itu mah lu kayaknya. Kata aja, kok gue sih Pink?
1: Canda ya AJS ya.
0: Yaudah Bes, pokoknya yang mau diantri sama AJS boleh calling-calling call center di 0831-760-600 ya.
1: Iya, yaudahlah kita mau denangin ya dulu. Besnya jangan dulu kemana-mana.
0: Iya, tetap barengan kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biasi
0: Ambarasama
1: Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosi Haga. Biosi
3: Haga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini
4: ya,
3: udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya, ada, alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
4: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosi
3: Siaga.
4: Biosi Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Masuk di segmen Goyang Konsumen ya, seperti biasa kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat Indonesia ya, yang selalu setia mengkonsumsi BOCC Haga dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama dan juga
4: Jaringan.
3: Oke, langsung aja kita sapa ini.
4: Pina, terima kasih buat Ibu Aisyah dari Tempuran sudah ngeborong ya madu Shipahit dengan bonus susu kambing etawasinya ya. Ini konsumsinya sudah keempat kali nih.
3: Wow, luar biasa, terima kasih ya Bu Aisyah. Mudah-mudahan juga selalu sehat.
4: Amin.
3: Rezekinya juga dilancarkan biar bisa ngeborong lagi.
4: Iya dong.
3: Lanjut lagi, ada Mbak Suci dari seputaran Banding ya. Ini juga sudah berlangganan loh Neng Vina.
4: Wow, terima kasih juga. Ada Ibu Satria ya.
3: Sania.
4: Oh, Ibu Sania dari Pagelaran. Pergi Sewu ya, besti sudah ngeborong juga di Radio Asrenda.
3: Oke, terima kasih juga. Ada Bu Sunarti, ini udah ngeborong juga BOCC Haga dan produk herbal lainnya ya, dari seputaran Toto Harjo. Keluhannya asam urat. Iya, ini juga ayahandanya juga keluhannya diabetes, kolesterol, pengapuran. Ya, ini enak banget di badan, katanya enteng, enggak bikin lesu katanya.
4: Wah, Bes, luar biasa ya Bes ya. Ada juga Pak Mujiono dari Meranggi Kaya ya, dari Putra Rumbia ya, sudah datang ke Radio Tri Rama FM.
3: Iya, terima kasih banyak. Dilanjut lagi, ada Bu Tukia dari seputaran Wai Jepara, sudah mendapatkan herbal di Tri Rama Jaringan ya.
4: Terus juga ada Mbak Novi dari Kodim ya, keluhannya kesemutan, sudah mendapatkan BOCC Haganya. Ini baru first time konsumsi ya.
3: Iya. Lanjut lagi, ada Mbak Putri dari Labuan Darat ya. Ini untuk ayahanda tercinta, sering konsumsi. Terima kasih banyak.
4: Terus juga ada istri Bopo ya, Bopo Sabar.
3: Bopo Sabar Drono.
4: Oh, Bopo Sabar Drono ya. Terima kasih sudah mendapatkan BOCC Haganya.
3: Iya, terus juga ada Mbah Darmi dari seputaran Batang Hari, ini juga sudah mendapatkan herbal di Tri Rama Jaringan untuk menjaga kesehatan dan sudah 2 kali konsumsi.
4: Ada juga Pak Sutriyono dari Pakuan Aji, terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
3: Terima kasih Mbak Sulastri ya. Ini juga baru pertama mencoba produk herbal berasal dari Tri Rama Jaringan. Semoga cocok ya dan juga lekas sehat ya.
4: Iya, ada juga ini anaknya Mama Ani ya, sudah mendapatkan produk herbalnya juga.
3: Terima kasih untuk Ibu Lilis dari Seputih Ramania ya, ini membelikan produk herbal untuk ibundanya. Keluhannya penglihatannya agak kabur.
4: Oke, ini juga ada Pak Galung dari Joharan ya. Joharan, ini sudah COD-an. Terima kasih COD-an sama AJS.
3: Iya, terima kasih banyak. Ada Bu Sarinah dari Raja Basa Lama, iya, sudah mendapatkan biosisi haga. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
4: Amin.
3: Terima kasih semuanya besti-besti aku. Besok kita akan lanjutkan lagi sapa-sapanya. Pokoknya semuanya besti yang selalu setia berlangganan mengonsumsi biosisi haga, selalu konsumsi secara rutin besti untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Iya, untuk besti yang mau mendapatkan biosisi haga, langsung aja yuk luncuran ke Tri Rama FM dan juga jaringan. Yang mau coba pesan antar boleh ya Neng Nol?
4: Boleh besti, langsung kamu hubungi call center aja ya di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Dua Bandar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMnet.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi bios

0: Niko korotok mending, lan iki dengklo padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap panten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
4: Aduh, ya Allah.
5: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
4: Oh, Biosi Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
1: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga tersedia di seluruh

0: baik, masih bersama dua bandar Zayeng.
1: Ya Zayeng, ala ala ala, kok bisa ya aku jadi begini karenanya?
0: Karena Om Suyuk.
1: Gak mau.
0: Kamu bikin kamu naik darah ya Om Suyuk?
1: Iya, terus bukan naik darah, naik gula juga ini kayaknya.
0: Naik gula. Untuk naik-naik ke puncak gunung.
1: Bolehlah kalau naik puncak gunung ya, aku suka itu alam.
0: Ajak Om Suyuknya, terus kamu gelundungin deh.
1: Oh iya, dari ketinggian 10.000 kaki.
0: Kita ajakin itu aja si Tian.
1: Iya.
0: Si Tommy.
1: Arese nanti dia sih.
0: Sindus. Itu kita tinggalkan aja dia di ketinggian.
1: Ketinggian berapa kamu pengennya?
0: 10.000 kilometer di atas permukaan bumi.
1: Permukaan bumi ya, di bumi. Berarti di itu dong, matahari dan bulan. Udah kasih ke matahari aja dia.
0: Gosong nanti.
1: Di biar dia kepanasan, soalnya dia selalu manas-manasin kita.
0: Iya, semuanya.
1: Bikin kita esmosi, darah tinggi.
0: Semuanya yang di sini emang liar ya.
1: Iya.
0: Udah daripada kita liar-liar, apalagi liarnya karena tekanan darah tinggi, aduh bahaya banget.
1: Bahaya banget itu.
0: Karena tekanan darah tinggi ini bisa bikin komplikasi ya, berbagai penyakit lain yang akan muncul dari hipertensi atau tekanan darah tinggi.
1: Betul.
0: Besti ya. Jadi ada bahayanya pastinya kalau misalnya tekanan darah kita tiba-tiba
1: naik secara drastis.
0: Iya.
1: Ya Bes.
0: Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sangat berbahaya Besti, karena dikenal sebagai silent killer ya. Atau pembunuh, itu pembunuh diam-diam. Betul. Ya, dan dapat merusak pembuluh darah serta organ vital secara perlahan. Biasanya gak ada gejala awalnya Besti, tiba-tiba gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ini bisa bikin komplikasi Besti ya, hipertensi ini. Yang pertama ini adalah penyakit jantung ya. Hipertensi ini memicu penyakit jantung koroner ya, terus juga pembesaran otot jantung, gagal jantung hingga serangan jantung mendadak.
1: Aduh.
0: Makanya dikatakan sebagai silent killer ya.
1: Yeah.
0: Karena bisa bikin serangan jantung mendadak. Besti, kan kadang ada yang masih sehat.
1: Betul.
0: Ya, siangnya kerja atau paginya kerja, siangnya tiba-tiba kena serangan jantung. Atau biasanya kalau orang kampung itu biasanya nyebutnya masuk angin duduk.
1: Betul.
0: Ya. Padahal itu sebenarnya adalah serangan jantung mendadak Besti.
1: Yeah.
0: Ya. Mungkin bisa jadi itu tekanan darahnya lagi benar-benar tinggi banget ya, dan mengakibatkan serangan jantung.
1: Aduh.
0: Nah, ini yang perlu kita waspadai Besti ya.
1: Okay.
0: Lalu juga ya, komplikasi berikutnya dari hipertensi ini bisa menyebabkan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak ya, yang berujung pada stroke serta resiko demensia vaskular. Ini benar-benar ngeri banget, dan
1: bahaya
0: banyak
1: banget
0: yang terkena stroke ya Besti, karena memang tensinya
1: tinggi.
0: Sangat tinggi gitu ya. Terus juga komplikasi berikutnya dari hipertensi adalah merusak pembuluh darah di ginjal ya.
1: Aduh.
0: Yang dapat berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Jadi kalau misalnya kamu gagal ginjal, bisa jadi karena memang awalnya itu adalah tensi kamu benar-benar tinggi ya. Gitu, sampai bisa membuat kamu ini menjalani yang namanya prosedur cuci darah.
1: Jadi bukan hanya dari kita kekurangan minum aja ya.
0: Iya, banyak faktornya. Salah satunya dari hipertensi ini yang bisa merusak ginjal.
1: Okay.
0: Ya. Lalu berikutnya, komplikasi dari hipertensi atau tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah retina.
1: Aduh.
0: Ya, yang berakibat pada gangguan penglihatan hingga kebutaan.
1: Itu yang paling ngeri banget ya, Bes.
0: Gitu ya. Terus juga komplikasi dari tekanan darah tinggi ini bisa melemahkan dinding arteri yang memicu pembengkakan atau yang biasa disebut aneurisma ya. Banyak banget komplikasinya Besti dari yang namanya tekanan darah tinggi. Makanya Besti harus benar-benar berhati-hati, waspada, terus juga tensi darahnya secara berkala. Jadi tahu ya, kadang ada yang tensinya tuh tinggi banget.
1: Betul.
0: Tapi dia tidak menyadari, jadi gak ada gejala-gejala misalnya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya dikasih pusing kayak gitu ya, ada gejala awalnya mungkin langsung waspada lah. Ada yang gak ngerasain pusing padahal tensinya sangat tinggi. Nah itu bahaya banget Besti ya. Jadi yuk lakukan pemeriksaan secara berkala.
1: Betul.
0: Ya, di rumah kamu, mungkin kamu punya alatnya sendiri ya, atau bisa juga di fasilitas kesehatan ya.
1: Yes.
0: Benar-benar harus rutin Besti ya, misalnya sebulan sekali gitu ya, rutin memeriksa tensi. Atau bisa kalau ke apotek ada tuh neng-nong ya.
1: Betul.
0: Ada ya.
1: Jadi kita harus berkala tensinya.
0: Betul.
1: Ya Besti ya.
0: Terus juga selain itu, yuk terapkan pola makan yang sehat. Ya, kurangi konsumsi garam.
1: Aduh, itu tuh.
0: Yang suka makanan asin-asin, ayo
1: dikurangin
0: ya. Jadi sehari itu hanya cukupnya ini adalah 1 sendok teh.
1: Oh.
0: Ya, itu maksimal loh ya. Jadi garam ini maksimalnya asupannya ini adalah 1 sendok teh atau sekitar 2000 mg natrium, Besti.
1: Oh.
0: Segitu udah 2000 mg natrium loh ya, 1 sendok teh, Besti. Kalau misalnya kamu masak ya bersendok-sendok itu garamnya, wow, bisa dibayangkan ya.
1: Iya. Asinnya kayak apa?
0: Iya, bukan asin aja kan, tekanan darah tinggi.
1: Betul.
0: Darahnya bisa melonjak ya.
1: Iya.
0: Terus juga Besti aku, selain kurangi garam ya, makanan berlemak juga dikurangi, gorengan juga dikurangi, apalagi
1: betul,
0: kamu biasa beli gorengan mungkin di abang-abang yang kita enggak tahu itu minyaknya udah beberapa kali dipakai.
1: Oh iya iya.
0: Kalau misalnya kita bikin di rumah mungkin lebih higienis ya dibanding sama yang beli di pinggir jalan gitu. Jadi boleh sih makan gorengan tapi jangan keseringan. Ya.
1: Betul.
0: Terus juga rutin olahraga, Besti. Ya, lakukan aktivitas fisik atau olahraga setiap hari minimal 30 menit. Jadi digerakkan badannya. Jangan mah udah kerjanya mungkin di kantor depan laptop terus ya, depan komputer terus. Nyampe rumah kamu cuman kelumbrak.
1: Iya, Besti.
0: Ya rebahan aja, aduh semakin ini nanti ya memperburuk kondisi kamu ya, tekanan darahnya makin naik ya.
1: Iya.
0: Selain itu juga hindari rokok dan alkohol, Besti, untuk membuat tensi darah kamu tidak melonjak ya. Jadi zat adiktif pada rokok dan alkohol ini memperparah kerusakan pembuluh darah.
1: Aduh,
0: Bel,
1: ngeri banget ya, Bel.
0: Iya, terus juga besti-besti aku, supaya tekanan darah kalian normal ya, pastikan juga tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup, karena ketika kalian sering begadang ya biasanya suka stres ya.
1: Betul.
0: Ini juga memicu tekanan darah tinggi, makanya harus tidur dengan cukup ya, 7 sampai 8 jam. Besti-besti aku, iya, minum air putih juga yang cukup,
1: iya,
0: 8-10 gelas setiap harinya, Besti, supaya peredaran darahnya juga lancar ya. Terus juga bisa dibarengin sama konsumsi Biosisi Haga.
1: Betul.
0: Produk herbal yang sangat luar biasa dan premium ini, Besti, bisa menstabilkan tekanan darah kalian, tekanan gula darah juga, ya pokoknya menyehatkan organ-organ vital di dalam tubuh kita. Bisa dikombinasikan dengan madu si pahit ya.
1: Betul.
0: Ini bagus sekali kombinasi yang luar biasa untuk besti-besti supaya tidak terjadi lonjakan tekanan darah ya.
1: Yes.
0: Yang bisa mengakibatkan penyakit-penyakit fatal di dalam tubuh kita, apalagi serangan jantung yang paling ditakutkan, Besti.
1: Iya
0: ya.
1: Besti, betul banget ya.
0: Nah,
1: silakan untuk kamu yang mau mendapatkannya bisa ke Tri Rama FM ya.
0: Iya.
1: Dan juga sekalian aja kalau enggak besok cek kesehatan tuh.
0: Nah,
1: nanti kita bakalan ada di tanggal 1 ya, hari Kamis di Pasar Raman Utara. Kamu sekalian cek, sekalian juga Besti mengetahui kondisi kesehatannya seperti apa.
0: Betul.
1: Dan nanti akan direkomendasikan produk herbal apa yang cocok gitu ya.
0: Iya, betul banget, Besti. Aku pokoknya ditunggu ya. Nanti mungkin yang enggak punya alatnya di rumah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi pengen tahu tensi darahnya berapa, nanti bisa ikut cek kesehatan gratis ya, siaran keliling bersama kru Tri Rama di hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026 di Pasar Raman Utara ya.
1: Iya, Besti.
0: Oke, Besti-besti, aku masih ada waktu sedikit, kita kasih dendang dulu deh buat Besti semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

0: Bes, sudah habis ternyata waktu.
1: Iya, waktu kita sudah habis. Mas Alan Mebel, terima kasih sudah bergabung. Mas Andon juga terima kasih.
0: Makasih ya,
1: Shay. Bunda Daryati bilang katanya, apa guys sih? Nanti pas di Raman Utara, aku di Sherlock ya lokasinya.
0: Kan emang seperti biasa,
1: Bunda,
0: ya?
1: Bunda tidak tahu.
0: Ya nanti kita Sherlock ya.
1: Oke lah kalau begitu, terima kasih besi-besi semuanya sudah bergabung bersama kita ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari
0: bibir mungil kita berdua
1: ya. Manisku ini.
0: Terima kasih sayang-sayang aku, cinta-cinta aku ya. Ketemu lagi besok seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Iya
0: bersama
1: dong.
0: Kita berdua, ya udah kita berdua pamit. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi, nini salam dulur-dulur sedoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Den,
1: sehat siang, Den. Nih, alhamdulillah.
0: Rampung.
1: Ngapa? Sebagian.
0: Munjung.
1: Ora.
0: Oh apa?
1: Resik-resik.
0: Oh resik-resik. Pulih separuh ya Den.
1: Ora apa-apa, pulih plastik dog. Bekase. Ya jenengan resik-resik nih.
0: Ya ora, ya mbok nemu-nemu apa kaya gue. Kae den nang mika kaya gue. Kajengane THR gue ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning kali niku setengah bicara kelenengan radio drama lan jaringane. Sumangga sami nyawiji. Teng dinten apa sih ke dina Selasa Wage sedulur nje sasi badha mulud tanggal 29 September 2016.
1: Betul.
0: Kelingan wingi tanggal 29 hariane kaya
1: gue. Iya nyumbang to.
0: Iya,
1: manggung to.
0: Ora. Nil-nilan tok nang.
1: Rugi ora munggah.
0: Oh, gatel banget.
1: Nah, niku.
0: Lah kowe mawis jelas kowe ndeleng anu kowe jelas.
1: Mboten.
0: Ora.
1: Sanjangi kalah kiting.
0: Oh. Iya, anu mertuane ya Den ya.
1: Deloken ninimu.
0: Alhamdulillah. Nggih, duki jam 3 dulur-dulur ninine kaleh Den Bagus sing rencangi panjenengan sami ampun supe jambi herbale dulur-dulur saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane.
1: Nggih, sugeng istirahat kemawon dulur-dulur, siang menika kaleh midhangetaken ati kula menika.
0: Nggih, leres sanget.
1: Sampun dar siang monggo.
0: Monggo.
1: Sekecakan kemawon anginipun dar siang dulur-dulur.
0: Nggih.
1: Istirahat sekedap.
0: Nggih.
1: Lajeng akan malis toyo aktivitasipun nggih.
0: Nggih, sumangga.
1: Nah, sarengan kali sekar-sekar ingkang sampun disiapaken mangke saged tumutan gabung ugi.
0: Monggo.
1: Dulur-dulur. Nggih, 3 jam lumayan.
0: Monggo. Saiki siap-siap. Sing pada karep salat duhur ya monggo. Bar gue pada leyeh-leyeh karo ngrungokna kelenengan.
1: Monggo.
0: Yo. Saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi lur, ngibing maning karo kelenengan nang radio teramalan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya. Nah,
1: Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu?
2: Muntah,
1: ya? Ya. Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan.

0: konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Bode Samila, bode.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
4: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Dulur-dulur, siang menika panjenengan mbok menawi tasik ngraos ning ngos-ngosan. Niki ngos-ngosane mboten mergo aktivitas tapi
1: ora mergo tes mlaku, tes mlayu aja kuwe.
0: Napa meli dada terasa sesak, delo-delo kok wis lemes nih. Aktivitasnya dari terbatas.
1: Kuwi nek cara basane nene menggeh-menggeh den.
0: Nggih, napas rasa berat, mudah lelah sering ngos-ngosan.
1: Weh mau.
0: Arep ngumbai kok ya wis lemes,
1: lemes
0: arep nyapu kok ya wis lemes.
1: Lemas kayak rantai balung.
0: Anjir.
1: Kue merga apa den?
0: Sam lambung.
1: Oh lah. Sam lambung. Kayak kue ya kue tulur. Dadi ora gur larak tapi ya sama gemegap barang kayak kue.
0: Jih niki nek ningali gejala-gejala ini kadang-kadang ngosok salah nih. Enten sing sanjang jantung. Enten sing sanjang paru-paru.
1: Lah kue mau.
0: Enten sing sanjang TBC.
1: Amar kadang dada kue mau. Ngomong kok.
0: Padahal niku wau adalah gejala-gejala yang timbul akibat asam lambung.
1: Lur. Dulur tadi megap-megap kayak gue ya. Ora kurasa megap-megap, muncuk mengulung ati, nah. Langsung mengdadak, langsung mengsirah. Langsung mengtengel. Isa tembus nang tembok. Iya apa gitu jenenge? Iya aja gue kerparane keker tembok.
0: Dan rasanya orang enak banget dulur apa maning bakaku nganu biasa neng ngopi
1: lah,
0: gara-gara anak asam lambung ora isa ngopi
1: terus wedi
0: kapok.
1: Aduh ya Allah Gusti tadine rasanya ngantuk terus ya Kung.
0: Ayo Kung sakniki diobati Kung.
1: Nah gue mau
0: asam lambung sakniki wonten madu si lambung napa nah, meleh dikonsumsi kali biosi Kung.
1: Ora susah wedi gue
0: solusi ini luar biasa.
1: Nah gue mau
0: jangan biarkan Kung panjenengan boten ngopi malih Kung. Ngopi awan-awan
1: seger kayak gue ya. Mulanya ditambani minumnya sebelum makan Kung. Mau rakung putri juga ya kayak gue Mbak Huti anu sing wis datuk ngopi sedina ping pindo nganti kelalen mangan sega kayak gue kur warik ngopi kayak gue bar mongki ngopi kur glegak gue mau gue salah siji kayak gue mau kenang gejala
0: ciri asam lambung
1: dulur.
0: Semoga sanek konsumsi 2 sendok madu silambung dulur-dulur ditambahi kali 6 sampai 10 atau 7 boleh tetes biosin nggih.
1: Nah, kowe mau.
0: Amarga niki saged menyejukkan lambung panjenengan, membantu mengurangi asam lambung, melindungi dinding lambung, kersane pun kiat malih dinding lambunge nggih. Dados maem nopo-nopo skeco,
1: sae,
0: nikmat enak pol.
1: Pokoke.
0: Pemilih niki kangge adik-adik nggih ingkang tasik ngrawasaken nafsu makane kirang. Lho niki madu si lambung saged lho ya.
1: Iya banget kaya gue.
0: Nafsu makan.
1: Amarga kowe nang jerone kan anak kandungan temulawak
0: kunyit. Napa male enten pegagane male
1: nah,
0: niki.
1: Kowe mau.
0: Tambah luar biasa enten kayu manis.
1: Nah, kowe mau.
0: Mantap.
1: Tambahane seger.
0: Ditambahi kali herbal premium
1: nah,
0: masakin ini biosi niki.
1: Nah, kue mau tulur. Kita
0: akan membantu mengurangi nyeri lambung. Je, ora kur ceklan weteng, bendino kok nyekli botol di seko, wae.
1: Amit-amit.
0: Iya.
1: Mending kowe weteng
0: botol
1: tula.
0: Limun di seko, wae.
1: Kur kesel, godoki banyu aja gue ya.
0: Nek aman ngono rada penak nih. Tengah wengi.
1: Aduh, kami tak mencepeng bagi. Mending
0: ora
1: weteng
0: kan?
1: Mending weteng tua ge sehat wal andong kaya
0: gue. Monggo sakniki ditetes iki mawon kali herbal premium masa kini.
1: Nah, gue mau tulur-tulur.
0: Sakit membantu mengurangi nyeri lambung, menjaga produksi asam lambung tetap seimbang, melindungi lambung dari iritasi. Napa male sing sambung gengeng iritasi lambung.
1: Nah, gue mau.
0: Bahasane niki lambunge luka.
1: Gue mau. Dadi rasane wis ora genang
0: temenan.
1: Nek kaki kumat keringet metu kabeh, kepengin muntah, yen redeg yang termasuk emang megap-megap kowe mau.
0: Ngos-ngosan wae.
1: Ngos-ngosan jajal.
0: Sing paling keren iki adalah membantu mempercepat penyembuhan asam lambung.
1: Nah, kowe mau tulur-tulur sumangga sing pada nandang gerah asam lambung, kowe mau atau meh ya kowe ya, si lambung niku mau saged ngatasi keluhane panjenengan. Ora kur kowe tulur-tulur si lambung sampean ten bonuse, gue mau
0: susu.
1: Mau
0: mentasian ten bonuse susu kambing etawasi.
1: Etawasi.
0: Tetes dua produk sekaligus, Biosilan Si Lambung. Nah, solusi alami untuk mengatasi lambung yang lebih sehat.
1: Nah, gue mau dulur-dulur sumangga nggih saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane atau telepon teng HP CS.
0: Boleh, boleh. Nah, pasan hari ini maka diantar hari ini juga.
1: Nah, gue mau dulur-dulur ya, sistem bayar di tempat.
0: Boleh. Transfer ya oke.
1: Oke.
0: Oke mawon. Sing transfer ya rodok murah ongkire. Nek bayar di tempat rodok ono tambahan biaya penanganan nih.
1: Wis ora apa-apa dulur-dulur.
0: Monggo milih mawon, arep bayar di tempat uli, arep transfer oke.
1: Pokoke oke karo uli.
0: Tapi tindak mriki nggih sae.
1: Boleh kayak gue. Monggo.
0: Marem monggo.
1: Sing karep telepon ya, ditunggu saget. Karo ninine
0: oh,
1: kaya gue ana sapa.
0: Nah, Mbak Neri bosen.
1: Loh. Mbok tampane to den kowe mau?
2: Krungu aku.
0: Bosen aku.
2: Aku krungu banget lho, Den.
1: Berarti ra turu.
2: Enggak.
1: Lah ngopo?
0: Nek lambunge sehat ki ngomong opo ae krungu.
2: Ngono.
0: Iya.
2: Udah mau hilangan teh begadang lo ya krungu.
0: Nah.
1: Ya Allah. Ya Allah. Ya, tadi mamah.
2: Tadi ini.
1: Mamahku ki dadi kaya ngono ta?
2: Ya pokoknya jam 6 wis kae ya. Apa kuliah subuh ya Den?
0: Kuliah subuh jam 6 ya kawanen no.
2: Ora lo sak urunge kuliah.
1: Iya.
2: Pokoknya kuliah subuh tak dengerin.
0: Kasanah pagi.
1: Oh, ya, terus baru ya. Sedap.
2: Nah, terus
1: jeli. Goyang.
0: Bandar.
1: Bandar.
2: Den Bagus Chandra Mansur.
0: Selasa libur Den Bagus.
1: Jadwalnya dewek-dewek.
0: Heeh, golek rongsokan sik.
1: Rongkosokan kecaritan ini nih.
2: Rongkosokan gede ya.
1: Orang gombalamo.
2: Gombalamo sih suara-suaramo kan kita nih.
0: Golek-golek rongsoan. Enek wong sing arep dirongsok nih orang Mbak Neri.
2: Rongsok, rondo rongsokan.
0: Ngamur re. Lah iya.
1: Lah ana maning
2: rasakan wong akeh nganu Den.
0: Bodolan-bodolan wong lho Mbak Neri.
2: Pirang-pirang.
1: Ana pira?
2: Ada ora ketretung.
1: Lanang apa wedon?
2: Lanang wedo ana.
1: Oh, lanang wedo ana.
0: Majeran.
2: Sing majeran. Susah kanggo sing majeran.
1: Kabeh metu ndoge.
2: Aku ana dikulane, bahkan dikulane lho kremriyek.
0: Jane bathi sing majeran jane iki.
2: Lah, wong majeran kok bathi ya ora to dia.
0: Ya lemu. Bathi wong lemu, sume wong ewo.
2: Ya Allah, terus areng lu mantu ngono
1: to, Den. Semangga.
0: Iya Mbak Neri.
2: Mergo terus cari ini.
1: Ngapa?
2: Mergo terus no ya ini.
1: Neng siapa?
2: Ya neng ini nih karo jeng bagus.
1: Oh iya.
2: Makanya ngendingin di mana-mana itu ya tak buntut-buntutin terus.
1: Kemanapun
2: ada bayanganmu.
1: Asik.
0: Ada suaramu.
1: Ada suaramu no.
2: Oh iya ya.
1: Dimanapun ada suara.

0: Ya, salam ae.
1: Emak ngeri lama tuh emang jual.
0: Masuk tak? Masuk. Orang sih kayak anu pantunnya Turino. Kita nonora bakal tak wocok.
1: Om Yusuf ki abang-abang terus ireng-ireng sisane terus ujung-ujungnya
0: Nini Sari. Kuwi terus Nini Sari abang ireng berarti.
1: Iya,
0: romangsane tengu. Udah tengu deng rengu aja gue.
1: Rengu ki apa nih?
0: Rengu kayak sing barang cilik remuk tur langu aja gue.
1: Oh, wae sing kaya uget-uget ning Banyuwangi ana ya.
0: Iya, kaya utuh. Yo salam yo.
1: Salame. Iki apa aku perdana nih?
2: Iya, perdana spesial iki.
1: Oh, banget. Aku mau nang kono kae karo Mbak Dian.
2: Yo yo perdana.
1: Terakhir gur disapa tok, Den.
2: Kapok.
0: Salah.
1: Karena terlambat, Den.
0: Nah, sekarang di sini tidak terlambat, yo.
1: Enggak, makanya aku membuka pintu gerbang ya, Den.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi laris manis yang buka Mbak Neri, amin.
1: Wah, pokoknya jelas, wong ora dibuka aku laris manis Tanjung Kimpor.
2: Asik. Iya.
1: Ini gelonnya seru yo, Den. Pas kae cecek enggak iso hadir, yo piye yo, Den? Padahal iki sebut Rahman karo aku sekitar kira yo.
2: Eh, dilihat mana aku warna Purwosari yo, tenan.
1: Purwosari apa enggak
2: aja? Yo antarané kuwi tergantung oleh endi.
1: Tenan. Ya Allah, muka-muka aku aja neng alangan aja kan dengan neng.
0: Orang ada alangannya apa?
1: Wingi anu loh nih, aku sih malah neng Bandar Lampung tahu.
2: Lah yo wong kuwi sampe neng alangan digawe dhewe kok e.
1: Kok iso? Mak aku neng alangan kok awe.
2: Lah yo kuwi jarine alangane nang Bandar Lampung lah sampean ora budal kan ora dadi alangan yo ana yo.
1: Oh ya piye to Den jenenge buka berduka yo.
0: Oh
1: berduka to Den.
0: Beda ngomong wae tak jiah
2: ngono. Oh yo kuwi jenenge ora alangan.
0: Ora alangan kuwi jenengane. Kuwi jenengane kesusahan.
2: Kesusahan.
0: Heeh. Tulut bela sungkowo.
1: Kurang perlu lho kurang ombos sungkowone ini.
0: Turut berduka cita.
1: Yo karo Pak Turino.
0: Belos
2: ngabur.
0: Kae mau lanjutne sing nang Balam lho, turut belo sungkowo.
2: Om Turino ki baik hati lho anggite.
1: Oh, baik hati banget tenan.
2: Perlu diajuli
1: jempol. Asli.
0: Apa nek ketemu ora tau ngobrol kur plesam-plesem terus curi-curi pandang. Ahai. Salamnya nggo, deh salamnya nggo kabeh baik.
1: Iya. Eneng lagunya tuh nih.
2: Enten.
1: Enten. Lebih jale kata sedaya mawon.
0: Siap.
1: Mungkin kinaringan sehat
0: wae. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin. Doa sing sama kanggo dirimu mamahku. Ya Tri Rama rasusa lia-lia mamah Neri. Aku jawane ku priwe. Lingguyu kayak wong kademen.
2: Oh, kuwi cara ngerti bentukane kuwi anu wetenge kedut-kedut lho niki.
0: Ora paling karo ngrengkol ya. Mama Neri, matur suwun sing wonten kogas sugeng siang.
2: Mugi-mugi mangke saged pepanggihan nggih sekarang liling tang seputaran Kota Gajah. Di antaraning Kota Gajah utawi Purwosari mangke.
0: Bagela cekelalen.
2: Sing penting dinten Kemis teng Raman Utara Rin.
0: Nah, tanggal 1. Tanggal 1 Oktober dulur-dulur dina Kemis legi
2: teng
0: Raman Utara.
2: Nggih, mangke teng ngajeng Indomaret Raman Utara peken.
0: Nggih.
2: Bersupi dulur-dulur Raman Utara pembanggian dinten Kemis tanggal 1 Oktober 2016.
0: Nah,
2: jam 7 ngantos dugi magrib.
0: Nang kono? Oke siap bos. Ya.
2: Tenang wae nek Pak Bejo aman.
0: Aman ya Pak. Aman Pak. Lampu siap nasing bener Pak.
2: Aman.
0: Oh bisa-bisa kembian bar madang beudan.
2: Dilalaian wok. Pak Bejo rewang, mamae karewang.
0: Wis ora nasing muncul bangeten.
2: Tinggale nyopo lho Mama.
0: Oh ya Allah sing penting Bunda Daryati aja kelaran gejrote.
2: Ora no. wong balik engko kon mampir kon ngewang aduk kok.
0: Nang endi?
2: Raman lah.
0: La ilaha illallah, gur arep diwe kejerot.
2: Ora. Eh? Sambatan kok.
0: Oh Allah Gusti, dadi kaya kowe.
2: Sambatan sik ini urung tahu sambatan rono.
0: Ya
2: wis
0: ora apa-apa tek pindah-pindah piring.
2: Nah, iya.
0: Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Ninine dan Bagusé. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi.
1: Sehat nih kalian dan Bagus.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Amin. Alhamdulillah panjongane Bun jenengan sehat Bun.
0: Niku radionya dialitna lah Bun. Bun,
1: Bunda kalian ayang ge sehat.
0: Niku radio.
2: Alhamdulillah.
0: Radionya dicilikna Bun.
1: Dan
0: yang neng
1: Jabak.
0: Oh,
2: neng Jabak. Dar dereng, Bun.
1: Ala wis nang pindho.
2: Weh, kali napa niki dari?
1: Bandeng.
0: Eh?
2: Bandeng.
1: Iya, bandeng.
0: Rungune ninine apa jadal ten?
2: Gandem. Oh. Mantep berarti nih.
0: Kerep diantem kayak gue ya.
1: Iwak bandeng nih.
0: Iwak kebandeng cucu teh ijo.
2: Presto yeah. Enak nih.
0: Yeah. Lah kempuken.
2: Nah malah ya pas kok kempuken bok.
0: Sariri nek.
2: Iya. Gari ngelek ngelek ngelek. Napa Bunda Kristin?
1: Rekuese. Cara nucul baiklah.
0: Cara nucul. Yeah. Salam yang gue sapa Bun.
1: Ya saya ingin nambahin modul mau neri plekenut ya.
2: Iya.
0: Mama neri.
2: Sanes neri plekenut saat ini Bun.
1: Neri sinten?
2: Neri kendak kenduk.
1: Kendak kenduk nangan di.
2: Lah ini aku lah. Ngonten no ya.
1: Kendak kenduk nang Bandar Lampung kayak gue.
0: Jebule ling guyu lebih helek sekang mini sari.
2: Saat ini ampun nyelok neri plekenut. Neri
0: kendak
2: kenduk. Kenduk ya.
0: Lah iya.
1: Lah kayak lagu kayak Nini Lamper kayak gue.
2: Mbak Neri kendak kenduk iki kaya anu lho Bun.
0: Ora isa Rika, ora isa. Asih asih
1: pinter lah.
0: Lah jajal asih asih pasah ninine lah. Monggo. Bunda, monggo pada kinten salam kagem sinten.
1: Nggih. Kagem Bunda Lili, Mama Lili, Ibu Sedengsia.
2: Nggih.
1: Pada tato. Sugeng siang.
2: Yeah.
1: Bu Hartati Pak Darjo.
0: Yeah.
1: Ramane Sami Aji.
0: Sugeng siang.
1: Yeah. Maklumin tuh Pak Warno. Neli.
0: Sugeng siang.
1: Yeah. Pak Heri Paseng.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Eyang langkah kayak mutini po.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Sang mak mau jenggai kau sama to ireng gue.
0: Sugeng dalu.
1: Dalu
0: kang maksum.
1: Iya nak bengi awan kayak gue.
0: Nak dalu bengi. Lanjut.
1: Eh kagem setu, ayo kemawon gini.
0: Nggih.
1: Pandemen Radio Tri Rama wonten pundi panggenan?
2: Nggih.
1: Nek
0: dalem.
1: Yang manggone ora neng Balem, neng Mulyosari.
0: Oh, Mulyosari.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ora kagem ninine kalian bagus e.
0: Nggih.
1: Sugeng ayai cuci bahan.
0: Nggih.
1: Ngantos paripurna mangke.
0: Amin.
1: Tinabena saking sambikala kudu rencana mewah silih.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Matur sembah nuwun
0: niku. Matur sunuki bundaku.
1: Panteng radio nih.
0: Ya Tri Rama baik neng kene bare susah liya-liya aja gue, Bu.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Kristin sing wonten di miki Mulyosari.
2: Nggih, Lampung Timur.
0: Eh, mau jere ora uli nang Balam.
2: Lampung Timur.
0: Oh ya, nang Buk Lampung Timur, nang Mulyosari. Matur suwun Bunda, paringi sehat sedaya. Dulur-dulur nggih, heeh, sing nyawiji lumantar Radio Kansa. Ampun supe Jampi Herbales. Semoga saged ditumbas teng Radio Kansa, nggih.
2: Monggo nggih.
0: Nggih.
2: Absen nek salam kanggo kabeh bae.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ini sare den bagus sehat-sehat sedaya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Acong Rumbia.
0: Nggih, Cong. Salam go Ibu, sehat selalu ya.
2: Acong keren lho.
0: Lah ngapa sih?
2: Foto profile biosi. Wah. Mantap Acong. Suwun ya Cong.
0: Suwun ya Cong.
2: Ora penak banget sih Cong. Ini nyelek piye, Cong, kayak gue, Cong. Nuwun ya Cong. Nuwun ya Acong, kayak gue lah.
0: Cong. Acong jadi Amir serapa apalah.
2: Dulu-dulu yang wonten Rumbia sedaya kemawon.
0: Nggih, matur suwun sanget. Sugeng
2: ngaten sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mbak Rio mangke, Mbak Rio.
0: Nggih. Nggih. Kene mbah badhe jam setunggal.
2: Nggih. Ayo.
0: Mangga, sakira susah pada mari gitu-gitu dulur ngibing maning karo klenengan nang radio Tirama lan jaringane pancen. Jos.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Satlantas Polres Lampung Timur mengajak para pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Pesan tersebut disampaikan melalui program Police Goes to School di SD Negeri 1 Giri Klopo Mulyo Lampung Timur, Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian upacara bendera. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansah melalui Kasat Lantas Ibtu Arum Monita menugaskan Kanit Kamsel Aibda A. Haris bersama personel untuk memberikan edukasi kepada para siswa. Kapolsek Sekapung AKP Eko Budiarto, Dewan Guru serta para siswa dan siswi SD Negeri 1 Giri Klopo Mulyo turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam amanat yang disampaikan Bribtu Yoga, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, kedisiplinan di jalan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Polisi juga mengingatkan para pelajar mengenai bahaya bullying. Para siswa diajak untuk saling menghormati, menjaga pertemanan, serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Agar ilus pancen.

yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

93,1 Radio Tri Rama FM. Wina-wina dendangnya. Pokoknya siap nemenin kamu dari pagi sampai pagi lagi ya, beraktivitas sampai selesai aktivitas kamu, sampai istirahat kamu, 22 jam nonstop mengudara pokoknya. Udah deh. Ya, kamu enggak usah pindah-pindah deh, di sini aja deh, Besti. Dan juga di tengah cuaca yang sangat panas seperti ini, adakah kamu yang sedang merasakan gatel-gatel di badan? Kamu lagi kena biang keringat? Gak apa-apa, itu wajar. Kamu gak usah khawatir. Ya, kenapa kok kita bisa kena biang keringat? Keringat! Karena cuacanya emang lagi panas. Emang cuacanya lagi lembab banget. Ya kan? Pada akhirnya, itu

yang sering keringetan. Nah, itu bisa memicu penyumbatan pori-pori kita. Jadi itu wajar banget ya, Besti. Kalau musim-musim begini nggak usah pakai baju yang terlalu tebal kali ya, biar nggak terlalu banyak keringat. Ya, biar tidak terkena biang keringat gitu, Besti. Terus juga ini nih, ya kan? Kalau kamu ternyata lagi punya masalah biang keringat, ya bisa kita kayak bolak-balik sering mandi sih, itu yang aku lakuin gitu, Besti. Terus juga kayak kamu kalau misalnya mau cari bedak-bedak dingin, aku sih bilangnya bedak-bedak dingin gitu ya, Besti. Nah, itu juga bisa untuk bantu meredakan gatal yang sedang terjadi. Terus juga ini, Besti, kamu bisa kayak kompres biang keringat kamu pakai kain lembab, iya kan? Atau pakai es batu yang dibalutkan sama kain gitu, kayak di kompres-kompres gitu buat mengademkan biang keringat kamu. Terus bisa juga kamu bersihin bagian yang mengalami biang keringat dengan air yang mengalir dan sabun yang berbahan lembut. Nah, bisa juga kayak kamu kasih bedak talak gitu sih. Kalau orang dulu bilangnya bedak talak ya. Nah, itu bisa untuk bagian-bagian yang ada ruam-ruamnya. Ya, terus juga pastiin kulit kamu tetap dingin. Misalnya kamu kayak berendam, kayak mandi. Nah, itu benar tuh yang aku lakuin tadi kan, kayak mandi gitu, basic. Terus juga hindari cuaca panas dan tempat yang lembab. Ya, kayak berdiam diri lebih lama di dalam ruangan yang sejuk itu juga solusi, Besti, biar kamu gak kena biang keringetan terus-menerus. Banyak minum air putih, lebih banyak biar terhindar dari dehidrasi. Terus juga pakai pakaian yang longgar yang gak menghambat keluarnya keringat kamu. Sama juga kalau kamu ternyata biang keringetnya udah yang kayak di tahap yang parah banget. Ya, di tahap parah banget, kamu bisa pakai biosisihaga itu, kamu tutul-tutul pakai kapas. Apalagi sudah sampai kamu tahap kayak perih, soalnya kamu gak sadar garuk-garuk gitu, Besti. Nah, kamu kasih nih si biosisihaganya, kamu tutul-tutul pakai kapas. Nah, itu untuk mengatasi biang keringat kamu yang sudah terlanjur parah, biar cepat sembuh, biar cepat kering kalau ternyata di situ terjadi luka ya, akibat kamu garuk-garuk tanpa sadar atau dengan sadar gitu, Besti ya. Cepat sembuh ya, soalnya cuacanya lagi begini ya, rawan bisa sering-sering kita terkena biang keringat, ya kan. Terus juga ini, terima kasih loh Rizky, kamu sudah memberikan aku rosa-rosa. Oh ya kan, thank you. Masih ada nggak kamu di situ? Sepertinya sudah tidak ada, ya kan. Terus Jin Mania, kamu masih ada di situ? Kamu mau request apa, Jin? Deviana, tadi kamu mau request apa? Alfian, kamu tadi mau request apa? Boleh ya, Chandra tungguin. Ada Wahyu Endra dari Seputi Raman juga sudah ikut bergabung, thank you. Ayu Laila Sari di Raman Utara juga ini hadir ya. Spesial buat kedua orang tua yang ada di rumah, buat Era Adi Wardana di Taman Bogo. Mau requestnya Air Mata Persandinganmu. Nanti Chandra cek, mudah-mudahan bisa dihadiri. Ini versi yang dangdut koplo. Oke, coba aku cek dulu. Terus juga ini mau request Ajeng no, Mbak Ajeng. Mau request apa, Mbak Ajeng? Nggak akan pindah, mau mantingin Mbak Chandra sampai bubar. Ah, serius? Ya, serius nggak, Alfian? Yaudah, aku tungguin ya kebersamaan kamu. Terus juga ada lagi, siapa ini, Teh Hijau? Nanti coba Chandra cek dulu, mudah-mudahan Chandra bisa hadirin ya. Ini lagi deh, kalau gitu Chandra juga sambil hadirin. Ini dinner spesial banget untuk nemenin suasana sore. Kamu nggak usah kemana-mana ya, Besti, di sini aja terus.

0: Wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedok padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika.

0: dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FNN.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempermudah masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau dalam mengakses layanan kesehatan. Pemerintah mulai melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Solusi tersebut diharapkan semakin mempermudah masyarakat di daerah terisolasi untuk mendapatkan pertolongan dan akses menuju fasilitas kesehatan. Forum Intelektual Antardisiplin atau FIA menilai kurikulum pendidikan di Indonesia tidak seharusnya terus-menerus dilakukan penggantian oleh pemerintah pusat. Namun yang perlu diperkuat ialah evaluasi implementasinya. Forum tersebut sendiri merupakan kumpulan intelektual dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan profesi yang secara terus-menerus melakukan kajian kritis atas berbagai macam persoalan bangsa karena memiliki keresahan dan kepedulian yang sama. Dalam pertemuan terbaru mereka di Gedung Indonesia Menggugat Bandung akhir pekan lalu, para intelektual tersebut menilai yang lebih penting saat ini diperlukan pendampingan dan evaluasi untuk kebijakan pendidikan. Harga cabai di pasar gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Banten menanjak selama beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga disebut dipengaruhi kemarau ekstrim yang berdampak terhadap produksi di daerah pemasok. Pedagang cabai di pasar gudang Tiga Raksa, Soleh 46 tahun, mengatakan harga cabai rawit merah kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah keriting naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Masih bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Coba Chandra mau lihat siapa aja yang udah pada punya Biosi Sihaga. Yang udah codean, wah ini Bu Yatinah dari Seputi banyak. Keluhannya asam urat ya, sama buat anaknya keluhannya radang. Baru pertama kali banget mau cari, mau konsumsi. Kalau cari mah udah diantarin IJS. Biosi Sihaga dipaduin sama Sipahit. Terus juga ini, wow, habis 7 ternyata. Ini siapa? Pak Sardi dari SBM 14 untuk jaga kesehatan. Wow, banyak sekali sudah punya Biosi Sihaganya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantul! Sehat selalu Pak Sardi. Ada Ibu Armilawati dari Padang Dalam, Lampung Barat. Ini keluhannya asam lambung ya, sama kram, sama asam urat. Baru pertama kali banget mau konsumsi apa ini Biosi sama si lambung. Terus juga ini selamat sore ada Mbah Uti Bariah dari Tanjung Intan. Ini keluhannya, oh mudah-mudahan habis ini lancar ya Mbah, sama keluhan di lambung, makanya cari Biosi Sihaga dipaduin sama si lambung. Terus juga ada lagi, siapakah itu? Oh, ada Bapak Cipta dari Cenggiring, Rantau Baru, Lampung Barat. Udah punya Biosi Sihaga juga, luar biasa. Sehat selalu ya, besti-besti yang udah pada punya. Jangan lupa rajin diminum, biar makin sehat. Terus juga ada Bu Demar, selamat sore Bu Demar, sudah ikut gabung. Ada lagi, waalaikumsalam, ini Putri Kembar. Mau request lagunya Siapa Merebut Sering Cinta. Tadi Chandra udah hadirin di awalan banget. Ada juga Putra Linggo hadir, selamat sore. Ada Nanda Wahyu, selamat sore juga. Terima kasih ya Besti sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Pokoknya diingetin lagi, jangan lupa besok hari Kamis kita ketemuan di Pasar Raman Utara ya, di depan Indomaret Raman Utara. Nanti kita ada cek kesehatan gratis, ada siaran keliling, nanti juga dibawain Biosi Sihaga dan herbal-herbal lainnya. Ini demi kesehatan Besti, udah deh ya, dikasih yang terbaik. Jangan lupa jam 7 sampai jam 4 sore jadwal untuk cek kesehatan besok tanggal 1 hari Kamis di Pasar Raman Utara ya Besti.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Terima kasih Besti sudah menemani Chandra siaran dan Chandra menemani Besti. Kita timbal balik gitu ya, saling menemani. Terima kasih juga Besti sudah pada punya Biosi Sihaga. Jangan lupa nanti malam sebelum tidur diminum ya. Yang belum punya langsung order aja ke call center di 0831 760 600. Ketemu lagi di lain waktu ya, besok di jam dan gelombang yang sama. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, bila nafsu menguasai kita. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin as-sabirin wal mubadzilina li awqatihim li ata'il juhdi minna li ziyadatil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad alladzi 'allamana 'ulumasy syari'ah wa 'ulumaddin linakuna minas salimin wal muti'in wan najihina ila yaumiddin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bihsanin radhiyallahu anhum ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara ngaji hikam niki. Ayo ngaji alon-alon Pak nggih. Mari setiap kalimat yang disampaikan oleh Kiai Musonif yang mengarang kitab hikam niki kita cermati dengan sebaik-baiknya, sehingga kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul mendapatkan ridho saking ngarsani Gusti Allah, tanpa ada rasa sedikit pun ingin melakukan ilmunya kitab hikam sing penak-penak tok, sing ndak enak ndak dilakoni aja. Nggih. Lakoni kitab niku nek iso, tapi nek iso ya kita lakukan semuanya, kita amalkan semuanya 100% lah lah iso. Tapi lain tak iso ya mungkin minimal itu di atas 50%. Kulambi panjenengan utuh mengamal, berbuat baik, beramal baik itu kira-kira 60% ke atas. Monggo kita lanjutakan pengawasan kitab hikam sing sak niki tutup datang nomor 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit darain amin. La ni'ayata lima dhammika an arja'aka ilaika. La ni'ayata ora'ono katok iku maujud lima dhammika kangge piro-piro cacian siro, kangge piro-piro sifat celah siro, sifat cacati siro. In arja akalamono balik akan sopa Allah ka ing siro ilai kamaring awak siro. Iki kula ambik sampean monggo ngati-ngati sing temenan. Aiwa kalah tegesi masrahkan sopa Allah ka ing siro. Sing temenan. Aiwa kalah tegesi masrahkan sopa Allah ka ing siro ila nafsi kamaring awak siro.

Artinya, kalau kita tidak mendapat pertolongan dan lindungan saking Gusti Allah, nun sewu, maka akan banyak sekali orang nyacatakan kulo kali sampean. Banyak sekali orang sing nyacat, nyelek-nyelek no kulo ambik sampean. Napa kok ngoten? Nggih. Li annaha majbulatun ala syari. Krono sakjane watek kulo ambik sampean iki seneng barang elek. Wis ngetenai sama nangen-nangen. Ojo dijawab pertanyaan kulo niki. Enggak usah dijawab dan jawabannya sudah tahu. Saniki sak kampung. Ono pengajian karo orkesan. Sampeyan delok wis, ramian endi niku? Mboten tok mawon, Bu. Cedek panggenane, ono pengajian karo orkesan. Jelas jawabannya lebih banyak sing orkesan. Napa kok ngoten? Itu adalah wataknya manusia yang asli dan tidak mendapatkan fadhol dan hidayah saking Gusti Allah. Sak donya niki, sak donya wong sing kuat ngempet amarah mboten ngamukan. Karo sing ngamukan, niku akeh sing ngamukan. Sak donya niki wong sing apik, ambek sing elek, akeh sing elek. Nek dalan-dalan niku emas sing regane sak gram niku 250, ambek wedi akeh pundi? Akeh wedi. Ini adalah sebuah ibarat. Manungsa niku seneng datang barang elek. Aslinya manusia itu ingin hebat, ingin bebas. Kawin, nah, tapi ingin manungsa niku kaya apa rabi. Rabi mangan wong wedok siji-siji tok ja. Lek wis suwe mblenger, niku ateke manungsa. Kalau tidak mendapatkan hidayah dan inayah saking Gusti Allah nggih pun ngoten niku ya. Senengane kepengin bebas. Nun sewu niki ndak ada tendensi kula nyinggung panjenengan mboten. Keasliannya li annaha majbulatun bisyari. Menungso niku dikai watak kali watak elek. Elek menungso niku. Ana tanggane enak loro ati wis pantes jenenge menungso. Ana wong enak awake pegel pantes karena dia manusia. Manusia itu selalu diberi watak dengan watak sing elek nang Gusti Allah. Elek kabeh watake menungso niku kecuali mendapat hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Mila dipunantarkan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan ada jare Kanjeng Nabi ini seorang pun yang dapat masuk datang swargane Gusti Allah dengan mengandalkan amalnya. Lho nya. Napa kok ngoten? Karena amalnya manusia itu aslinya jelek. Manusia menungso niku sembayang. Asline elek. Elek ya napa? Elek ede ini ku sembayang mek kepingin melebu nang swarga. Elek ede ini ku sembayang krono wedi nang neraka. Dhe'e mboten selingkuh ya krono ingin wedi nang neraka. Jadi aslinya manusia itu dengan amalnya tidak bisa masuk swarga. Sampeyan delok pun di ati kula mbek atine sampean, adakah orang yang mau memikirkan orang lain? Tidak ada. Orang itu pasti akan memikirkan sesuatu yang lebih mementingkan pribadinya sendiri. Wong asmara, wong cinta-cintaan, lanang karo wedok. Rata-rata wong lanang niku mek kepingin nili itu. Mari nili keindahan tubuhnya, mari cup-cup-cup-cup-cup-cup, buah. Itu asli menungso. Illa ayat wala anta ya Rasulullah. Panjenengan apa ngingetan? Wala ana. Masih aku yang tidak iso. Illa ayat ghamadani Allah bi rahmatin minhu. Kecuali aku iki oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah hati ini dibuka. Lek wis oleh rahmat hati ini dibuka, maka kelakuane api, kelakuane bagus. Bagus e kelakuane ku krana oleh rahmat saking Gusti Allah yang menghendaki kita untuk beramal soleh, menghendaki kula mek sampean beramal baik. Wis sampean delok wis sampean sembahyang hajat, sembahyang tahajud sewengi pet mulai jam 12 sampai subuh. Sampean banding senengan endi sembahyang sewengi pet ambek main sekak dikei wedang kopi disandingi rokok? Sampean banding. Enggak usah dijawab pertanyaan yang tadi sampean dhewe niku. Lho iku asli watake manungsa. Lek kongkon sembahyang abot, kongkon wiritan abot, tapi lek kongkon main sekak, main krambol, domino, seneng. Napa? Li anna nafsa majbulatun bisyari. Manungsa niku diwatak kelawan watak sing elek. Kecuali oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Dadi menungso niku apik hanya krana rahmate Gusti

ojo sampai kula ambek sampean iki nang Allah didadekno wong yang dipasrahi dirinya sendiri, maka akan hancur total. Nggih, lek sampean dijur, lek sampean diserano awak kula ambek sampean nang Allah, wah habis riwayatnya stek blas. Ndak diopo-opo kula ambek sampean. Tapi lek kula ambek sampean ngerupu nang Gusti Allah, maka Allah yang akan merawat diri kita. Allah yang akan memenuhi dan mengupeng menjaga diri kita dengan rahmat dan inayahnya. Insyaallah kula ambek sampean bakal dadi wong apik. Mboten to. Ambek sampe seliru jalan adun tek cak enten tek. Pun, wis aja mentuwe-mentuwe. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalla mongko ari kalane ngeculaken Allahu sapa Allah bainaka in dalam antaran sira wa baina halan in dalam antaran nafsi ai lam yu'in kata kese ora nulungi sapa Allah ka ing sira alaya ing atase nafsi wa lam yuhakim lan orang ngukuaken sapa Allah ka ing sira fi ain dalam nafsi ghalabat mongko ngalahaken apa nafsi ka ing sira wa tahakamat lan dadi kukuh apa nafsi fi ka ing dalam sira fatuki akan mongko nyebabaken mongko nibaaken apa nafsi ka ing sira fi anwa il qabaihi ing dalam pira-pira warnane pira-pira barang kang ala hatta layapo enggo ora fi amalika ing dalam pira-pira amal sira apa ma barang yustahsanu kang den anggap bagus apa ma. Bapak-bapak ibu-ibu kang kula hormati, wa idza khallallahu bainaka wa bainaha di njero kula ambek sampean iki ana jenenge nafsu. Iki sing jane mang awake lho. Di tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Kalau Allah membiarkan nafsu itu merajalela di dalam tubuh kita, nafsu ini akan menguasai diri kita. Walam yuhakim kafia, dan Allah tidak memberi kekuatan sampean untuk melawan nafsu ini dewi. Ghalabatka, kalah sampean karo nafsu ja. Nggih, andai kata Allah tidak menguatkan akali sampean, tak membantu dengan hidayat, tidak membantu dengan rahmatullah untuk menghadapi perangan, untuk berperang menghadapi nafsu, kalah sampean karo nafsu. Nafsu niku innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada diri kita untuk melakukan beberapa perbuatan yang jelek illa ma rahima rabbi, kecuali kalau ada rahmat yang membantu diri kita, maka kita akan bisa menang dengan nafsu. Lek ndak ana rahmat saking Gusti Allah, dak kira menang. Bahaya-bahaya engge saestu. Acur. Tapi kalau kita dibantu dengan rahmat saking Gusti Allah, wah, pun akan nafsu akan lemah. Tapi kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak dikuatkan dengan rahmatnya Allah, kita akan kalah dengan nafsu. Jelas itu. Bisa mendelok wis kehidupan kita sehari-hari. Senengan endi nang barang elek ambek barang apik? Kenawan, Bu. Senengan endi bebas karo terkekang? Yo senengan bebas. Senengan endi di paitu karo maitu? Senengan maitu. Niku menungso. Tidak mungkin manusia akan lepas dari itu semuanya. Wong seneng-senengan karo bojone dhewe ambek selingkuh, senengan di. Sampeyan seneng karo wong lanang liya selingkuh. Lek wong wedok, lek wong lanang seneng karo wong wedok liya selingkuh, artine duduk bojone. Dibanding karo seneng nang bojone, senengan di. Jawabane ndak usah dijawab, Cak. Sampeyan wis urung kabeh. Ini menandakan bahwasanya nafsu di dalam tubuh kita sangat dominan. Dominan niku lek bahasa tiyang Madura, bahasa tiyang Jawa, kuat. Temen kuat nafsu niku. Bang turu sopono azan umai di pinggir langgar azan muni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampean delok di nafsu ni akan disenengi karo pegeli. Jelas akan pegeli, akan nafsu ni akan ngamui, gak kira akan bungai. Ini loh tandanya bahwa di dalam tubuh kita ini nafsu sangat berkuasa. Jadi ojo gawo oleh wong elek niku ojo gawo. Panjene rahmatnya Allah itu tidak diobral dengan murah. Ono wong lakoni maksiat sampeyan ojo gawo.

0: series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agariloseries adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariloseries series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam menuangkan perjuangannya untuk menegakkan agama Islam hanya karena rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku apa maning kula ambek sampean ya nggih, sing kepengin ngandani amar makruf karo nang bojo, nang anak, nang tangga-tangga iring. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan berhasil. Wong Kanjeng Nabi mawon fabima rahmatin minallah sampean. Fabima rahmatin minallahi lintalam, karena rahmat dari Allah lah manusia Kanjeng Nabi itu bisa berbuat halus kepada orang. Kanjeng Nabi niku nemen sabare. Kanjeng Nabi niku nemen telateni. Ndak gampang murang-muring. Lah gampang ngilokno wong. Ndak gampang nyalahno wong kecuali krono ana perintah saking Gusti Allah. Dadi nuwun sewu, kula sangat ndak percaya lek ana karikatur di internet itu menggambarkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kepalanya ada bomnya. Kula ndak percaya niku. Wong di Quran wonten fabima rahmatin minallahi lintalahu. Lek sampean percaya nang internet, percaya ndi sampean nabi nang Al-Qur'an? Saya tanya kepada bapak-bapak saat niki, di pundi wonten tiyang mampu memperjuangkan agama dengan keberhasilan total hanya dalam waktu 23 tahun? Kalau bukan karena kelemesan Kanjeng Nabi, tutuk krono kelunturan Kanjeng Nabi, lentur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ku lemah lembut orangnya, lentur. Tapi begitu juga ketika Kanjeng Nabi marah sampean, masya Allah, lam yakum ahadun liha ghadabi, maka tidak akan ada orang yang berani berdiri untuk menatap wajahnya Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi itu marah. Lu Kanjeng Nabi ini lu, walau kun tafadhan ghalidhan, kok koniku kasar Muhammad nang uang, koniku kereng nang uang, lam faddu min haulik, maka orang akan berpaling dari kamu. Lu sing datenu Kanjeng Nabi ini ku ajar kepeduk uang guyu, kepeduk uang mesem, ono uang salah Kanjeng Nabi tak gampang murang-muring. Kanjeng Nabi telaten ngurumati uang terus berjuang agama Islam sing datenu telaten kabeh ngoten niku rahmate Gusti Allah. Kula mek sampean dadi orang berhasil murni hanya karena rahmat minallah. Mlebu swarga murni rahmat saking Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi ae jaminane rahmat apa maning kula. Aku tak ngomong sampean wis, kula ngomong sampean aku terima nang ngandani. Awak kula. Apa nek awakan ngene iki aduh. Kecepret-kecepret iki. Wong sembayange kadang-kadang. Kanjeng Nabi itu lho bisa menjadi orang yang berhasil selamat dunia akhirat krono rahmati Gusti Allah. Apa maning kula mek sampean? Kan mereka nih gula mbak sampe nih gimong gondungo nang Gusti Allah mandar muka dati wong sing diatur, mandar muka mboten dati wong sing dicarno nang Gusti Allah. Lek dati wong sing dicarno dikelemprakno bahaya sekali gula mbak sampe nih. Kalah gula nafsu niku bolone luwe ibaratnya wong gelut, nafsu niku bolone ewonan sampean ijenan menang. Dan ini ada wong tukaran musuh nih seket biasa-biasa wongnya tapi kendel-kendel sampean ijenan pencai pointer. Wis sing pinter pencak iki sampean gelut musuh wong 50 wong ijenan paling sampean iso mateni wong 3 matek pian wis. Lah ini ibarat kita berperang memusuh nafsu engkani mati ngati iki kula wis sampean nek urip nek tonyo iki dikupang karo nafsu dikiter oleh nafsu. Nafsu tidak pernah melepaskan diri kita. Innan nafsala ammaratun, terus akan memerintah dengan kejelekan. Tangi turu nafsu langsung sanding. Katene mangan nafsu ni sanding, mari mangan nafsu ni sanding, terus nafsu ni sanding sanding terus, nggak pernah melepaskan diri kita. Kalau sudah nafsu tidak pernah melepaskan diri kita, apa kita mau lengah? Lule sama lengah sedikit ya rokok wis ya, mari wis. Kita diintai terus oleh musuh, sedangkan kita tenang tenang. Musuh nafsu itu sudah mengarahkan moncong senapannya kepala kita. Wis katene nembak nang kula sampean, tapi kula mbek sampean tenang tenang. Ono uang pintar pencak, tapi tenang-tenang, tidak pati ngereken, tidak pati siap. Tuwe musuh tidak ngerti pencak, tapi siap-siap terus. Kulo yakin masih tidak dipencak, menang. Sing dipencak, krono lengah, kalah. Bila dibenarkan, walatakunan minal ghafilin. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang, walatakunan. Jangan sekali-kali kita melupakan rahmatnya Allah. jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kula mek sampean iki dikuasani nafsu, maka nafsu itu akan menjatuhkan kita fi anwa'il qaba'ih, di dalam beberapa macamnya pekerjaan jelek. Ngalor nglakoni maksiat, ngulon, ngidul, ngetan maksiat terus. Itu kenapa? Karena diri kita sudah dikuasai oleh nafsu. Ojo ngelakoni elek, ngelakoni api, tadi nafsu. Ih nun sewu, ojo main duit, sembahyang itu tadi elek, krono nafsu ini menguasai diri kita. Contoh, sembahyang awake kepingin dialem wong, sembahyang awake kepingin sugi. Kenapa dia sembahyang kok kepingin sugi ono dunyo? Ya krono dikuasani nafsu. Apa maning sing jelas-jelas elek, tuku togel, niati api, ndak iso. Niat api ini gue lek kelakuan ini remeng-remeng. Kok ini mangan? Kalau mangan ini kita niat dikangi sembahyang, jadi kuat, wiritan jadi kuat, maca Quran jadi kuat, api. Tapi sama niat kelakuan ini elek, nun sewu. Sama itu kutokel, niatnya tak api. Nuh kayak apa? Kayak nyumbang masjid. Nggak oleh. Nyumbang masjid tapi barang haram itu nggak oleh. Sing perlu niat niku amal yang mubah, amal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, butuh kepada niat. Lek amal api, butuh elek mesti sisanya nak butuh nang niat kaya apa. Ya kalau nafsu sudah kuat dalam tubuh kita, maka kita akan dikuasai oleh nafsu dan semua pekerjaan kita akan jelek. Hatta la yabqa fi a'malika ma yustahsanu, sehingga di dalam amal-amal kita tidak ada yang bisa dianggap baik. Elek kabeh krono nafsu. Wala fi ahwalika lan ora barang, wala fi ahwalika lan ora nuku fi ahwalika ing dalem biro-biro tingkah siro ma yuhibbu, ma apa barang yajibu kang wajib apa duduk yajibu ecan yuhibbu kang temen sapa wong ing ma wadzalika ta mungkun-mungkun layap ko iku min alamati tordi, setengah saking piro-piro tondo-tondo ni den tundung wal bukti lan den tuaken anillahi saking Gusti Allah. Jadi kalau tubuh kita ini sudah dikuasai nafsu pak, maka semua pekerjaan kita ini ki elek kabeh. Nyambut kain nang pasar elek, apa kok elek? Niatnya tidak api. Lek tuku nang wong timbangannya ditepak, lek dodol nang wong timbangannya ditepaki, lek ono wong dodol nang awake timbangannya dikurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Elek krono wis dikuasai nafsu otake. Dagang bondone entek utang nang konjone. Kae dikai utang, di ati ini wis muni, aku ndak katene nyaur aku. Delokan wis, kok nyaur nang aku kasar, tak jak tukaran. Lho, wong awak ini ku teko nang koncone njaluk tolong katene utang, kok ono niatan ndak nyaur? Apa kok niat ndak nyaur? Krono awake wis dikuasani nafsu. Konco kidul dicatoni, konco lor dicatoni, kulon dicatoni, wetan dicatoni. Akhire dhek ndak duwe konco, uripe dhewean. Lek pun uripe dhewean, maka dia akan menjadi orang yang selalu dicacat. Ngalor ngidul diilokno wong, ngulon ngetan yo diilokno wong. Mila dipunaturaken tau, la nihayata lima dzamika in arja'aka ilaika. Kalau Allah melepaskan diri kita dan diserahkan kepada kita semua, Allah tidak memberi rahmat, Allah tidak memberi hidayat, Allah tidak memberi inayah, niscaya kula ambek sampean iki lepas wis ati apa-apa wisan. Tek, ajur kula sampean. Selama-lamanya perbuatan kita akan menjadi bacaan sejarah yang jelek. Sejarah akan menilai bahwa nama kita buruk. Sejarah menilai nama kita adalah jelek. Napa? Karena orang itu sudah dikuasai oleh nafsunya. Lan wis ora direken karo rahmat saking Gusti Allah, dijarni nang Gusti Allah. Mila kula kali panjenengan iki sangat penting kula bisa meniki tawakal datang Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal, barang siapa yang mau pasrah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi orang itu. Tapi ketika orang itu mau menguasai dirinya, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada nafsunya. Lek wis diserahnya oleh nafsu nih, tidak dibantu dengan rahmat Allah, acur, acur, mesti acur. Orang yang selamat hanyalah orang yang mendapat rahmat saking Gusti Allah. Kalau tidak mendapat rahmat, pasti dia akan hancur. Mengko tentu. Lek oleh rahmat selamat, tidak oleh rahmat acur pun. Wala tafru madaihuka, in azharo judahu alaika. Niki kebalikane sing mang. Wala tafrughlan ora rampeng, ora rampung. Faragha yafruhu, faragha yafruhu, faragon. Wala tafrugh. Lek ejoro kiasine niki yafruhu krana lam fiilnya berupa harf halak. Tapi teng mriki kok wonten harakate la tafrugh. La tafrughu ora rampung apa madaihuka piro-piro pengalem siro in azharo lamun ngetoaken sapa Allah judahu ing kelomanane Allah alaika ing atase siro bi antawalla kelawan yento nguasani sapa Allah inayataka ing merhatiaken siro wana soro kalan nulungi sapa Allah ka ing siro ala nafsika ing atase nafsu siro walam yuhakim lan ora ngukuaken sapa Allah ha ing nafsu fika ing dalem siro fatasiro mongko sebab dadi apa ahwaluka fatasiro mongko sebab dadi ahwaluka apa biro-biro tingkai siro hasanatan iku kang bagus jamilatan tur kang molek pala tafruhu madaihuka mongko ora rampung apa madaihuka biro-biro pengalem siro wala tangkodilan ora tutuk-tutuk apa mahasinuka biro-biro kebagusan siro lek kulo ambik sampean niki diketoi kalau Allah menampakkan sifat lomani rahmatilah ini. Bagian daripada rahmatnya Allah adalah kelomanannya. Kalau Allah itu menampakkan sifat lomannya datang kulo sampean makala tafruhu madaihuka pengalami menungso nang sampean niku ndak mari-mari sehingga dihitung kebagusan niku kabuan uang-uang ndak iso ngitung kula kok eling guneme wong Madura guneme wong Madura niku ngeten al falang layu langlang wal fujuru layu tiru uang niku lek kadung palang niku mboten kena dilanglang tapi lek kadung fujur ya ndak kena ditiru lek kadung kena rahmati Allah masya Allah gawe pondok santri ini langsung buat gawe no pengajian langsung karomah wakwe sing ngaji padahal menungso ini podo omongan ini ya podo kadang-kadang wong sing karomah ini ku ilmu ini ndak sepiro mondok ini ndak suwe tapi iki jenenge idharu judihi alaihi Allah sudah menampakkan sifat loma ini nang wong niku santri ini ake ngadak no pengajian keramat pondok ya kisih nyumbang dididik bangun dididik bangun terus merudul terus iku jenengi Allah kadung ngekei lewis kadung nampak no sifat lomani Gusti Allah ndak entek-entek menungsan ku sampai mate mate ini ku dikholi masya Allah sing ngekholi ini ku sing teko ini ku puluhan ewu padahal uang wis mati orangnya sudah berkalam tanah si uripe karomah si uripe ake sing seneng mati ini tambah ake sing seneng dikholi masya Allah rawwami ake wong seneng ake wong saken iku jenenge gak kadung ketemperan rahmati Gusti Allah lek wis kadung dikai rahmat nang Allah didelok teko ikone api wonge ganteng tata kramane api nang tonggo api nang dunyo yo loman nang wong gak tau bengkerengan santrine akeh lek omongane gak tau ngrasani wong gak tau ngilokno wong gak tau ngelek-ngelekno wong didelok teko segi mana saja bagus walaupun sudah dikatakan al insanu mahallul khata'i wan nisyan manusia itu tempatnya kesalahan dan keluputan tapi sekarang yang tampak pada diri manusia yang sempurna tadi bukan kemanusiaannya tetapi rahmati saking Gusti Allah tidak niku wala tafrughu madaihuka in azhara judahu alaika ora entek-entek pengalami menungso datang sampean niku akan terus datang pujian orang lain kepada sampean terus uang niku bodoh ngalem sampean terus uang niku bodoh saken nang sampean ngoten niku sing ketok judullah kelomanane Gusti Allah rahmate Gusti Allah dadi wong ngalem sampean niku ndak mari-mari ikine di alam sing iko yo api ikone api api kabeh kadung bagus tingkae ndak kena cacat blas wis yo loman yo sume yo nang konggo gati dunyane yo ake santrine ake pondoke bangun terus jabatane yo lancar nang uang bagus wah niki wis kadung ketemperan rahmate Gusti Allah milo saking menika mandar muka kulo ambik sampean niki didadekaken tiang ingkang sae. Didadekno wong sing selalu ditemperi sifat wujude Allah, sifat jud, sifat wenangi Allah, sifat lomane Allah, sifat sayangi Allah. Lek kulo ambik sampean wis ditemperi sifat lomane Allah, insyaallah ndak anu eleki. Sebab sing ketok duduk menungso ni, lek sing ketok menungso ni tetap mahalul khotok wan nisyan, tempatnya keluputan dan kesalahan. Tapi kalau sudah yang terlihat itu rahmatullah, sudah tidak terlihat manusia lagi, tapi yang terlihat adalah rahmati Gusti Allah. Ja'alanallahu minal muttaqin. Mandar muka Allah ndati akan kulo kali panjenengan orang yang bertakwa zahiran wa batinan. Mandar muka kulo kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul dipilih dening Allah Subhanahu wa taala, tanpa ngreken ngalor ngidul, mlaku terus imsyi fi tariqillah. Melaku ono nik dalan-dalan ridani Gusti Allah, wala tubali ahadan, lan sampean ojo ngreken uang sing ono kiwa tengan sampean sing nyoto-nyoto ngejak nang neroko, baik karena ada sebab atau tidak ada sebab. Melaku wisana nih wis uang moto uang muji ojo direken, sing penting sampean punya kelakuan-kelakuan sing api, insyaallah kulam bisa sampean bakal dati tiang sing saya. Soalnya kulam bisa sampean kadang-kadang meneng-meneng ono ngejak tukaran, ojo direken iku melaku wis iku hambatan iku perangkat atau sampean nang swarga ben panjenengan dadi wong sing selamat fitine wa dunia wal akhirah. Sakmenten engkang saged dalem atur agen Pak nggih, lek ana salah lupute kula njaluk sepura, terutama kekurangan masalah swara. Swarane tepak rusak sebenten iki. Sing kata menten mugi saged dipun paringi panjang umur, kita bisa ketemu kembali. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

1,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Jess keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Atau kedisi di malam Rabu Atau di hari Selasa di tanggal 29 September 2026. 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat ya. Aja sebenarnya keluarga sehat persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk yang mau request dedang dangdut pilihannya boleh banget ya. Atau ke di 08 12 12 11 310, atau di Facebook di Radio Telegram FM keluarga sehat ya. Jangan lupa juga informasi seputar kesehatan simak terus untuk dedang dasar kemarin keluarga sehat ya. Atau persembahan untuk Zigo Magnesium Cream. Selamat malam. Selamat menikmati sore malam. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirema. Biar masuk dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayang kecinta ke sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Ada persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream. Produk terbaru kita keluarga sehat ya. Tapi sudah ya sekitar berapa? 3 bulan ya? 2 bulan ya besi. Kita sudah launching ya. Jadi berbentuk krim besi ya. Mungkin untuk keluarga sehat biasanya, untuk keluarga sehat ya, atau cara konsumsinya atau pemakaiannya itu diminum. Kalau Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat ya, dioles ya, dioles di bagian yang sakit. Mungkin kamu ya habis keselio, terkilir ya, bisa langsung dioleskan. Jangan lupa dipijit-pijit dulu ya bes ya, meratakan, rasakan sensasi kehangatannya bes ya. Dan untuk krim keluarga sehat ya, Zigo Magnesium Cream terbuat dari ya bahan herbal seperti magnesium, ada keladi tikus, glucosamin ya, ada pegagan dan juga kolagen. Keluarga sehat ya, bisa meredakan gangguan otot, benjolan, meredakan pegal, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah ya, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan atau ke Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya, baik untuk di Radio Trirema atau juga untuk jaringan ya, yang mau coba boleh, atau yang ada di Cepetar Waibogor, Probolinggo dan sekitarnya ya, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, bisa banget ya untuk keluarga sehat Indonesia tentunya. Nanti bisa dianterin sama si ganteng ini ya. Si ganteng seruangan keluarga sehat ya. Saya apalagi kalau bukan AJS ya. Terima kasih tadi buat Pak Sardi ya, Pak Sardi Gigi yang ada di Seba 14 juga ya. Jadi juga sudah dianterin sama AJS-nya ya. Ada Bapak Agus juga dari Batu Berak Lampung Barat ya. Untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih untuk krim keluarga sehat yang sudah mendapatkan pokoknya atau produk-produk herbal ya dari kita keluarga sehat. Atau promo sepakat September paket hemat juga masih tersedia banyak sekali. Jadi buruan yuk langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Dapatkan atau di Radio Trirema dan juga jaringan tentunya. Oke. Dan untuk krim juga selamat malam atau keluarga sehat yang sudah COD atau juga pesan antar untuk hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan selalu. Apalagi kalau kita sudah merasakan sehat, wah. Ada Bu Sunarti yang ada di Toto Harjo ya. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih. Dan juga ada Bapak ya. Oh, sama bapaknya mungkin ya, dengan keluhan kolesterol dan diabetes ya, dan juga pengapuran suatu keluarga sehat ya. Dan untuk krim punya, terima kasih atas semuanya sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Atau kedidang dasar ke malam yang belum menyatu keluarga saya masih ditunggu sampai jam 7:30 malam nanti. Dan untuk krim juga jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan yang belum santap malam buruan bes ya, jangan sampai telat. Karena menjaga itu lebih baik ya, seperti kita menjaga dia agar tidak lepas atau diambil orang ya. Tetap di dangdut sore ke malam yang mau menyatu untuk di TikTok juga bisa keluarga sehat ya. Satu dedek atau kedemu keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta, bersama Jess atau kedimal keluarga sehatnya.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

Masih di Dong Dusur kemana keluarga sehat ya. Persembahan si gemak desum krim. Selamat malam keluarga sehat. Terima kasih sudah setia menemani di 93,1 FM. Sudah keluarga sehat. Terima kasih sudah setia menemani di 93,1 FM. Sudah

0: nyambung. Hadir Kang, iya Kang. Bagaimana kabar Kang? Sehat. Selamat malam juga Basi, sedang dasar ke malam. Selamat malam aja semalam juga. Menyatu lagunya dong, pertemuan. Pertemuan dua ya buat Ajesnya. Saya selalu. Terima kasih ya, thank you. Terima kasih kembali atau pertemuan dua ya. Pertemuan yang kuimpikan. Ya, mungkin pertemuan yang kedua gitu ya. Lagi terima kasih buat Mbak Siis ya. Untuk kedua juga selamat malam. Atau pertemuan dua ya. Ini yang ori coba dicari dulu ya. Pertemuan 2 bes. Kamu pertemuannya keberapa bes? Kalau Jasma udah sering sih ya. Gak tahu ya, udah yang kedua apa ketiga, keempat mungkin ya. Oke, terima kasih ya untuk Kedim juga selamat malam. Sudah menyatu juga untuk Kedidang Dasar ke malam. Terima kasih untuk Mbak Isi sudah menyatu juga keluarga saya di Dang Dasar kemalam. Kita lanjut lagi ya, bes. Asing untuk di WhatsApp ya. Dan sebelumnya kita sapa dulu satu penelpon ya. Atau ke di 08 12 12 11 310. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dang Dasar kemalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dan Tanggung di Bandar Surabaya.
0: Putra Tanggung di Bandar Surabaya. Gimana kabarnya Putra Tanggung?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Setiap hari aku gak masuk.
0: Kemana aja ini?
1: Keriting terus HP-nya.
0: Oh, keriting.
1: Kita lagunya, Mas.
0: Lagunya sudah disiapin.
1: Apa, Mas?
0: Tadi ada Kangen dari Lilis Karlina sama Pertemuan Bang Haji, terus Jogja Bandung. Satu pertemuan lagi mengapa? Mas. Pertemuan.
1: Iya.
0: Oke, spesialnya aja ini ya. Spesialnya buat siapa?
1: Ya, untuk Mas yang bersialat.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bujang Tanggung ya. Ada Bandar Surabaya ya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Dedang Dasar Kemal keluarga sehat. Ada persembahan ya, Ziga Magnesium Krim keluarga sehat ya. Untuk kiriman satu menelpon lagi yuk. Ada siapa nih keluarga sehat ya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
0: Selamat malam. Apa kabarnya Mas Edi?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat.
2: Waras. Tapi warak. Rumah.
0: Oh, rumah.
2: Sate cek bertindak.
0: Sayur apa sate?
2: Kacang panjang dipendekin.
0: Oh, kacang panjang. Kirain sate. Sate tak nyusul aku.
2: Sayur terong.
0: Aduh. Waduh, berarti karo sing nang omah.
2: Sama. Ya. Saman kabarnya sehat,
0: Bang? Kabarnya sehat. Tadi aku habis dari situ.
2: Oh, kayaknya dari Yudhistira kok ngendi-ngendi mau ya.
0: Tadi enak deh kalau Yudhistira udah kemarin-kemarinnya. Oh, tadi malah. Tempatnya Pak Sardi Gigi sama Ibu Sepomo. Tonggone sampean kok.
2: SP 14 toh, Sardi Gigi.
0: Oh, SP 14 Sardi Gigi. Ini tadi ini Ibu Yatinah iki lho, omahe sing tingkat
2: Yatinah. Oh, iya iya iya.
0: Orang pasar.
2: Ibu Katinah.
0: Eh?
2: Kram hijau itu dah.
0: Heeh.
2: Oh, iya iya, lewat Radhe Karuna itu.
0: Apa iya lewat dah?
2: Heeh.
0: Oh, saurunge ta.
2: Lewat sampean dari tempat Pak Yas apa tempat pantri Bati?
0: Iya, pantri no.
2: Yo, lewat.

0: jauh.
1: Ya kurang maju no.
0: Belum dong.
1: Le urung lewati kuburan iki.
0: Apa ya?
1: Ya iya to.
0: Sopo lo wong Katina?
1: Yatina.
0: Yatina.
1: Heeh.
0: Rumahnya tingkat.
1: Iya kaya ni si tingkat romo solake maju paling 5 omah apa piro mo? Apa 7 apa 10 mo?
0: Sama ni ngrindu.
1: Berarti lewat ya wisan ya.
0: Oh, lewat. Kepanasan nih ya.
1: Kayane lewat, kayane urung kok lali aku to radaan iki.
0: Ya lah lewat jauh
1: to. Lah iya to wis lewat jauh to emang. Soalnya aku lewati anu sih. Apa kan jeru kono?
0: Oh, tuku sapi to.
1: Odo sing seberang ledeng kono.
0: Oh alah.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Malah ketemu koncoku saiki dinase nang SB6 kono malan.
0: Siapa?
1: Konco kene satu desa.
0: Oh iya.
1: Dedangnya Mas Edi ini tadi ada apa Mbak ya? Kangen. Terus pertemuan. Ines
0: Cynthia.
1: Eh?
0: Kangen ini Cynthia.
1: Uduk Lilis.
0: Oh Lilis.
1: Heeh. Karo mengapa? Mengapa?
0: Aku enggak ngerti nek itu.
1: Pertemuan terus Ida Lilia mengapa terus si Cineh mau apa ya Bandung Jogja Bandung
0: anu aja lah kangen aja lah
1: kangen karo sapa ge penyiar
0: ya kangen karo studio katanya tadi di Dumeyo lagi renovasi penasaran juga
1: iya kita mau pindah nanti siarannya di depan. Kita bikin studio lagi
0: di depan studio.
1: Nah, yo ora maksudnya sebelah iki. Nah, depan studio kok panas enggak ireng kok. Kamu ireng yang sangat ireng enggak.
0: Kayak titik-titik.
1: Lah iya ta. Berapa angling kok sampean malan?
0: R-nya kurang tuh tadi. Kamu ireng.
1: R ku rada kecedet ta gimana? Rada apa kayak jenenge cedal.
0: Cedal.
1: Apa malah gini pertemuan? Kangen.
0: Kangen loh, kangen.
1: Oh iya deh. Sungguh kangen. Oh,
0: enggak gelan wis dadi gerak sepil ning TikTok kok jare Tria
1: terus. Ora nang TikTok kabeh takon moro rene syukuran.
0: Ya ngepasi Desember engko
1: karo. Lah iya to, iya kok ini pas Desember gene serampung pisan.
0: Oke, sip. Semoga lancar semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Spesial buat yang siaran aja.
1: Oke, siap. Selamat malam kembali.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Panteng radio.
0: Panteng dari Ramadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh Mas Edi PW ya. Selamat malam. Kita bergayang lagi ya bes ya. Jangan kemana-mana sayang. Tetap di dangdut sari kemalu persembahan Zigo Magnesium Kering.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kayak wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Ya, masih di Masulasi Gena dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cibatar Wibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cintaku masih setia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Untuk persembahan ya, untuk Zigo Magnesium Krimnya keluarga sehat ya. Diisi di malam Kamis. Adi di malam Rabu keluarga sen malam Kamis. Malam Rabu ya di tanggal 29 September 2026. Dan untuk Dimen juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau Zigo Magnesium Cream baik untuk di radio dari Ramadan juga jaringan. Atau Zigo Magnesium Cream tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin ya mendapatkan atau mungkin pesan ya, bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Atau juga bisa langsung datang untuk di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cibatar Wibungar Lampung Timur. Promo sepaket September paket hemat juga masih tersedia banyak sekali. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan silahkan. Atau yang COD nanti juga bisa dapatkan yang promo ya guys ya. Pokoknya untuk di malam juga terima kasih ya. Semoga kata keluarga sehat yang sudah mempercayakan atau Zigo Magnesium Cream atau juga produk-produk herbal dari kita, semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga ya atau manfaatnya sudah keluarga sehat Indonesia konsumsi bisa mengatasi permasalahan kesehatan ya, baik untuk penyakit diabetes dan juga kronis keluarga sehat. Jangan lupa dikonsumsi rutin. Untuk di pagi, siang dan juga di malam hari, untuk pengobatan itu sehari 3 kali keluarga sehat ya. Tapi untuk pencegahan cukup sekali saja itu juga lebih dari cukup ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajis. Hari kesal lagunya dong ada Jogja Bandung. Salamnya buat Nenggelis Darah Malang. Ada Maklum, Boyshena, Om Tandus, ada Neri. Salam pokoknya untuk semuanya. Untuk Ajisnya saya selalu terima kasih. Untuk Putra LA, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra LA sudah menyatu di WhatsApp kita keluarga sehat ya. Dagdut sore ke malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ajis. Hadir Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali ya, spesial untuk Mas Nico Adrias yang ada di Metro Kibang. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Untuk Bang Ajisnya selamat tugas, terima kasih. Atau kedendangnya mengapa. Oke, siap ditunggu dendangnya. Jangan kemana-mana sayangku cintaku, tetap di Dangdut Sore Kemalam ya. Persembahan atau Zigo Magnesium Cream kita dengerin dulu ya. Waktu jam 7 waktu Radio Ramadan sekitarnya.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo yang berhasil diidentifikasi merupakan warga Kabupaten Lampung Tengah, yakni Ferry Sudaryanto, 37 tahun, warga Sriwayah, Kampung Negara Aji Tua. Ferry merupakan pekerja ekspedisi yang selama bertahun-tahun mengantarkan barang antar daerah. Ia menjadi salah satu korban kecelakaan KM Virgo saat dalam perjalanan menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adik korban Hadi Widianto menceritakan bahwa sebelum kejadian, Feris berangkat dari Bekasi membawa barang berupa panel. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Surabaya sebelum menuju Banjarmasin. Hadi mengatakan keluarga awalnya tidak menyangka Feris berada di dalam KM Virgo saat kecelakaan terjadi. Informasi mengenai keberadaan Feris di kapal tersebut diterima keluarga melalui perusahaan ekspedisi dan kemudian disampaikan pada istri korban. Setelah mengetahui kabar tersebut, keluarga menunggu perkembangan proses pencarian pencarian. Beberapa hari kemudian perusahaan ekspedisi menyarankan keluarga berangkat ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hadi pun berangkat ke Banjarmasin untuk mengikuti perkembangan pencarian sekaligus membantu proses administrasi korban. Ia mengatakan telah berada di Banjarmasin sekitar 5 hingga 6 hari ketika akhirnya mendapat kabar mengenai penemuan jenazah Feris. Saat pertama menerima informasi mengenai penemuan jenazah, Hadi mengaku masih belum sepenuhnya percaya bahwa jenazah tersebut merupakan kakaknya. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kemudian memberikan informasi mengenai sejumlah barang yang ditemukan pada korban. Barang-barang tersebut antara lain pakaian, sabuk, celana, serta gelang yang dikenakan korban. Sebelumnya keluarga juga telah menjalani proses pengambilan sampel untuk pencocokan DNA. Setelah proses identifikasi dan administrasi selesai, jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dipulangkan ke Lampung. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nanti lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah menemani. Atau gede malam ini yang luar biasa ya, besi. Atau gede idang dan sereman keluarga sehat ya, persembahan atau kesigo magnesium krim. Jadi untuk keluarga sehat di malam ini yang punya permasalahan ya, seperti untuk ya pastinya ya, atau kebencolan, atau juga untuk permasalahan ya kulit keluarga sehat ya,

Atau keluar geset bisa banget ya. Untuk pastinya menggunakan si gemak desem krim keluar geset, oleskan di bagian yang sakit keluar geset ya. Dan untuk ini juga selamat malam Pak Indro, selamat malam Haji hadir dari Taman Negeri ini, Juragan Mania. Apa kedenanya, selamat malam. Yang tugas terima kasih, kembali kasih buat Pak Indro ya, Juragan Mania yang ada di Taman Negeri. Terima kasih untuk semuanya. Waktunya Jess pamit ya keluarga sehat. Dari ruang dengan keluarga sehat ya. Maksud punya kalau benar ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, nanti dilanjut di goyang malam. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung.

Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060

0: Sikan.
1: Sikan.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Bisi di malam hari ini ya. Ketemu kita di hari Selasa 29 September 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam ya. Pantang terus di sini aja. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Bisti.

Kalian sehat, kembali lagi sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Ketemu sama aku di hari ini ya. Semoga kabarmu baik-baik saja ya, dimanapun kamu berada tentunya. Dan sampai jam 10 malam aku bakal nemenin kamu di Goyang Malam. Untuk kamu yang mau gabung di telepon silahkan ya, ataupun WhatsApp ya, dan juga SMS di 0812 12 12 9 3 10, atau boleh juga ya untuk warga sehat bergabung di Facebooknya Radio Trirama. Namanya yaitu Radio Trirama FM. Kamu bisa cari aja di Facebook, nanti komentar ya kalau ada posting yang terbaru, dibacanya sama Dela tentunya. Dan juga untuk malam hari ini gak lupa, warga sehat boleh ya dikonsumsi biosinya nih. Untuk kamu yang udah borongin biosi, gampang banget cara konsumsinya ya. 3 kali sehari 10 tetes aja di segelas air hangat untuk kamu ya, seperti biasa pokoknya ya kan. Nah untuk kamu juga yang belum dapetin produknya, bisa datang ke Radio Trirama nih di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun kamu bisa COD-in produknya nih Besti, dianterin ke rumah kamu ya. Caranya gampang, kamu bisa hubungi di call center kita di 0831 700 600. Nah warga sehat malam hari ini, masih semangat ya di hari Selasa. Semoga kamu dalam keadaan baik ya setelah menjalankan aktivitas di hari ini. Karena sambil ditemenin aku, ataupun untuk kamu yang mungkin ya baru mulai aktivitas di malam ini sampai dengan besok kali ya pada lembur. Semangat ya Besti, aku temenin kamu. Pantang terus di sini aja, dilakasi denang dulu. Jangan kemana-mana, di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bes.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Ibisi, selamat malam kembali menyatu sama Dila masih di 93,1 Radio Trirama FM. Hai, keluarga sehat ya. Udah pada siap belum gabung sama aku nih? Silahkan ya untuk kamu yang udah pengen banget nih naikkan nih ya di 08 12 12 12 93 10. Silahkan untuk bisa bergabung di telepon seluler ataupun telepon WhatsApp ya. Nah juga Dila malam hari ini sudah hadir ya, nemenin kamu lagi di live TikTok Radio Trirama. Kamu boleh cek ya TikToknya Radio Trirama, cari aja Radio Trirama FM, di sana aku lagi live. Kalau misalnya kamu mau komentar juga silakan ditunggu ya. Nanti aku bacain, mau kirim-kirim salam ataupun request lagi juga silakan. Ya jangan lupa untuk malam hari ini, tidak lupa aku selalu ngingetin kamu untuk bisa selalu konsumsi biasa siaganya ya. Solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam. Nih, cukup dengan beberapa tetes aja setiap hari ya. 10 tetes bisi 3 kali sehari di dalam 1 gelas air hangat ya. Kandungannya tuh banyak banget, yaitu ada mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, buah bir, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Manfaatnya itu bisa jaga daya tahan tubuh kamu, kemudian membantu melawan bakteri, virus, dan jamur, menjaga kesehatan pencernaan kamu, kemudian membantu detoksifikasi alami ya di tubuhmu. Jadi yang racun-racun itu dibuang ya kan, diganti dengan yang lebih baik gitu kan, bisa mengurangi lelah dan juga pegel-pegel ya mungkin kamu rasain nih pulang kerja pegel ya, lebahan pegel, semua pegel kan bisa. Kalau kamu misalnya minum Biosi, insyaallah ya bisa meredakan tentunya lelah dan juga pegel-pegelnya kamu gitu bisa. Nah untuk kamu yang juga borong biosinya, bakalan berkesempatan dapetin kupon yang akan diundi di bulan Desember nanti ya, yaitu tepatnya saat HUT Trirama ke-11 nih. Wah, walaupun dia umurnya baru 11 ya, tapi udah gede banget bes, luar biasa kan Trirama kita ini ya. Jadi untuk kamu yang yang kumpulin kupon paling banyak, nanti siapa tahu berkesempatan juga untuk menang gitu. Hadiahnya banyak banget Bisti. Apa aja Del? 11 juta rupiah ya totalnya menunggu kamu. Kemudian juga ada setrika, mesin cuci, kulkas, ada radio FM. Pokoknya banyak banget Bisti barang-barang elektronik yang bakalan kamu dapetin kalau misalnya kamu beruntung nantinya. Dan juga tentunya di setiap bulan ya, bulan depan sampai dengan Desember nih, di tanggal 15 kamu juga bakalan berkesempatan dapetin uang tunai ya setiap bulannya gitu. Kalau misalnya kamu udah ngumpulin kuponnya, jadi akan ada pengundian bulanan juga, dan juga pengundian di utamanya nanti di bulan Desember gitu. Udah kan ngerti kan sampai sini bisi-bisi tugasnya ngapain? Iya, tugasnya minum, terus kalau udah habis beli lagi deh ke Radio Trirama. Oke, ditunggu ya kamu bisa gabung malam hari ini sama aku di TikTok. Dela siapa nih? Ada Kak, tolong siapa ibu aku? Ibu Parini, orangnya lagi dengan radio ya. Selamat malam Ibu. Ibu Parini di mana? Selamat malam, terima kasih udah pantengin aku ya. Jangan dimatiin dulu, Bu. Sampai jam 10 Dela nemenin ya. Kalau bisa gabung silakan di 08 12 12 12 93 10. Nih, sudah ada menelpon yang masuk ya. Dela coba sapa dulu, ada siapakah ini? Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Pak Jenggot putih ya. Gimana kabarnya malam hari ini, Pak Jenggot?
1: Katanya baik-baik aja, ini kumpul sama anak dan kumpul istri yang pertama sama anak yang nomor dua, jadi istri yang pertama.
0: Istri yang pertama dan satu-satunya ya, Pak. Iya. Selamat malam keluarga ya, Pak Jenggot yang lagi pantengin aku ya. Oke, Pak Jenggot ya, boleh nemenin. Boleh nemenin, mau request apa ikutan aku?
1: Mau yang di play apa ya?
0: Ini tadi ada requestan ya dari TikTok, ada Bara Bere, kemudian ada Teh Hijau. Gitu. Pak Jenggot mau apa?
1: Yang teh merah kan ya?
0: Teh merah ada. Warnanya teh hijau. Gimana dong? Aku punya teh hijau.
1: Oh gitu. Ya, kalau saya suka yang teh merah itu.
0: Teh merah ya. nanti itu aku kirim langsung aja.
1: Nah,
0: tembaknya.
1: Oke. Oke.
0: Oke. Besti. Oke, Bes. Boleh.
1: Oke.
0: Salamnya goyang untuk siapa?
1: Oh, salamnya ini aja buat Bapak Anggit ya. Selamat malam, Pak Mas Adi PW juga malam. Itu yang di sana mana itu? Di mana Agung atau mana itu? Bumi Selima.
0: Oke.
1: Terus Maklumintu. Ada Bapak Epara juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terus Bapak Eraten, Pak Sumiran juga selamat malam. Bunda Elizabeth yang ada di Tanjung Kerajaan juga malam. Buat Kang Pur Kentung yang ada di Meranggi sana malam. Mas Julius. Terus sudah selamat malam.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali ya yang
0: spesialnya dikasih untuk siapa, silakan.
2: Ya, Mbak Sila, Kak.
0: Oke, okay, terima kasih, Bu. Untuk aku.
2: Sila yang itu loh.
0: Terima kasih. Nah, oke. Okay. Terima kasih panjangnya dari Ibu ya. Kalau gitu ditunggu dendengnya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ya. Panteng Radio.
1: Panteng bernama Besti.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenggot Putih sudah bergabung sama Dila ya untuk malam hari ini. Selanjutnya boleh kita coba sapa lagi. Ada siapakah ini, Bes? Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dila. Lalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muslimah.
2: Iya, Mbak Dila. Apa kabar, Mbak Dila?
0: Kabarnya baik, Ibu, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana cuacanya, Bu, di veteran, Bu?
2: Cuacanya ya di dalam kamar dingin, pakai kamar.
0: Dingin pakai AC ya. Oh, pakai kipas. Iya. Oke. Okay. Ibu.
2: Iya, Mbak.
0: Gimana, Bu?
2: Di sini belum hujan, masih.
0: Oh, belum hujan. Sama aja di mana-mana juga gitu. Iya, oke. Okay.
2: Ya. Bahkan ada yang nelfon katanya, Mbak.
0: Ada yang apa, Bu?
2: Sebagian ada yang hujan katanya.
0: Iya, sebagian hujan, sebagian juga belum. Semoga ya merata ya, segera merata ya, Bes. Amin.
2: Iya,
0: oke.
2: Okay. Malam-malam kalau ada hujan kan ya.
0: Ibu, boleh nih, mau request ya. Sama ikutan aku dendangnya.
2: Requestnya apa? Yang racun, Mbak, boleh.
0: Yang racun boleh, boleh dicek dulu ya, Bu. Oke, okay. Ya. Dikasih salam goyang untuk siapa?
2: Salamnya buat Mas Singkat Putih tadi ya. Selamat malam. Ada Kang Mas Boto, ada Mas

0: Isma Kendali, selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Sudah kami
0: asisten. Artinya selamat malam. Ada lagi Mas Kurtin itu selamat malam. Ada Mas Adi Kurwe ya. Ada lagi penjaga hatinya selamat malam. Ada Mbak Katet, selamat malam.
1: Oke.
0: Buat semuanya, tak terkecuali ya Mbak ya.
1: Oke, untuk semuanya. Ini spesialnya dikasih untuk siapa Bu?
0: Ya,

0: sama-sama.
1: Oke deh, kalau gitu Pantang Radio.
0: Sama dong, Besti. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah, terima kasih ya sudah bergabung sama Dila di kesempatan malam hari ini. Kita sapa lagi boleh untuk satu penelpon ya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Halo, malam, selamat malam.
2: Malam juga, Dila.
1: Kabarnya baik ya, malam?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, warak.
1: Boleh nih.
2: Dirimu juga baik ya.
1: Sama, alhamdulillah sehat, warak juga.
2: Iya.
1: Sama, malam boleh? Malam ini mau request sampai ikutan aku.
2: Request suratan aja.
1: Suratan? Coba ya, dicek dulu di goyang untuk siapa, silakan.
2: Ibu Muslimah tadi sama Pak Jenggot Putih ya malam. Ada Bu Isena, Bu Ribut, Nelin malam, Lik Turino, ada Merianti, ada Bu Ediana, ada Bunda Kaiska, Bu Suprapi, Pak Gatot malam, ada Om Tandus, Mama Yoga juga malam, ada Mas Depa, Putra LA, Julius, ada Amir Khan, Mr. E, Kapur Kentung, Penjaga Cinta malam, ada Ibu Dara Malang, Bunda Ulpa, Bapak Eni malam, Grand Mama Ruti, ada Kang Iri Pasing, ada Pak Jumiran, terus ada Mama Bakat, Mama Moklat, Bunda Samba malam juga. Terus buat semuanya lah. Oh, Neri sama buat
1: siap,
2: semuanya.
1: Spesialnya boleh dikasih untuk siapa?
2: Buat dirimu lah.
1: Terima
2: pokoknya
1: kasih.
2: Tetap lemah lembut, tetap cantik, sehat selalu, sukses.
1: Amin, amin. Terima kasih ya, maklum.
2: Sama-sama.
1: Kalau gitu Pantang Radio.
2: Untung tidak lama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maklum. Sudah menyatu sama aku untuk malam hari ini ya. Oke deh, Bes, kita lanjut kembali untuk di Goyang Malam kali ini ya. Taunya jangan kemana-mana, patang terus di sini aja. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bisti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Utara. Jadi dengan keluhannya sebelumnya apa, Bu?
4: Keluhannya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
3: Jadi dengan minum Biosi pripun Bu Rose?
4: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
3: Perubahannya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
4: Iya, dengan Bapak dan
3: sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten Bu?
4: Biosinya habis 2.
3: Lah, mun telas kali. Alhamdulillah. Terus iki lanjut malih.
4: Iya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesene pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Kaya wong arep pamit saka dunya.
1: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
0: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
0: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
0: Biasa kuwi jam piro?
1: Jam 12 bengi.
0: 12 bengi.
1: Ketoke rada telat setitik.
0: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
0: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mati.
1: Kenapa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, linum, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung ini ku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit, nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirawuhke meneh teng awak saat diringin minum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol, ya.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriwa tasik.
2: Tasik, ini kok batus male.
1: Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih subane kakak. Maem nggih seneng saat ini. Kadosnya nggih kolesterolnya nggih rodok
1: enteng.
2: Normal nggih, niki mau kadosnya pun normal.
1: Terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: guys, selamat malam keluarga sehat. Kembali menyatu sama Dila masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Hai Bes ya, masih semangat malam hari ini. Yuk untuk kamu yang mau gabungan lagi ditunggu sama aku ya, merapat di 08 12 12 12 93 10. Disapa sama aku ada siapakah ini? Halo Goyang Malam. Halo. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Amir Khan.
1: Selamat malam. Jadi agak bingung tadi. Tak kira belum diangkat tadi.
0: Sabar ya, Bes.
1: Ya sabar lah.
0: Iya dong, Besti.
1: Iya.
0: Gimana malam hari ini cuacanya?
1: Cuacanya panas.
0: Panas banget ya.
1: Tapi kalau udah nelpon Dela, udah diangkat ini adem.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Bisa aja deh.
1: Bisa dong. Apa yang gak bisa di drama
0: ya kan? Semuanya bisa. Ya aku adalah. Ada obatnya. Panas obatnya aku Dikorti. Ya kan dengar suaraku.
1: Minum lah Biosi.
0: Asik. Benar ya Besti. Minum Biosi kalau pegelinu.
1: Telepon Dela kan disiapin.
0: Benar.
1: WA ada. Pokoknya apa yang ada di Tridama kan.
0: Iya, betul sekali ya. Oke, Besti. Boleh malam ini mau request apa ikutan aku?
1: Apa yang udah disiapin, Dan?
0: Ini ada Jangan Hianati Aku. Kemudian juga ada Abang Jahat. Nah, baru dua.
1: Jangan, bisa, ah.
0: Baru dua aku kasihnya, Bes.
1: Ini Jangan Tinggalkan Aku dari Vita Alfia ya.
0: Jangan Tinggalkan Aku Vita Alfia.
1: Iya.
0: Nah, coba dikasih goyang untuk siapa?
1: Goyangnya buat Bapak yang bapak tadi, bapak jenggot ya.
0: Iya betul.
1: Bapak jenggot putih, selamat malam. Sama Mak Lumintu. Satunya siapa itu ibunya?
0: Siapa? Bu Muslimah.
1: Oh iya Bu Muslimah ya, selamat malam. Kemudian buat Mas Pur Kentung. Buat Putra LA, buat Julius.
0: Iya.
1: Buat Mary, buat Delin. Buat Dara Malang apa ya? Yang di Liwa. Selamat malam. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Untuk semuanya ada spesialnya kah?
1: Spesialnya buat yang belum kena senggol, super spesialnya buat Dela.
0: Okay.
1: Yang selalu cantik dan manis.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tapi kan udah ngisi bensin kan?
0: Udah dong, aku udah semangat ini Besti.
1: Alhamdulillah.
0: Iya dong.
1: Yang tadi itu. Waduh lah.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya udah mau pamit.
0: Belum Kak Bes, aman aja ya.
1: Itulah.
0: Oke. Okay. Ya. Boleh, yaudah. Terima kasih kalau gitu.
1: Waktunya.
0: Sama-sama. Patung Tridama dong, Bes.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada Bang Amir kan di Marga 3 ya. Nanti coba dicek dulu sama aku dendangnya ya, Bes. Oke, Dela mau sapa untuk kamu yang sudah hadir di WhatsApp Radio Tridama nih, selamat malam. Ada Mama Nisa, Mbak Dela, Bunda Nisa dari Waikanan ya. Mau request lagu, ada lagu Abang Jahat itu ya. Salam untuk Abang Jahat mau ya. Salam untuk Bu Muslimah, selamat malam. Super gibunya buat Mbak Dela ini mau keluar mobilnya gak bisa keluar nih. Jangan lupa makan ya Mbak. Kenapa gak bisa keluar mobilnya Ibu? Mama. Ya, kayaknya Mama ini harus semangat ya biar bisa keluar itunya mobilnya ya, itu yang di belakang jangan menghalangi ya biar bisa keluar, atau yang di depan ya keluarga sehat. Oke, hati-hati ya kalau misalnya malam hari ini mau berkendara ya. Kita sapa lagi ke selanjutnya. Halo Goyang Malam. Oke, selamat malam Besti.
2: Selamat malam Cisa, gimana kabar
0: baik sehat aku alhamdulillah.
2: Amin.
0: Yui.
2: Ngomong-ngomong.
0: Apa?
2: Mulai les itu apa ya? Kemarin apa berapa hari?
0: Udah lama dong.
2: Oh, alah.
0: Iyalah, kemana aja?
2: Aku aku sebenarnya iki udah lama punya TikTok itu, cuma ya mulai aktif berapa hari ini.
0: Gitu ya, makanya ditontonin aja kalau dia nge-live ya kan.
2: Iya, tonton lah.
0: Iya, oke deh, Om Tandus. Tadi requestnya apa?
2: Aku tak akan melupakanmu. Itu
0: aku tak akan melupakanmu.
2: Dari Raja, cuma ya di cover lah.
0: Oke, dicek dulu yo. Aku tak akan melupakanmu.
2: Iya, kakek.
0: Wait me. Salam ya, goyang untuk siapa?
2: Salamnya tadi yang barusan masuk siapa?
0: Barusan masuk. Tadi.
2: Iya.
0: Ada Amir kan, Bes?
2: Oh, Amir kan. Jadi kalau teman aja yang kenal ya. Dari perusahaan itu. Itu kayaknya tadi Pak tinggal cuti ya kayaknya. Tinggal cuti, malam.

0: surat siapa itu Pak Supri, Mbak Daryati, Mama Tiganya juga Mas Malam, sudah tinggal Mas Malam ya, buat Mbak Kecil juga Mas Malam. Terus buat siapa deh Pak, ini dibantu deh.
1: Siapa? Semuanya aja udah.
0: Oh iya.
1: Banyak banget, Bes.
0: Oke. Okay. Lagunya aja enggak lagunya?
1: Lagunya tadi apa? Aku lupa kan, belum nyari nih.
0: Iya, aku takkan melupakan.
1: Aku takkan melupakanmu, malah akunya lupa ya.
0: Kalau enggak ada dari SD12 itu apa ya?
1: Apa? Aku tak sanggup lagi SD12.
0: Iya, kayaknya itu kalau enggak ada.
1: Ini aja.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay, untuk radio.
0: Tandu Dirama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Tandus, thank you ya. Sudah hadir dan bergabung sama aku tentunya di malam hari ini, Besti. Oke, keluarga sehat. Kalau begitu dilanjutkan lagi ya untuk malam hari ini biar kami makin semangat. Ditunggu untuk yang mau salam-salam di TikTok boleh ya. Nanti aku sapa satu-satu. Kalau gitu kita lanjut dulu. Jangan kemana-mana, di sini aja Bisti. Tetap di Goyang Malam. Asik.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nontonnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk la iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugis, Tara Lampung Barat. Dikutip dari Kopas Tuntas, kepolisian Resor Lampung Barat menemukan ladang ganja yang berada di area perkebunan di Pokon Teba Pringjaya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Penemuan tersebut dilakukan pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 3 sore. Petugas menemukan tanaman ganja yang sengaja ditanam di tengah area perkebunan dan ditutupi semak belukar. Cara tersebut diduga dilakukan agar tanaman tidak mudah terlihat. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan sebanyak 8 pohon ganja yang masih dalam kondisi tumbuh. Tanaman tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm. Kasat Narkoba Polres Lampung Barat AKP Andi Ruswandi mengatakan, petugas juga menemukan sejumlah polybag di lokasi. Namun, sebagian tanaman lainnya telah mati atau mengalami kekeringan. Polisi menyebut pemilik tanaman tersebut telah berhasil diidentifikasi. Namun, saat penggerebekan dilakukan, orang yang diduga sebagai pemilik ladang tidak berada di lokasi. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik tanaman ganja tersebut. Pihak kepolisian berharap pelaku dapat segera diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: sehat-sehat sudah bergabung kembali sama aku ya di sisa waktu kita nih Bi Isti. Masih ada 47 menit lagi aku nemenin kamu ya kan. Masih lama banget nih, masih jam 9 nih ya. Boleh entah kamu bisa kembali bergabung sama aku ya di TikTok, udah rame banget. Terima kasih ada Bunda Gaiska. Mau nelpon tapi aku gak panteng radio loh Del. Ya gak apa-apa bun, gimana dong. Nanti kan pantengnya lewat Trirama di TikTok. Bisa kan. Dan juga selamat malam, ini ada Prabowo Bagus ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Katanya suara aku empuk, punya turunan enggak gitu. Enggak punya, tapi memang diberi langsung dari yang punya ya kan, Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih ya Wisi sudah bergabung di TikToknya Radio Trirama nih, meramaikan tentunya untuk malam hari ini. Dan untuk kamu yang mau gabung di telepon silakan disapa juga sama Dela nantinya. Ya udah pada WhatsApp aku belum nih Bes? Kalau belum coba di WhatsApp dulu ya. Dela sapa untuk kamu yang sudah hadir di telepon. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bes. Gimana apa kabarnya nih Bes?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Aku juga baik nih.
1: Udah maca hari ini?
0: Udah maca, sudah.
1: Request ya?
0: Apa requestnya?
1: Salah apa bisa ya?
0: Salah apa?
1: Tadi sore kayaknya diputer ya?
0: Salah apa? Coba ya. Oh. Sore mah, kalau udah mah udah kali, yang lain aja. Loh, kenapa?
1: Kan, dia kan malam ada yang belum dengerin.
0: Salah apa?
1: Kayaknya salah apa ya?
0: Julius, kamu dapat salam.
1: Dari siapa?
0: Dari Bunda Gaiska.
1: Oh, Bunda Gaiska ya, selamat malam ya. Dia di sono ya, di TikTok ya?
0: Iya, di TikTok.
1: Masukkan lah ya.
0: Masukkan, Bu.
1: Lah iyalah, masukkan. Jangan ngintip-ngintip doang gitu kan.
0: Oke, salah apa? Salah apa aja atau salah apa gimana?
1: Salah apa itu?
0: Coba ya.
1: Soalnya cowok kalau nggak salah.
0: Salah apa? Coba.
1: Iya sih kan.
0: Tak cek dulu ya, boleh digoyangin.
1: Kalau nggak salah sih. Tadi aku mendengar tadi sore sih.
0: Ada yang salah apa aku?
1: Oh, bukan ya. Apa? Jadi itu yang mah.
0: Ayo. Yang lain best ada nggak?
1: Ya udah, kita salam-salam dulu ya.
0: Iya boleh untuk
1: kita. Malam itu selamat malam ya. Buat tadi Pak Jumat Putih ya. Terus buat itu Bumbu Terima saat malam ya.
0: Malam.
1: Terus Putra LA Om Tandusnya saat malam. Om Brota juga saat malam ya. Terus buat Jana Malang. Besok Rapi juga saat malam ya. Terus Mas Debil saya di PW juga saat malam ya. Amir kan juga saat malam. Terus Penjaga Cinta juga saat malam. Bunda Sena saat malam ya. Pak Yanggit juga saat malam ya. Semuanya saja lah ya.
0: Semuanya, oke.
1: Yang belum ketapa besok loh.
0: Lagunya jadinya aja. Apa?
1: Jadinya ini apa? Pura-pura bahagia ya.
0: Pura-pura bahagia. Coba dicek dulu sama aku ya, pura-pura
1: sebenarnya,
0: bahagia.
1: Sebenarnya enggak bahagia tapi dipura-purain.
0: Oh gitu. Memang sesuai judul lagu ya request ini.
1: Iya. Okay. Pura-pura bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Ya sudah lah buat kamu ya, sama tugas aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Radio. Nah,
1: apa tuh Trirama? Dadah.
0: Oke, okay. Terima kasih ya Julius. Sudah bergabung sama Adila untuk malam hari ini tentunya. Selamat malam, kita sapa kembali untuk kamu yang bergabung di WhatsApp. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Pak Endro?
2: Ya.
0: Gimana kabar Bes?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat baik. Luar biasa. Pak Endro, ini mau request sampai ikutan Dela dendangnya malam hari ini.
2: Request bisa enggak?
0: Requestnya apa?
2: Rindu.
0: Rindu. Rindu. Dicek dulu ya, Pak. Coba dikasih salamnya untuk siapa? Boleh?
2: Buat yang baru turun Julius, selamat malam. Pak Rustam, Mak Lumintu, selamat malam. Mbak Lia, Mbak Penny, Mbak Ajeng, Mbak Atun, selamat malam. Mbak Neri Lekenut, selamat malam. Mama Bagas, Bu Sena, Bu Muslimah, selamat malam. dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, semuanya aja. Spesialnya ada, Pak, untuk siapa?
2: Buat Mbak Dela aja.
0: Oke, untuk aku. Tadi requestnya Rindu aja ya, Pak, judulnya ya? Coba di yeah. dulu sama aku ya, kalau nggak ada ntar ikutan aja. Oke.
2: Yeah.
0: Terima kasih, Pak Nang Radio, Pak Endro.
2: Tantang itu drama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Aska. Ya ampun, jangan pulang dulu ya, Pak. Aku mau buntutin. Aku masih di sini loh, dan terima kasih, Pak Aska, sudah bergabung ya, bergabungnya di WhatsApp dan juga di depan. Ya, terima kasih. Dan juga selanjutnya ada Bu Yesena Dela, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini di TikTok rame banget, ada apa sih? Ya Allah, pada ngapain ini? Besti ya. Nanti aku sapa lagi untuk kamu yang ada di TikTok ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dulu untuk berdendam kembali. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Di Goyang Malam asik sekali, Bisti.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh stres. Mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh stres.

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali besok.

Oke, Bisi, selamat malam ya. Hadir lagi sama aku di segmen terakhir kita di malam hari ini. Gak kerasa nih 17 menitan ya, 15 menit lah aku nemenin kamu nih, Besti. Terakhir ya, untuk kamu, terima kasih yang sudah bergabung dari tadi sampai dengan sekarang ya di Goyang Malam. Nanti juga dilanjut dengan program-program berikutnya. Jangan di skip, jangan digeser ke channel lain ya. Pokoknya pantang terus di sini aja. Gak lupa juga adalah selalu ngingetin kamu untuk bisa selalu konsumsi ya Biosis Sihaganya 3 kali sehari 10 tetes di dalam 1 gelas air hangat ya, jangan sampai terlewat. Apalagi untuk kamu yang malam hari ini ya mau tidur nih, jangan lupa sebelum tidur bisa dikonsumsi biar keluhan kamu bisa teratasi dan juga kemudian bisa beraktivitas dengan normal ya, dengan seperti biasanya, Bestie. Dapatkan produknya ke Radio Tri Rama atau juga bisa di COD-in ya. Kamu misalnya mau dianterin boleh, langsung aja nih hubungi ke call center kita di 0831 760 600. Ya misalnya jauh banget juga bisa nih dipaketin ya, kamu bisa hubungi call center kita, misalnya minta dipaketin kemana nanti dikirim dari sini. Atau bisa juga di check out aja nih di e-commerce ya, sudah ada tentunya. Cari aja Radio Tri Rama ya. Oke, nemenin akhir ya, akhir segmen kita. Dila juga masih siapin dendang-dendang yang bakal nemenin kamu ya, semua selalu. Yang lagi pada lemburan, halo, selamat malam ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati selalu ya, Bisti. Mungkin lagi berkendara menuju arah pulang ya, malam hari ini jam 10. Rencananya pada mau balik, hati-hati. Dan juga untuk kamu yang lagi berjualan ya, berniaga di pasar-pasar ataupun di tempat mangkalnya, semangat ya, Bes. Laris manis sampai habis tentunya untuk malam hari ini dan seterusnya. Dan semuanya lagi pada menyimak, pokoknya selamat malam aja, lancar terus ya, Bes. Yang lagi pada kumpul-kumpul juga selamat malam disapa sama aku. Nah, kita lanjut kembali untuk melanjutkan perdendangan ini ya, nanti bisa gabung lagi walaupun waktunya udah mepet banget ya. Nikmatin terus dendang-dendang dari aku dan juga tentunya dari Radio Tri Rama untuk kamu ya, nemenin kamu terus, pokoknya pantang terus, tetap digoyang malam, asik sekali, Besti.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network. Sembilan puluh 3,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Oke, BC, terima kasih kebersamaannya untuk hari ini ya, di hari Selasa 29 September 2026. Dela udah nemenin kamu dan tuntas sudah ya kebersamaan kita di malam hari ini. Dela pamit dari ruang dengar kamu. Dela akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di malam ini keluarga sehat ya? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk di keluarga sehat ya. Jumpa kembali bersama Jess untuk di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Si Madu yang akan teman-teman keluarga sehat ya 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Oke, satu denang album Nostalgia wali di percobaan kita atau di malam Rabu 29 September 2026.

Oke, masih di Fast Luasigen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Jadi untuk dimana keluarga sehat ya, terima kasih untuk keluarga sehat ya, yang sudah setia menemani untuk di album Nostalgia untuk di jam 10 ya sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini juga keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, silahkan keluarga sehat ya dapatkan. Ada yang mau COD juga bisa, nanti bisa dianterin sama ajesnya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di malam ini yang mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya, atau ke di 08 12 12 12 9 310. Atau juga untuk di Facebooknya keluarga sehat ya, atau di Radio Tri Rama FM tentunya ya. Dan untuk dirimu keluarga sehat ya, selamat bernostalgia dengan dedang-dedang yang sudah jazz hadirkan atau di malam ke ayah Rabu ini keluarga sehat di tanggal 29 September 2026. Jadi untuk keluarga sehat ya yang mau ikut tergabung, masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, kembali satu dendang untuk dimana keluarga sehat ya, atau persembahan madu si madu bersama Ajes ya sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 BOC dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu etawazigon kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu etawazigon.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehat dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirema. Dia musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Rosalia. Persembahan Madu Si Madu. Bersama aja sekeluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti. Atau kiriman waktu sudah menjadikan di menit 39 di jam 10. Atau waktu ready terirama. Dan atau kiriman juga keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan madu si madunya. Baik madu pala, nomor afit, ya si lambung, si pahit, atau madu agarilus ya, dan juga madu si madunya keluarga sehat ya, bisa dapatkan untuk di Radio Trirema dan juga jaringan. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat, jadi yang ingin dapatkan silakan dapatkan untuk di Radio Trirema atau juga jaringan tentunya, atau yang mau codi bisa banget keluarga saya yang mau COD ada juga pesan antar ya. Nanti bisa dianterin sama ajesnya ya, atau yang ada di Kecamatan Woibungur dan juga Purbolinggo yang ada di Raman Utara seperti banyak rumbi ya. Jadi juga bisa banget keluarga sehat ya, hubungi di call center kita atau konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Lagi satu denang keluarga sehat untuk di malam ini, menemani di serat malam, semoga bisa menghibur ya keluarga sehat. Selamat malam juga, terima kasih buat Pak Yasga sudah mendapatkan BOC untuk di Radio Trirema. Saya selalu selamat malam juga ada Mbah Suhem Sukarame ya, ini sudah dibeliin ya, untuk istrinya. Terima kasih kan madu hitam pahitnya ya. Batun Muara Sidang, ini sudah langgan, sudah mendapatkan si lambung. Selamat malam juga untuk lima keluarga sehat ya. Terima kasih ada Bu Yatinah yang ada di seperti banyak Seba 8 ya, sudah mendapatkan si pahit. Terima kasih juga ada Ibu Armilawati dari Padang Dalam Lampung Barat sudah mendapatkan si lambung. Selamat malam juga ada Mbak Uti Bari yang hadir di Tanjung Intan ya, sudah mendapatkan madu si lambung dan juga biasanya ya. Terima kasih Bu Poniam yang ada di Sumberagung sudah mendapatkan ya si pahitnya. Selamat malam, selamat malam juga ada Mas Danang dari Bawang Sukarame Lampung Barat sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Atau yang belum silakan bes dapatkan di Radio Trirema dan juga jaringan. Atau yang mau codi besok arah JS mau arah ke Tugu Putih bes ya, yang ada di Tugu Putih boleh ya hubungi di call center kita di 0831 760 600, yang mau sekalian dibawakan atau diantarin untuk produk herbalnya atau madu si madu.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yos, bentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Veda, ini diminum, nak.
6: Apa ini, Bun?
5: Sudah, diminum dulu.
6: Iya, Bun.
5: Ucap bismillah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Gimana?
6: Manis rasanya. Veda sangat suka.
5: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
6: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
5: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
6: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
7: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
6: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
8: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
9: Album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita, di album Nostalgia Trirama.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

juga masih di Pasar Ulasigan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Woibungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat ya, dan selamat menikmati untuk istirahat malam ya bersama keluarga tercinta. Dan untuk di malam juga waktu sudah di menit ya 7 atau di jam 11 ya, atau waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Dan untuk di sobat di rumah keluarga sehat yang punya permasalahan, untuk selamina pria dewasa keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya, seperti untuk ya ejakulasi dini, lemas syahwat, hipoten, ini juga sangat bagus ya untuk pasnya jadikan solusi atau konsumsi madu tri ramah aja keluarga sehat ya, mengatakan libido, ereksi, menekankan durasi, mengentalkan sperma, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat ya. Jadi cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, jadi juga dikonsumsi ya untuk 1 sendok sebelum tidur di rutin selama 2-3 hari. Nanti deh hasil selanjutnya bisa langsung 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Selamat malam tadi keluarga sehat kita, sahabat juga yang sudah menyatu atau ke di WhatsApp kita di 08 12 12 11 310. Selamat malam, ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung. Selamat malam. Selamat malam juga ya, ada Pak Endro. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan Mania yang ada di Taman Negeri ya, lagunya Dikit ya. Oh, bukit bukit berbunga, salamnya buat semuanya. Untuk yang tugas semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Endro ya, juragan Mani yang punya kawasan Taman Negeri. Untuk juga selamat malam, selamat ya bernostalgia untuk di malam ini keluarga sehat ya. Untuk yang belum tergabung masih ditunggu keluarga sehat ya, di menit 10 di jam 11 ya. Jadi masih ada sekitar 50 menit lagi untuk aja sebenarnya di keluarga sehat di album Nostalgia Arsuhan Madu Tri Rama Kaji. Ada sama aja keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti.

0: Hele,
1: tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Sula 3,1 FM Radio Tri Rama. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Dimon keluarga sehat ya. Emang sih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan ya Madu Tri Rama kajinya keluarga sehat ya. Jadi Madu Tri Rama kajinya keluarga sehat ya, madu untuk mendekatkan atau stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Dan untuk promo sepakat September paket hemat juga masih ada promo. Beli 1 gratis 1 keluarga sehat ya. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Terima kasih untuk Dimon keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia. Terima kasih untuk Dimon keluarga sehat yang sudah menyatu untuk Juragan Mania alias Pak Hendro, selamat malam. Atau gedenangnya tadi sudah ya Pak Hendro ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ada Bu Muslimah di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas ACS, apa kabar? Sehat dong, semoga sehat selalu. Ada kisnya dong, cinta tak terbatas waktu. Spesial buat Mas ACS ya, semoga sehat selalu, berkah murah rezeki. Begitu juga untuk keluarga ku ya. Salam buat semuanya atau pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat ya Bu Muslimah yang ada di ya sana keluarga sehat deh, yang ada di veteran ya. Atau kedenanya cintaku tak terbatas waktu ya. Atau kedenanya ditunggu ya dari Bunda Ani Karera. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Ajis. Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar? Kabarnya sehat ya. Atau lagunya Tangan Tak Sampai. Terima kasih untuk Ajis. Terima kasih buat dia. Ada Mbak Feng yang ada di Gisting Tangga Musik sudah menyatu juga keluarga set. Selamat malam juga ada Mama Aswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya sehat ya. Baru sampai rumah Mas, requestnya tak ingin sendiri. Udah belum ya? Belum mah. Ditunggu dendangnya Mama, requestnya tak ingin sendiri. Udah belum ya? Belum mah. Ditunggu dendangnya ya.

Terima kasih untuk ya ada Mama Megan yang ada di Gunung Batu ya, juga selamat malam. Terima kasih sudah menyatu untuk di album Nostalgia bersebahan untuk Madu ya, Tri Rama kajinya keluarga sehat ya. Selamat malam. Terima kasih juga ada Mas Dion gilar-gilar sejuta hadir dari Banjir Waikanan ya, untuk kedepan juga selamat malam. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya. Jangan lupa dapatkan untuk Madu Tri Rama KJ-nya atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Mumpung masih ada promo bes. Beli satu gratis satu ya. Dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Selain itu tidak tersedia sayang. Yang mau cari boleh besok aja semua arah ke Putra Rumbia. Yang ada di sana silakan. Mungkin Nenek Dani atau Bu siapa ya? Kok lupa aja sih. Yang ada di sana boleh besok ya. Besok aja mau ke Tugu Kuning ya. Terima kasih untuk Grimen juga selamat malam. Terima kasih sudah bernostalgia bersama Jess keluarga sehat ya. Atau di malam Rabu di tanggal 29 September 2026.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: hele.
1: Tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda.

0: apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
8: coba deh,
5: betul, Bu.
8: Kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: iya,
8: juga
5: iya,
8: bisa
5: iya.
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
11: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Atau di malam Rabu di tanggal 29 ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, terima kasih. Atau kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani di malam ini. Dan pastinya untuk kedua keluarga sehat di Indonesia, waktunya Jesse harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat ya. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrat. Madu kuat, tahan lama.

0: nggak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih Mas? Nggak bisa tidur? Kita begadang yuk Mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya, di Trirama Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat, madu kuat tahan lama.
3: Hai Bes, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti biasa sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani Besti-Besti tayang-tayang well-well masih di Begadang persembahan madu kaja Trirama

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Mila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Tapi kalau diriku di pagi hari ini di studio Ciri Rama FM bakalan menemani besi-besi tayang-tayang well-well seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya bes ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga untuk besi-besiku tayang-tayangku yang memang lagi pada Facebookan. Jangan lupa juga di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming

Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya, ngomong cuan harus banyak biar jadi kenyataan, jadi banyak ya. Cuannya juga pada lancar ya, bes. Ataupun juga untuk besi-besi ke tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, bes ya. Ataupun juga untuk besi-besi

inginkan ya. Yang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Udah ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk. Apalagi sambil pantengnya diri gue di pagi hari ini ya. Ataupun juga untuk besi-besi gue, tayang-tayangku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Yang lagi pada pantang diri gue di aplikasi Trirapa FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga apa kabar warga Palembang, warga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, apa kabar warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku

Jas Gising dan Gamus Impress Purwo Dadi Gising dan Gamus juga selamat pagi Beste. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diri ke di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Mudah-mudahan besti-besti tayang-tayang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang Persembahan Manuk Aja Trirama FM.

0: bareng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo kayak kapo kenapa yang lempuruk bayan. Ataupun juga yang tidak baru assalamualaikum waalaikumsalam tidak ya. Dikonsumsi rutin manukanya dari Rama FM setiap hari besti. Konsumsinya setiap hari ya, biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada manukanya dari Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk Mas Tiko Tayangku Welko yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan bes, langsung dikonsumsi. Kalau taunya dari Yodi doang mah gak bakalan abdol besti. Kalau nggak dikonsumsi, makanya buruan langsung dikonsumsi. Ibu-ibu juga boleh, aku sarankan untuk mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang bersembar madu kajet dari Rama FM.
1: Aduh, gua tahan lama.
0: My Andro.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Biasa, lagi nungguin yang mancing.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan berkah barokah. Banyak yang lagi mancing.
1: Tinggal 5 orang.
0: Tinggal 5 orang. Nanti aku tambahin 1 jadi 6 orang sama diriku.
1: Iya. Gak apa-apa.
0: Monggo dirimu ada request lagunya apa, Mayendro?
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Buat yang mancing, yang paling tua. Pak Sukadi.
0: Pak Sukadi, tunggu aku, Pak Sukadi.
1: Mas Tato, selamat

0: dan semuanya.
1: Semuanya aja,
0: aja
1: spesialnya ada spesialnya.
0: Buat semua yang mancing aja.
1: Semangat yang lagi pada mancing, semangat. Mahendra, terima kasih. Matur sembahnuwun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Atau pandang radio.
0: Datang beri nama.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahnuwun Mahendra. Dari seputaran Taman Negeri Dusun 5 ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Warga Taman Negeri dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur, atau nanti bisa diantarkan sama Haji S. Wistoningsih begitu ya mes ya. Halo pagi begadang bersebar Madu Kaja Trirama FM.
2: Madu kuat banget lama.
1: Mama. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dua hari ini Mahendra yang pertama, Malumindo yang kedua. Jadi
2: sebenarnya aku pertama, tapi enggak kamu angkat kok.
1: Lah gimana? Lah kono wes lo WhatsApp karo seluler ya beda to, Mama. Lah iya. Lah diangkat dua-duanya lah kepriwek
2: gal. Kirimu buka lah aku udah masuk, Mahendra belum.
1: Ngono. Jeresin dan sing jeresin dan
2: tiga kali empat kali
1: jeresin ya. Dan disian Mahendra to. Mama
2: ya,
1: jadi mana request lagu nih apa Mama?
2: Cinta Kembar.
1: Cinta Kembar
2: Roma Irama.
1: Coba coba, aku baru pertama denger sih. Coba ada apa enggak? Oh ada ternyata. Ternyata mama aku pinter bes.
2: Iya no, pentingnya nemenin anaknya cari cuan.
1: Lah iya, ternyata pinter bes. Bes gak jongkok aku gue mama koyo pinter ngene.
2: Kebongkar ya, lawan.
1: Mama.
2: Yo.
1: Digoyang dulu buat siapa goyangnya?
2: Mama Hendro lagi ya, pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ada Kang Erik di Pasing
1: pagi.
2: Ada Keren Pak Maruti
1: pagi.
2: Kang Panji Irawan
1: pagi.
2: Kang Tuhan Palapa dari Impret pagi. Kang Rustam, Pak Andri, Pak Tuhijo, Mamang Tampan pagi. Mami Melda, Mama Wildan, Bunda Samba, Mama Moklas, Mama Bagas pagi, Bu Sri, Bu Supriyatini, Mak Yar, Mama Arif, Mama Bunda Lili pagi, Adiah Jaladara, Kak Agus, sama Nisa Miyaji pagi,
1: pagi,
2: Putra L.A., Mas Deva, Lia, Penny,
1: pagi,
2: Julius, MM pagi,
1: pagi.

0: memamerkan Mr. E, Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kak Ayar, Katun, Mbak Neri, Pak
1: Baiki,
0: sama Bapak Eni, Bunda Ulpa, Garamalan, Mas Alfian,
1: Pak
0: Putra Setia, Putra Kelana, Putra Ogan, Pak
1: Baiki,
0: Pak Nato, Pak Suprapi, terus ada Pak Oka, Pak Ibu, Pak Bibin, Pak Hasan Sehat, Pak Neli, Bu Muslimah, Dalik Turino,
1: Pak
0: Antuyen, Pak terus sama Kang Solikin, Pak terus itu Kang Iwan, Dwi Ranger, Abil Tenggu, Saki, Pendi Kuceng, Pak Sang Karjo, Barkati, terus ada siapa ya?
1: Siapa meneh?
0: Buat semuanya aja lah.
1: Mak, no. Sampean diceluk pae parah gitu. Mak, malam itu senggol aku jadi ngono.
0: Gak ngerti lek, gak dirimu gak manggil, gak tahu Pak Epara, Pak Epara pagi,
1: Pak Epara pagi, yo Pak Epara.
0: Ada Pak Erati, ada Pak Tuban, ada Pak Supli, Bu Daryati, Pak Ariono,
1: Ibu
0: Hartini,
1: Ibu Ta,
0: Pak Epara yang manggil toh.
1: Ibu Ta,
0: orang cintra,
1: orang goyang-goyang
0: semuanya,
1: Pak Imbah Ibu. Mbah Imbu.
0: Ya, sah mama antuwe, Dut.
1: Maklum ya, Bes. Maklum.
0: Maklum, Bes. Maklum faktor Bes. Kadang-kadang kesasar-sasar.
1: Nah, iya. Kaya aku harap gue maklumin tuh ya kesasar.
0: Sekarang enggak
1: Mbak.
0: Ini, kalau gini enggak kesasar, Ge.
1: Terima kasih ya, Mak.
0: Amin-amin.
1: Mama sehat ya, Mak. Pak Warno ya sehat. Mudah-mudahan terkabul garis dua. Amin ya rabbal alamin. Panteng radio.
0: Panteng dirama. Matur nuwun.
1: Matur sembahono ki malumi itu Pari Agung. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat ya. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaca dari Rama FM.
2: Cantik luas bahkan mama. Kurang panjang itu.
1: Udah panjang loh rumah sani.
2: Apa iya?
1: Ya iya.
2: Masih kurang.
1: Nggak percaya Renio. Mbak Neri.
2: Masih udah wakil sama
1: Mak 5 jam. Dirimu sehat.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi telepon uang ganteng.
1: Jangan bilang juga sambil memikirkan diriku ya Bes ya.
2: Kenapa?
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Requestnya Gerhana Cinta aja.
1: Gerhana Cinta, aduh sok mangga sambil dicek atau digoyangnya buat siapa?

0: Yang pertama tadi siapa tuh?
1: Yang pertama tadi ada Mai Endro kan dirimu ya wis disenggol, Mbak Neri kecel kenut jarene ngono.
0: Iya, aku denger makanya. Aku
1: bisa
0: mau nyenggol.

0: Pagi.
1: Pagi.

0: Pagi.
1: Roto Pak Jisiran, kutra pelananya pagi. Ada Lia, ada Bunda Elizabeth.

0: Pagi.
1: Buat semuanya.
0: Ya. Semuanya spesial buat siapa? Spesial buat siapa? Ada nggak spesial kira-kira di pagi hari yang luar biasa cara ini atau buat diriku saja? Iya.
1: Iya buat tidurnya saya sekali yang bodoh lagi. Buat Butetnya ya, semoga saya sekali.
0: Amin, Butet. Dirimu lagi ngapa, Butet? Terima kasih Mbak Neri, mudah-mudahan dirimu sehat selalu tempat tengah radio.
1: Terima dan masih hidupnya ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri, Mbak Neri kecil kenut. Kota Gajah bergoyang, Kota Gajah ya. Yang Langgeng, apa kabar Yang Langgeng? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat, semangat ya Yang ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaja dari Rama FM. Dan lengkap sudah di segmen sekarang Besti, segmen perdana Besti lengkap sudah. Wadon kabeh Besti, Besti.
2: Mantap, amazing.
0: Mami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mami sehat, Mami?
2: Alhamdulillah, Mami senang seger sehat waras.
0: Bunder ora? Alhamdulillah yo sehat damang seger buger sesar yo tambah bunder ngada gue.
2: Iya pokoknya dadar gulung digulung-gulung.
0: Kan, digulung-gulung. Cuma ngimi-ngimi tok ngada gue.
2: Diiming-iming aja ya dari tadi ya.
0: Ngimi-ngimi tok mending dari tadi kan biyen ngada saiki yo ngimi-ngimi tok ngada gue mending nek mau ngono gue. Ece dilut lagi kan biyen ngada saiki gur ngimi-ngimi tok bae.
2: Nunggu-nunggu ya.
0: Gusti.
2: Ayu dinungguin ya ayah. Pengen iya, dadar gulung digulung-gulung.
0: Aku mah nunggunya dadar gulungnya aja. Kalau orangnya mah enggak.
2: Iyalah sama. Ngirim aja lah, ngirim aja dadar gulungnya. Gak mau lihat Ayu di.
0: Bangga diri mana request lagunya apa dirimu?
2: Pengen requestnya lagunya Penantian dari Ayah Mansur
0: Penantian,
2: S.
0: Penantian coba tuh sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa digoyangnya
2: semangat. Digoyangnya untuk maklum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Pak Grandpa Maruti juga pagi, selamat Grandpa. Pagi. Tadi ada Bunda Endro ya. Ya Bunda Endro, Nelly.
0: Pagi.
2: Ayah Rusta, Mas Depa selamat pagi.
0: Pagi.
2: Penny, Mbak Ning Bandar Lampu, Mama Muklas pagi. Terus Lia, Dara Malang, Julius, Mama Ari, pagi. MM, Oka, Papa Heri Pasing, dan juga Papa Panji, Papa Bruto, selamat pagi. Ajeng, dan juga Mas Agus, Spring Zeu, pagi. Terus lagi Mbak Dia Daladara dan juga Putra Rumbian.
0: Pagi.
2: Hasan, Neri Blekenut, selamat pagi. Dan juga sama siapa ini?
0: Siapa lagi?
2: Apin Bolo-Bolo.
0: Pagi.
2: Sama Ibu Muslimah dan juga Bapak Gatot.
0: Pagi.
2: Dan juga Bunda Suprapti, selamat pagi. Bunda Sena, selamat pagi. Dan juga kalau belum yang disebut, dipeluk erat dari udara sama Mami Melda serat-eratnya. Terus spesialnya double-double spesial pokoknya nih ya.
0: Grandpa.
2: Aku tahu aja.
0: Is.
2: Untuk Grandpa Maruti. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga Ayudi sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan juga dua junior jagoannya dan juga siapa? Mbak Dita ya, Mbak Dita ya. Dan juga Mbak Gita.
0: Siap.
2: Sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ami.
2: Iya, sami-sami.
0: Mami sehat ya Ami. Pantang radio
2: sehat.
0: Ami, pantang radio.
2: Sri Ramadan. Bye bye.
0: Terima kasih Matur Sepanuman, Mami Melda dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Nelin. Nelin segmen selanjutnya ya Nelin ya. Nanti aku buka pihak telepon lagi Nelin. Masih banyak kok kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Ada Mbak Ning Setiawati juga selamat pagi Mbak Ning. Begadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yudi. Alhamdulillah sehat Mbak Ning, dirimu sehat. Digoyangnya untuk semuanya saja katanya ya. Dan juga buat Mas Yudinya, terima kasih. Siap. Terima kasih kembali Mbak Ning. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Grandpa Maruti, apa kabar? Segmen selanjutnya Grandpa, nanti aku buka pihak telepon lagi Grandpa. Masih banyak kebersamaannya kok ya. Ibu Hartati, Bu Minabung, apa kabar Ibu Hartati? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sudah miss call diriku di pagi hari ini. Terima kasih Matur Sembanuun Ibu Hartati dari Bumi Nabung. Sudah ikutan bergoyang masih di Begadang. Bersembah Paduka Jatri Rama FM Madu Kuatahan Lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Dilanjut lagi ya. Bergoyang barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Manu Kajetri Rama FM.
1: Lagu kuasa hanya
0: Ben.
1: Iya, Ma.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sehat. Emang seger buger seserio tambah bunder kan aku. Ben.
1: Ya.
0: Lagi ngapain?
1: Tokan.
0: Eh?
1: Tokan.
0: Apa?
1: Tokan.
0: Apa? Akunnya namanya apa? Eh? Apaan? Ben, dirimu mau request lagunya apa, Ben?
1: Kehadiran cinta.
0: Kehadiran cinta. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa?

Pagi.

0: pagi.
1: Semuanya
0: spesial buat siapa, Ben? Siap. Terima kasih buat teman-teman, Ben. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya, Ben. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penny Gisting dan Gamus. Warga Gisting, monggo yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet Rirama FM, boleh langsung merapat ke jas radio Gisting dan Gamus, Impres Purwodadi Gisting dan Gamus ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Madu Kajet Rirama FM.
2: Madu buatan om.
0: Dengan siapa di mana ini, Besti?
2: Dari saya.
0: Dari saya, dari mana?
2: Dari Taman Sari.
0: Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur. Nggak pindah dan juga belum pindah karena belum ada gusuran. Nggak pindah dan juga belum pindah karena belum ada gusuran. Bang Jalias, sehat?
2: Sehat.
0: Lagi

0: Line, mayo gengsi ngono kuwi.
1: Halo,
0: emang ora enggak sayang neh, enggak?
1: Iya, sayang.
0: Oh, Pen, diomongi kan? Jujur to, Dek. Deki ngono kuwi arep ngomong ke isin, Pen.
1: Kita request aja.
0: Apa emang dirimu mau request apa?
1: Bila nanti ya.
0: Apabila nanti.
1: Bila nanti.
0: Kalau yang tadi Penny kehadiran cinta, kalau yang ini bila nanti. Bila nanti hadirnya cinta bagi mereka berdua.
1: Ah, bagus.
0: Dodot. Hai. Sik. Bangga digoyangnya buat siapa?
1: Buat siapa ya?
0: Siapa?
1: Buat Pak Gatot sama Pagi.
0: Pagi. Pen, padahal aku mau wes ngomong, Pen, tapi dirimu enggak yang pertama loh, Pen.
1: Yuk. Kan
0: dudunya yang pertama giliran, ya Ben ya
1: giliran ya
0: alasan Ben
1: kemalum itu saat pagi
0: kono jarinnya cek sayang ya Ben.
1: Yuk tidak harus dilihatkan
0: kan yakin
1: iyalah
0: Ben
1: Ben saat pagi ya dan sesuat itu dari malam saat pagi ya
0: selamat pagi
1: buat Kang Deva ajengnya saat pagi
0: ya. Selamat pagi
1: Bapak Ibu intronya saat pagi ya
0: pagi
1: medanya saat pagi udah sampainya saat pagi ya
0: pagi
1: terus buat Nail ini saat pagi
0: pagi
1: sama Bagasnya sempat saat pagi ya terus buat Pak Heri Pasing saat pagi ya
0: pagi sih
1: terus buat trial aja saat pagi
0: pagi
1: terus apa lagi ya
0: siapa lagi
1: Pak Warno nih saat pagi
0: pagi ya Pak
1: terus Amirkannya saat pagi
0: pagi
1: terus siapa lagi Pak Bang Jul juga saat pagi
0: pagi
1: buat M juga saat pagi terus siapa lagi nih ya
0: yang udah tahu kok tanya saya
1: tanya saya ini apa Pak Hasan sehat saat pagi ya
0: pagi
1: terus Mas Pur Kentung juga saat pagi
0: pagi
1: siapa lagi ya penjaga cinta ya
0: pagi
1: siapa lagi ya siapa Pak Andri saat pagi ya
0: pagi
1: terus siapa lagi nih ya
0: siapa lagi
1: semuanya saja lah ya
0: semuanya
1: oh buat Lia juga saat pagi ya ketinggalan
0: nah sekarang caper sama Lia gitu
1: enggak ketinggalan
0: spesialnya enggak sopo spesialnya anak Bora
1: tidak ada
0: di kata-kata kalau di hatinya tetap Penny
1: amazing katanya
0: bagiannya
1: gitu,
0: terima kasih Pasar Sebaduan bagiannya
1: benar
0: nah, ada lagunya ada
1: ya udah
0: Katak Radio
1: Katak Mas Yudi dadah
0: terima kasih Pasar Sebaduan Bang Julius, Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur. Halo, Begadang. Persembahan Madu KJ dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan.
0: Relin, dilimu apa kabar lah?
2: Alhamdulillah.
0: Nelin.
2: Iya.
0: Kemarin kemana diriku kesana dirimu nggak ada tutupan di rumah. Kemarin dirimu kemana?
2: Apa
0: tenan.
2: Jen,
0: aku ke kelingan apa ora kira-kira jalan gone nelin iki. Tak eling-eling lah delalah. Yo cek kelingan, tapi giliran rono yo wong e rene ngene kuwi. Rasida. Rasida, maem iwak manuk bes. Nelin.
2: Iya.
0: Jadi mana frekuensi lagunya apa?
2: Diam-diam jatuh hati. Diam-diam jatuh hati.
0: Diam-diam jatuh hati.
2: Iya.
0: Atau coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
2: Tiangnya buat Tambah, Bunda Tambah ya
0: Mas. Selamat.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Lumin tuh Pak Warnonya ya.
1: Pagi.
0: Buat Pucuk Krapi, Mang Roci. Akhir pagi ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Kang Darjo Mahatatinya juga selamat pagi.
1: Pagi.

0: Pak Koirinya juga mat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mama apa ya Kang Kutentung ya mat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mas Pandi Irawan.
1: Mbak
0: Pero ya mat pagi. Dede Ajeng lagi selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak Gatot, buat Bunda Muslima, saya penduduk dulu ya,
1: pagi.
0: Buat Mbak Neri Peta Gaca, Dede Lia ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Salusu, Bunda Muslah ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mama Lili, Mama Ika ya, selamat pagi. Buang Panu Pengrutam, Dede Penny ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Dara Malang, Mr. X ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Papa Andri, Hasan sehatnya juga mat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak Agus, buat Mak Lumin tuh.
1: Pagi.
0: Buat Grand Pak Maruti ya
1: pagi.
0: Buat semuanya aja lah mas.
1: Spesial Nelin.
0: Spesialnya buat Mas Yudi sekeluarga aja ya. Semoga sehat.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Nelin, Nelin, Nelin, Nelin, Nelin, Batang Radia Nelin.
0: Pantang
1: Sri
0: Ramadhan.
1: Jadi luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelin Tugu Pacul Lumanagung. Warga Tugu Pacul Lumanagung dan juga sekitarnya semoga yang pengen ngedapetin madu KJ Tri Rama FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah atau nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah ya. Halo pagi Mengkarak bersama madu KJ Tri Rama FM.
2: Madu kuat tahan
1: Bunda
2: lama.
1: Bunda Samba, ya ampun ya Amsang, dirimu berabad-abad bertahun-tahun tidak terdengar suaranya. Apakah dirimu sehat di pagi hari ini, Mesti?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, damang segar bugar serta sama bundar, Besti. Bunda Samba, dirimu teh lagi ngapain di pagi hari ini?
2: Ini lagi nelpon yang gak ada percaya.
1: Wow, amazing. Bunda Samba, dirimu mau request lagunya apa di pagi hari ini?
2: Lagunya Bulan Separuh.
1: Bulan Separuh atau mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa Bunda Samba?
2: Yang baru tuh Nelin ya, selamat pagi.
1: Dua serangkai.
2: Dua serangkai selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada Penny, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada Mas Julius, selamat pagi. Ada Bang Panji ya, selamat pagi. Ada Amir Khan, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada Mas Hasan sehat, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada M-nya, selamat pagi. Ada Pak Sukri ya, selamat pagi. Ada Grandpa.
1: Pagi Grandpa.
2: Ada Mak Lumintu, selamat pagi.
1: Pagi Mak.
2: Ada Pak Gatot, selamat
1: Asia,
2: pagi.
1: Siap pagi.
2: Mbak Neri, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Kebetulan Mas Wik, Mas Wik.
1: Siapa? Ayo siapa Mas Wiki? Mas Wiki kuwi nang SBB itu Lemas Panji Irawan nang Ketipung Lampung Selatan. Oh no.
2: Lali Bu Neri. Lali kok Gus.
1: Lali.
2: Lali Mas Wiki jambat deh.
1: Loh, Mas Wiki kuwi SBB itu. Kuwi TM Mbak Neri mbiyen saiki ora jarene.
2: Isi
1: tapi nek Bang Panji Ketibung kuwi teh Trida to Lampung Timur.
2: Oh iya.
1: Cuma yo ngono kuwi.
2: Piye?
1: Ora digas wae. Ki kapan konsumsi madu KJ?
2: Tunggu.
1: Bentar lagi nek musim mudan nek. Makanya gendang konsumsi madu KJ.
2: Ada Pak Gatot ya selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada siapa tuh lagi ya?
1: Siapa lagi? Ayo.
2: Ada Iya Kelageng.
1: Pagi.
2: Selamat pagi ya, ikutan ya.
1: Ayang, pagi yang kenal karo suara iki apa ora yang? Sapa kira-kira yang?
2: Yang lagi ya, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Mbak Lia ya, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Ada Mama siapa tuh?
1: Mama siapa?
2: Mama Melka. Selamat pagi.
1: Pagi. Kirain mamaku.
2: Oh iya Yudi. Aku salam dari Niteng.
1: Niteng. Niteng, dari mana apa kabar Niteng? Apakah sudah ketemu sama Kabayan?
2: Dia masih merantau.
1: Ampun, sehat-sehat ya Niteng ya. Jangan lupa nanti bulan 12 aku tungguin di Trirama FM hadir.
2: Ya kalau udah pulang nanti.
1: Kalau nggak pulang nanti aku jemput lo Niteng lo.
2: Ya udah nanti sampai. Sama-sama lagi ya. Oh, ada bos deh.
1: Selamat pagi.
2: Selamat malam, selamat pagi.
1: Pagi ya, pagi.
2: Jam selamat pagi.
1: Pagi.
2: Lagi ada hantu
1: semuanya spesialnya buat siapa, ada enggak spesialnya?
2: Spesialnya siapa ya?
1: Siapa? Ayo. Siapa? Ayo.
2: Ya. Yang lagi dengerin.
1: Yang lagi dengerin. Bang Panji pantang ngopora. Terima kasih Bunda Samba. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu. Begitu atuh ya Bunda Samba. Banteng Radio.
2: Untuk Trirama dong Besti.
1: Biasa dong Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Samba Tridatu Lombok Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Besti.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Keluarga sehat agar ilu seris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan orang mangan pokoknya, ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih?" "Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah." Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar, tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat, rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana?" Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah, kita caci maki tiap hari, kita lontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu lo bu, apa pak? Saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu nggak?
3: Apa tuh?
1: Nanti malam akan ada pembunuhan.
3: Siapa yang mau dibunuh?
1: Muhammad.
3: Loh, sampean taunya dari mana?
1: Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya, Bu, ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepi ya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. yang dari dalam ngintip makin ciut.
4: Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
1: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik, lah gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud.
4: yang namanya hajat, yang namanya duha.
3: Nanti kan Allah lihat,
4: ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat.
3: Tambahan di luar jam kantor,
4: dia sering menghadap kepadaku.
3: Nah, hambaku, ini aku angkat kau
4: maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji.
3: Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita,
4: kita akan tetap tinggi.
3: Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita,
4: kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah.
3: Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri.
4: Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang,
3: atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini?
4: Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
3: Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu?
4: Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain.
3: Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah.
4: Oh, alangkah enaknya kalau begitu.
3: Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah,
4: rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang.
3: Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik, beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat.
4: Nyatanya tidak.
3: Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini.
0: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Yang dirasakan pertama itu geliang-geliang, muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprihatin. Alamatnya Gunung Pesagi, Dewa Lampung Barat. Keluhan saya stroke ringan, kata dokter itu. Terus saya ngonsumsi Agarilus, Agardus drop, Selte sama drink. Terus alhamdulillah sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Tadinya lidah saya itu apa, kaku, gak bisa ngomong, kata suami saya. Tapi perasaan saya juga iya sih. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang udah minum itu drop sama pokoknya apa, produk Agarilus lah. Alhamdulillah banget, saya udah berterima kasih banget sama yang kuasa. Saya juga udah dikasih obat, udah dikasih petunjuk obat Agarilus itu sama kru-kru semua radio lah. Saya juga minta apa, matur nuwun sangat pokoknya, ngoten pun. Yang dirasakan pertama itu geliang-geliang, muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan. Iya, Agarilus, terus drink sama serete. Kemarin beli madu hitam. Agarilus diminum 15 tetes 3 kali sehari. Terus sama ditetesin di bawah lidah itu sekitar 2 tetes. Ya sekarang yang saya rasakan enak banget mas. Udah bisa tidur. Tadinya lo gak bisa tidur saya. Alhamdulillah banget-banget pokoknya saya. Matur nuwun sangat pokoknya kali ya pangeran. Saget disukani obat ngeten niku disemerepi. Lantaran saking agarilus niku. Amin amin mas. Matur nuwun pendongan penjenengan.
7: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!
0: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi.

Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu.
Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fiddin ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak, silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak, mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman itu sih biasa, tapi berakhlak kepada musuh ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka

kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar enggak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Wong kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real, sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat,
sebagai pegawai pemerintah.

0: pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustaz, mubaligh, kiai, ulama. Dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tasa'una nasa bi amwalikum walakin yasa'uhu minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel tuh, ipis-ipis yang datang kemari yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasah bahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serg gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas, dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa.
1: Waduh.
0: Itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar, cengir. Enggak ada rasa nyesel, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa bersalah. Wis biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi, besi-besi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tayang-tayang aku? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di suasana pagi hari ini barengan Vina yang terus bakal temenin besi-besi semuanya dari jam 6 sampai selesai nanti ya. Pastinya cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi-pagi gini paling enak banget ya ditemenin barengan sedap semangat dangdut pagi sama Denang-Denang yang bakal dihadirkan juga untuk menemani suasana paginya kamu biar makin asik, makin azoy ya. Pagi ini Besti kira-kira pada masak apa sih? Ada yang sudah mateng kah sarapannya? Ada juga yang belum sih. Ada yang masih molor bahkan ya Besti. Siapa yang masih molor? Ayo buruan bangun ya Bes, udah siang. Nanti malah keburu kesiangan. Maksudnya kesiangan, terus anak-anak gak jadi sarapan ya, gara-gara emaknya malah kesiangan bangunnya. Harusnya udah pada disiapin sarapannya, anak-anak udah siap, sarapan udah siap ya, tinggal langsung cus berangkat sekolah. Tapi kalau misalkan emaknya bangkong ya kan, yang ada malah nanti anaknya gak sarapan, terus ngantuk lagi di sekolah. Jangan salah loh, bagi anak-anak kalau gak sarapan itu biasanya jadi ngantuk di sekolahnya. Bukan hanya ngantuk aja, lemes ya. Ibaratkan tuh lemes, ngantuk ya, semuanya campur aduk gitu loh. Nanti dikiranya kamu kenapa, dikiranya sakit lagi. Kan gak diurusin sama emaknya. Oke lah Besti, pokoknya jangan lupa ya, hari ini selalu dikonsumsi terlebih dahulu biar sisi harganya, biar kita tetap sehat dan aktivitasnya juga lancar. Tapi jangan lupakan juga untuk sarapan. Walaupun kita udah minum biasa siaga, tapi kita juga jangan melupakan sarapan, karena sarapan itu penting banget sebagai sumber energi tubuh kita juga setiap harinya untuk memulai harinya gitu. Tahu sendiri kalau sarapan itu kan kita biasanya ada yang sarapan berat, ada juga yang cuman yang penting aja perutnya keisi gitu. Tapi ya seenggaknya udah diisi aja sih perutnya, daripada kosong momplong gitu Besti. Kan kosong momplong, kosong blong gitu ya. Jangan ya Besti ya, pokoknya harus diisi biar kamu gak sakit perut juga. Apalagi penderita asam lambung itu rentan banget ya dengan naiknya asam lambung ketika kita gak sarapan. Mah GERD itu sangat berbahaya banget kalau kita gak sarapan. Dikit-dikit diisi, yang penting perutnya bener-bener ada isinya gitu Besti, gak kosong banget. Dan pastinya juga Besti bisa minum biosis siaga ini supaya kita gak sakit perut ya, bagi penderita asam lambung. Atau juga biar Besti tetap semangat aja dan tenaganya terjaga gitu ya, daya tahan tubuhnya terjaga, tenaganya terjaga, enggak lemes-lemes. Pokoknya semangat gaspol ya, apalagi pagi-pagi gini barengan Vina terus. Digaspolin aja Zayeng biar asik harinya kamu.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sak dereng nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam. Asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tiyan maem. Nggih. Terus sing dirawuhke meneh teng awak sak dereng nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol aja.
1: Setengah botol, berarti saat ini kita ngeriut asik.
2: Asik, ini kita bagus malih.
1: Setelah minum Biosi, sih dirasuknya berapa, Bu?
2: Enteng, ini gatelnya, sudahnya kakak. Maem, ini seneng saat ini. Tentunya ini kolesterolnya, ini rosok.
1: Enteng.
2: Normal, ini kita mau kasusnya pun normal.
1: Jadi, Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap. Semangat dangdut pagi.
8: Terima kasih Besti masih pantengin terus Sedap Semangat Dangdut Pagi di Tri Rama dan Jaringan. Selamat pagi aja untuk tayang-tayang aku yang masih terus pantengin Tri Rama Jaringan ya, baik melalui radio FM atau juga streaming di www.radiotriramafm.net. Di mana aja kapan aja bisa pantengin radio Tri Rama FM dan Jaringan ya Besti, karena kita sudah memiliki handphone yang sangat canggih banget ya, bisa mengakses gitu kan sampai kapanpun dimanapun ya. Kalau misalkan Besti di luar kota, di luar negeri, itu biasa banget mengakses Tri Rama Jaringan. Pengen banget dengerin penyiar-penyiar dari Radio Tri Rama Jaringan, ah bisa banget ya, melalui streaming aja Zeyeng. Yang penting kalau kamu tuh punya pakai data aja. Kalau gak punya pakai data, muter-muter itu ya gak jadi dong nanti dengerin kita, ya kan. Dan juga untuk besti-besti semuanya, pagi hari ini aku mau kasih informasi ya besti. Tadi kan kita udah spill sedikit mengenai sarapan. Sarapan itu memang sangat penting banget, apalagi bagi anak-anak ya besti. Bukan hanya anak-anak aja sih, bagi orang tua juga sangat sangat penting banget gitu. Tapi kali ini kita mau ngebahas soal sarapan yang sangat penting banget bagi anak-anak di sekolah. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya, terutama ini untuk anak yang lagi sekolah gitu ya Besti. Jadi sarapan itu sangat penting banget. Ini bisa menambah energi Bes, karena sarapan itu menjadi bahan bakar pengganti energi yang habis setelah semalaman perut kosong ya. Terus membuat anak ini tidak lemas atau juga mengantuk di kelas. Betul kan apa kata Vina tadi ya? Makanya jangan lupa ya, buat para emak-emak semuanya, buat sarapan untuk anaknya ya. Sarapan gak perlu yang berat-berat. Intinya apa? Intinya tuh bener-bener ini ya, bisa membuat perutnya gak kosong gitu aja. Ada isinya aja perutnya ya. Tapi biasanya kan anak-anak sukanya ya apa, protein ya, lauk gitu kan. Gak perlu yang muluk-muluk sih sebenarnya. Kalau anak-anak mah ya, paling emaknya aja yang muluk-muluk ini mah. Terus kemudian Besti, manfaat sarapan untuk anak sekolah itu bukan hanya jadi penambah energi aja ya, tapi bisa meningkatkan konsentrasi juga. Karena anak yang sarapan itu memiliki daya ingat dan fokus yang lebih baik ya, sehingga mudah menyerap pelajaran dari Pak Guru dan juga Ibu Gurunya. Kemudian bisa juga mendukung prestasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena nutrisi yang cukup di pagi hari itu membantu anak mengerjakan tugas dengan baik ya, yang dampaknya positif banget bagi nilai akademik mereka. Jadi gak ada salahnya ya ketika kita memberikan makanan dengan nutrisi yang tepat. Makanya kenapa kalau misalkan anak-anak tuh harus benar-benar dijaga banget nih nutrisinya, terus kemudian juga makanannya, jangan sembarangan, karena itu sangat berpengaruh banget untuk nilai akademiknya, apalagi masih sekolah gitu ya anak-anaknya. Terus kemudian bisa juga menjaga kesehatan mental dan perilaku tuh kan. Jadi bukan hanya mendukung prestasi, meningkatkan konsentrasi aja atau penambah energi, tapi bisa juga menjaga kesehatan mental dan perilaku Besti. Karena perut yang kenyang itu membuat suasana hati anak tuh lebih baik, tidak mudah stres, dan terhindar juga dari masalah disiplin di sekolah gitu. Jadi benar-benar disiplin banget ya. Karena kalau misalkan kita lapar tuh bawaannya pengen pengen gigit kamu deh kayaknya. Jadi benar-benar harus dijaga banget ya untuk sarapannya, apalagi bagi anak-anak yang sekolah, dan sekolah itu kan kumpul sama anak-anak yang lain gitu ya. Jadi sering banget tuh kayak apa ya, pengennya bawaannya emosi, ada yang emosian, ada yang cuma diem aja, ada juga yang sedang-sedang gitu kan. Emang perilaku atau sifatnya dari anak-anak tuh berbeda-beda gitu kan. Jadi kita juga harus menjaga supaya anak kita sendiri tuh terbilang sebagai anak yang apa ya, suasana hatinya tuh baik gitu kan, anaknya tuh baik juga, itu kan seneng ya emaknya. Terus bisa juga Besti memenuhi gizi harian, karena sarapan sehat itu menyumbang sekitar 30% kebutuhan gizi harian anak, serta mencegah resiko penyakit kronis dan juga obesitas ya, akibat terlalu sering mengonsumsi cemilan tidak sehat. Bayangin kan anak-anak tuh kalau di sekolah kita gak pernah tahu apakah dia makannya sehat atau enggaknya. Kita kasih uang jajan ya, pasti dia akan jajan bersama teman-temannya gitu. Mungkin di pantauan kita di rumah dia tidak makan jajan sembarangan, tapi kita gak pernah tahu kalau misalkan di luar sana apakah dia makan sembarangan atau enggaknya. Makanya benar-benar kita kalau bisa disuruh sarapan dulu aja deh, biar perutnya kenyang gitu. Jadi kayak mau jajan tuh udah kenyang gitu kan. Tapi ada juga sih anak yang udah sarapan tapi tetap aja jajan ya. Siapa sih itu dulu? Kalau Vina berangkat sekolah udah sarapan tapi tetap aja jajannya banyak ya. Jadi itu ya Besti ya, informasi yang bisa kita dapatkan dari sarapan pagi yang ternyata sangat penting banget, manfaatnya luar biasa bagi anak-anak yang lagi sekolah ya, apalagi dalam pertumbuhan juga ya kan. Karena setiap hari juga anak tuh bertumbuh gitu. Kita ingin bertumbuhnya lebih baik, dan pastinya juga kita ingin supaya anaknya tuh pintar, cerdas ya, dan jadi anak yang gak pemalas gitu ya Bes. Jadi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ketika kita membuat sarapan. Waktu kita ya membuat sarapan itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membuat sarapan yang gak perlu enak sih sebenarnya. Yang penting nutrisinya cukup dan juga bergizi untuk anak-anak kita.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Dilanjut lagi Zeyeng-Zeyeng. Aku kebersamaan kita masih berlanjut. Waktunya masih ada ya Zeyeng. Kita mau goyangin tayang-tayang kita yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga, terus kemudian juga Si Lambung ya, Si Pahit, atau juga produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya Zeyeng. Selamat pagi buat tayang aku. Alah, aduh, ini ada Ibu Indri. Tante kita ya Bes ya, tante kita, artis kita dari Uman Agung loh. Sudah ngeborong Madu Si Lambung dengan bonusnya luar biasa banget. Terima kasih ya Bu Indri. Ibunya Sena. Terima kasih, sehat selalu yang sudah mendapatkan di Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Ini juga ada Mbak Darkam dari Blue Roll, sudah mendapatkan Madu Si Lambung juga ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Pak Tirto dari Toto Mulia juga, sehat selalu bersama produk herbalnya yang sudah berlangganan sekali. Ada Mbak Isnawati dari Tambaluhur juga sudah mendapatkan Madu Si Lambung ya. Keluhannya asam lambung ini baru pertama kali konsumsi, semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya setelah mengonsumsi Madu Si Lambung dan sehat seperti semula. Ada Ibu Ponah juga dari Meranggi Jaya. Selamat pagi Ibu.

mendapatkan biosi siaga di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Selamat pagi buat Mbak Dela dari Serungkuk Belalau Lampung Barat juga sudah ngeborong. Luar biasa ya. Ih, cantik banget deh Mbak Dela ini. Ada Mas Andi juga dari Jembat Batu, terima kasih. Ada Pak Sunarto juga, selamat pagi dari SB 10 sudah ngeborong ya di Tri Rama FM. Pak Sutarso juga dari Prasanti, terima kasih. Ada Pak Sugiyarto juga dari Manggarawan ya, keluhannya asam lambung sudah mendapatkan madu shield lambung. Ada juga tayang aku yang di seputaran wilayah Raman Utara ya. Ada Bunda Daryati, Pak Supri ya, selalu setia banget sama biosi siaganya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terus juga ada besti kita yang dari seputaran wilayah metro ya, besti itu selalu setia banget, ada Bu Khadijah, ada Bu Puriana, terus kemudian ada Mpok Ati, Pak Hulil juga enggak ketinggalan besti kita yang dari seputaran wilayah Pringsewu juga nih. Ada Mang Acep, selamat pagi Mang Acep, lagi apa Mang Acep? Sehat selalu ya Mang Acep ya, semoga lancar luncur. Pokoknya laris manis. Ini udah mulai persiapan ya Mang Acep, kalau pagi-pagi begini udah mempersiapkan dagangannya tuh malah udah OTW kayaknya ya. Semangat ya Mang Acep. Ada juga besti-besti kita semuanya yang ada di Tri Rama Jaringan, sehat selalu pastinya. Dan jangan lupa yang sudah pada stok biosi siaga atau juga madu si lambung ya, dan juga madu si pahit dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan bisa juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang dikeluhkan sekarang ini ya. Untuk besti-besti semuanya juga bisa mendapatkannya langsung di Radio Tri Rama Jaringan, atau bisa juga pesan antar loh, COD-an boleh ya kan, atau mau bayar di tempat bisa banget, kirim melalui ekspedisi juga boleh Zeyeng. Langsung aja hubungi ke call center ya di 0831 760 600.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
4: Dulu Pak D punya keluhan apa?
3: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
4: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
3: Kurang lebih 1 tahun lah.
4: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
3: Mbak.
4: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
3: Dari radio, Mbak.
4: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
3: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
4: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
3: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Semangat Dangdut Pagi.
9: Semangat Dangdut Pagi.
8: Sedap.
9: Semangat Dangdut Pagi.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi.
2: Atas nama siapa, Ibu?
3: Ibu Marmi.
2: Alamatnya di mana?
3: Di Bina Karya Jaya.
2: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
3: Iya.
2: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
3: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
2: Gitu, udah cuci darah.
3: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
2: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
3: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
2: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
3: Sering
2: ya, Bu,
3: muntah.
2: Ya? Setiap hari muntah
3: 5 kali sekarang.
2: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
3: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
2: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
3: Makanya beli sekarang, beli lagi.
2: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
3: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
2: Oke, terima kasih, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Tayang aku, gak kerasa banget ya waktunya udah abis, Besti. Gimana ini? Gak apa-apa ya. Besok lagi bakal ditemenin terus bareng Kervina di Sedap Semangat Dangdut Pagi persama dari Biosi Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ya udahlah kalau begitu, selamat beraktivitas aja untuk besi-besi semuanya. Dan pastinya jangan lupa selalu diminum Biosi Siaganya biar tubuh kita seger dan semangat terus menjalankan aktivitasnya ya. Sampai jumpa kembali besok, Tayang. Vina pamit ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Via Yunda, Radio Asrana Pring Sewu.